0: 1006. Please enter the keyword hashtag Hope1006, followed by what you want to say. Again, that number is 0-855-885-1006. And the keyword is hashtag Hope1006. Sending this message will also be a reminder of what's important to you. Come and join us again next time when we can get our day started off right with Pastor Rick as he reminds us of our daily hope.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski, melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski, menyampaikan berita baik melalui media.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, Ragil Z bisa kembali menyapa kamu semua ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, maupun teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dari luar negeri. Wih, aku sapa dulu, selamat pagi. Tapi kalau di luar negeri bukan berarti ini pagi ya, bisa mungkin siang ya, kayak Pak Budi Kurniawan tuh yang biasa bergabung dari Australia. Selamat pagi guys, Dian aku juga ya sapa kalian yang pagi hari ini sudah merilis siaran Morning Espresso secara langsung ya, buat kamu yang pagi hari ini ada di Padang, buat teman-teman di Respon Padang 90,3 FM, kemudian ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, kemudian ada Heartland Samarinda 94,4 FM, terus ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada juga teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM, dan juga teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Wah, seru banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merilis siaran Heartland FM pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat. Semangatnya itu jangan pernah padam guys, karena pagi hari itu adalah pagi saat dimana kita itu mengawali semua aktivitas kita ya. Dan yang paling membuat bahagia adalah besok itu tanggal merah ya, hari Rabu. Nah, ada Idul Adha guys. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini sudah mempersiapkan apa nih rencana liburan kalian besok bersama dengan keluarga, atau mungkin kamu mau me time, boleh dong spill tipis-tipis apa yang bakal kamu lakuin besok di hari libur. Dan pagi hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik ya. Aku sapa juga buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Seven Ocean, buat teman-teman yang tadi ada dari Jogja juga yang sudah bergabung. Terus tadi ada Yaya juga, thank you. Terus tadi ada juga teman-teman yang dari Batam, dari Lampung, dari Kalimantan juga. Terima kasih semuanya. Kita pagi hari ini lagi ngobrolin tentang marah guys. Marah ini adalah emosi yang sering disalahpahami. Siapa sih manusia di dunia ini yang gak pernah marah? Aku yakin banget kita semua pasti pernah marah, ya kan?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Radio Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Gue bakal temenin kamu semuanya yang sedang beraktivitas, mungkin yang belum sampai nih ke kantor. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus dalam mengendarai kendaraan kamu. Oke, Heartliner ya, pagi hari ini aku mau bacain dulu yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Mas Rifan Maulana Iksan ya, dari Mbak Sari nih di lantai 3. Terus di live TikTok Heartland FM aku juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Kaji Freitas ya, yang pagi hari ini merayakan ulang tahunnya. Sehat selalu buat kamu dan semakin sukses dalam setiap usaha apapun yang sedang kamu kerjakan. Oke, guys, di pagi hari yang begitu cerah ini ya, di seputaran Tangerang cerah banget suasananya. Semoga ini juga secerah hati kamu yang sedang menantikan hari libur karena besok tanggal merah ya. Wow, semangat buat kalian semua. Kalau kalian belum punya rencana nih besok liburan mau ngapain, mau kemana, gak usah khawatir, karena Heartland FM akan selalu menemani kamu selama 24 jam penuh ya. Jadi jangan sampai kamu tuh merasa kesepian. Pagi hari ini kita lagi ngebahas tentang marah, yang adalah emosi yang ternyata si marah ini dia itu adalah emosi yang sering disalahpahami, guys. Jadi yang namanya marah itu manusiawi ya, semua manusia itu pasti pernah marah. Anak kecil juga pasti pernah marah ya, sekalipun kita masih kecil kita pernah gitu mengalami marah, tantrum gitu. Kemudian remaja apalagi ya, dan orang dewasa, orang tua, kakek nenek pun juga pernah marah. Jadi marah itu adalah sebuah emosi alami yang muncul ketika seseorang itu merasa terganggu, ketika seseorang itu merasa disakiti, ketika seseorang itu kecewa atau mungkin enggak dihargai atau diperlakukan tidak adil ya. Akhirnya timbullah yang namanya rasa marah. Masalahnya banyak orang itu menganggap bahwa marah itu selalu buruk gitu konotasinya ya. Kalau udah marah itu pasti udah negatif. Nah, padahal sebenarnya ya, marah itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita itu yang lagi enggak baik-baik saja, Heartliner. Dan sebuah penelitian psikolog itu menunjukkan bahwa emosi marah itu adalah bagian normal dari respon manusia terhadap ancaman atau tekanan sosial, dan yang menentukan baik atau buruknya bukan emosinya ya, guys ya, tetapi bagaimana cara mengekspresikannya. Menurut penelitian dalam jurnal Psikologi Indonesia, kemarahan yang tidak dikelola dengan baik ini dapat meningkatkan stres, konflik sosial, bahkan gangguan kesehatan fisik. Coba diingat-ingat, terakhir kali kamu marah kapan, guys? Atau mungkin baru aja kamu marah gara-gara mungkin kamu disalip sama orang di jalanan, atau entahlah apapun yang bisa membuat kamu marah. Tenang ya, sabar guys, ingat besok tanggal merah ya. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri saat marah? Apa cara yang kamu ambil, yang biasanya kamu lakukan saat kamu itu marah? Setiap orang itu pasti punya cara positifnya masing-masing ya untuk bisa menenangkan diri. Kamu bisa bergabung di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM ya. Yang udah berkomentar aku akan bacakan setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang.

0: Vonis oknum TNI kasus pembunuhan kacap bank digelar 3 Juni, restitusi 5,8 miliar menanti. Kejaksaan Agung selidiki manipulasi nilai ekspor-impor. Dan dari polisi tangkap 2 residivis hipnotis anak sekolah di Tambora. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pengadilan Militer 2/08 Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan vonis terhadap 3 oknum TNI Angkatan Darat. Para terdakwa terseret kasus dugaan penculikan dan pembunuhan berencana terhadap seorang kepala cabang bank berinisial MIP. Hakim Ketua Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto mengonfirmasi sidang pamungkas tersebut akan digelar pada Rabu 3 Juni 2026 mendatang. Selain tuntutan pidana maksimal, ketiga oknum prajurit tersebut juga dibayangi tuntutan pembayaran restitusi senilai 5,8 miliar rupiah. Dan untuk informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi meningkatkan status penyelidikan terkait dugaan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor dan impor. Praktik ilegal berupa manipulasi perdagangan serta transfer pricing ini diduga kuat dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman yang mengungkapkan penyidikan perkara telah berjalan selama 1 bulan terakhir, Kejaksaan Agung kini telah mendalami berkas tambahan dari Menteri Keuangan guna membongkar kerugian negara akibat manipulasi dokumen nilai dagang tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, aparat kepolisian sektor Tambora berhasil meringkus 2 pria residivis berinisial AS dan AP. Kedua pelaku ditangkap setelah terbukti melancarkan aksi hipnotis terhadap anak-anak sekolah di kawasan Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora, Sudrajat Jumantara menjelaskan modus para pelaku adalah mencegat anak sekolah yang sedang berkendara lalu memberikan pertanyaan yang membingungkan. Saat korban tidak sadarkan diri, kedua pelaku langsung menggasak habis sepeda motor dan barang berharga milik korban yang masih di bawah umur.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Solo nanti. Dan kita masih ngobrolin tentang marah guys pagi hari ini. Jadi kira-kira ada gak sih marah yang positif? Ternyata jawabannya adalah ada guys. Ada marah yang positif. Nah, marah itu bisa menjadi positif jika digunakan untuk membela diri dari ketidakadilan, terus menyampaikan batasan, memotivasi sebuah perubahan, atau menegur sesuatu yang salah. Contohnya nih, seseorang marah karena melihat sebuah perundungan, lalu kita berani gitu membela korban perundungan ini. Nah, itu adalah bentuk kemarahan yang sehat ya, karena ketidakadilan gitu, kita membela sesuatu yang enggak adil yang kita lihat di depan mata kita. Jadi marah yang positif bukan tujuannya itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan ya, tetapi tujuannya itu adalah untuk memperbaiki keadaan yang saat itu tuh sedang terjadi gitu. Dan dalam psikologi ini tuh banyak disebut ya oleh para pakar psikolog. Jadi tentang kemarahan yang disampaikan dengan tegas tetapi tetap terkendali. Jadi artinya marah itu enggak selalu identik dengan memukul ataupun menyakiti. Enggak selalu seperti itu ya. Ada marah-marah yang positif. Oke, Herlener, aku punya pertanyaan pagi hari ini buat kalian. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri kamu saat lagi marah? Aku mau sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM yang sudah ikutan topik pagi hari ini ya, yang sudah berkomentar. Ada dari TLS1909, dia bilang kalau aku caranya adalah healing atau camping. Jadi ketahuan ya, kalau kamu lagi healing atau lagi camping, berarti kamu lagi marah sama seseorang. Oke, thank you TLS. Terus kemudian ada juga Bagus Might, dia bilang lebih sering ke tempat hijau atau ya benar ya, tempat yang buat kamu tuh bisa tenang gitu ya, Bagus Might ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan lanjut lagi, aku juga mau sapa teman-teman dari Sumber, Sumatera Barat. Thank you. Ada Harry Taufani, selamat pagi juga. Terus ada teman-teman juga dari Jogja pagi hari ini ya yang sudah bergabung guys. Ada dari RRI Pro 2 Jogja. Terima kasih yang sudah menyapa kita semua. Dan aku masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung di 0819269000 atau juga yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM boleh ya. Hai Lina Lina, hai Arta Febrian juga yang sudah bergabung guys. Dan seperti biasanya juga setelah beberapa lagu berikut ini bakal ada games ya. Aku mau ajak kalian untuk ikutan tes psikolog tentang marah. Jadi kalian semuanya wajib ikut ya tes ini ya, supaya kita bisa lebih mengenali diri kita masing-masing. Karena setiap jawaban yang nanti akan kalian kirimkan ke sini, jadi ada beberapa pilihan jawaban yang bisa kalian pilih ya. Di setiap pilihan jawaban itu ada artinya guys, dan aku bakal kasih tahu sama kamu semuanya apa arti dari pilihan kamu. Oke, jangan kemana-mana.

hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Aku tahu rasanya. Sebuah lagu dari Pink Kan Mambo yang membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 8 pagi dan masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z. Kita lagi ngobrolin tentang marah, guys. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri saat marah? Thank you banget buat Linalin 0303 ya di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung nih. Kalau dari dia bilang, aku kalau marah ngamuk, terus tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, terus makan dan gak marah lagi. Thank you ya Lina ya. Jadi harus siap-siap ya, jangan sampai kita buat si Lina ini marah gitu. Jadi siapin aja makanan kesukaan dia gitu di hadapannya dia. Jadi sebelum dia marah, lihat makanan, tarik nafas, jadi hilang marahnya. Oke, okay. Thank you buat Lina. Dan sama seperti yang sudah aku bilang tadi di awal ya, bahwa ada games. Games ini adalah sebuah permainan, sebuah tes psikolog singkat, guys. Jadi cuma satu pertanyaan aja yang akan aku tanyakan sama kamu semuanya, dan kamu bisa memilih jawabannya A, B, C, atau D. Terus kalau kamu sudah menentukan pilihan jawaban kamu, kamu bisa kirim jawaban kamu itu ke 0819 269 1000. Atau teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, nanti kamu juga bisa ikutan ya. Langsung aja tuliskan komentar kamu, pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D. Karena di setiap pilihan jawaban kamu itu ternyata mengandung sebuah arti, guys. Oke, langsung aja ya. Aku mau bacain pertanyaannya pagi hari ini. Jadi ketika kamu tuh merasa marah karena sesuatu enggak berjalan nih sesuai dengan harapan kamu, apa yang biasanya langsung kamu lakukan? Apa respon kamu gitu? A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan. Atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif yang baru. Atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri. Atau kamu pilih D, yaitu menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan sebuah keadilan. Oke, aku ulang lagi pertanyaannya ya. Ketika kamu merasa marah karena sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan? Atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif baru? Atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri? Atau kamu pilih D, menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan keadilan? Nih, aku tunggu jawaban kamu ya. Jangan sampai jam 10 ya, karena jam 10 udah kelar Morning Espresso-nya ya. Langsung aja tuliskan pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D ya di live TikTok Heartland FM. Atau kamu juga bisa kirimkan ke 0819 269 1000.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan aku mau sapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, terus teman-teman yang ada di Padang, di Respon Padang 90,3 FM, terus Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada juga Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, dan Radio Heartland Bali 92,2 FM, dan juga Radio Astara FM 107,8 Minahasa. Buat kalian semua yang mau ikutan games pagi hari ini ya, aku mengundang buat kalian semuanya. Ada games tentang sesuatu, coba bentar ya, tunggu. Jadi gamesnya ini adalah games ketika kamu tuh merasa marah karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kira-kira apa nih yang biasanya kamu lakukan ya? Kamu bisa pilih jawabannya guys yang sesuai banget sama diri kamu ya. Apakah yang biasanya kamu lakukan itu adalah A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan, atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif baru, atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri, atau kamu pilih D, menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan keadaan. Nah, ternyata ya menegakkan keadilan, sorry. Oke, ternyata dari pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D, itu tuh ternyata ada artinya guys. Yuk buat teman-teman yang ada di live TikTok juga, masih ada kesempatan ya. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa langsung aja turut berkomentar, pilih jawaban kamu A, B, C, atau D. Dan buat teman-teman yang dari luar kota, luar pulau, juga luar negeri, bisa juga kirimkan atensi kamu di 0819269000. Langsung aku bacakan artinya ya. Buat Hikari yang pagi hari ini pilih jawabannya adalah C ya. Jadi kamu pilih mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri. Artinya nih, kamu tuh mampu mengelola emosi dengan bijak sebelum bertindak, menghindari keputusan yang impulsif ya. Jadi itu artinya ya Hikari ya. Kamu mampu mengelola emosi dengan bijak sebelum bertindak dan menghindari keputusan yang impulsif. Oke, kemudian tadi ada Titik juga yang bergabung ya. Titik bilang kalau dia pilih jawabannya itu A. Jadi mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan, itu artinya ya. Kamu tuh tipe orang yang produktif. Kemarahan menjadi bahan bakar untuk perubahan yang positif. Wah, keren banget nih. Berarti kamu tuh tipe-tipe orang yang kreatif ya, punya banyak ide gitu ya. Buat Titik, terima kasih sudah berpartisipasi, udah mengirimkan jawaban. Oke, terima kasih. Anak Tiri, sorry banget gak ada yang E ya. Cuman ada A, B, C sama D. Dia bilang aku pilih aku pilih pergi ke tempat kerja terus kerja biar kesel aku hilang. Wah. Oke, semangat buat kamu anak tiri, buat pilihan kamu ya, pilihan wah keren banget kamu ya. Berarti kamu seorang pekerja keras ya, anak tiri ya. Thank you guys, aku cek dulu nih apakah ada yang bergabung di 0819269000. Ada dari Tio juga, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Pak Yohanes SPJ, selamat pagi Pak Yohanes SPJ, ikut komen katanya gitu. Kalau marah itu ibarat api, kita harus menjauh dari apapun yang mudah terbakar. Jangan deketin yang bikin marah kita. Jangan pikirin yang bikin marah. Deketin yang bisa memadamkan amarah kita, yaitu doa, ibadah, benar ya. Pikirkan dan kerjakan sesuatu yang menyenangkan dan juga positif. Terus makan yang banyak. Terima kasih Bapak Yohanes SPJ sudah turut berkomentar pagi hari ini. Aku yakin banget kita itu punya cara tersendiri ya untuk meredakan yang namanya amarah.
Dan memang sih yang namanya marah itu banyak kayak dampak negatifnya gitu ya kalau orang pikir ya. Padahal dampak positif dari marah itu juga ada loh guys. Walaupun sering dianggap negatif, tapi marah itu ternyata juga punya sisi positif. Yang namanya marah itu bisa membantu kita mengenali batas diri, terus menjadi tanda gitu ya bahwa ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Dan pada akhirnya itu tuh akan memunculkan sebuah keberanian dan membantu seseorang untuk lebih jujur terhadap perasaannya. Kadang orang yang tidak pernah marah justru menyimpan banyak luka yang dalam dan juga diem. Benar gak sih? Banyak orang yang gak suka marah mungkin sebenarnya itu bukan karena dia gak suka marah ya, tapi karena marahnya itu terpendam dan disimpan di dalam hati yang pada akhirnya itu akan menumpuk jadi banyak dan boom, tunggu waktunya aja dia akan meledak. Nah, ini yang bahaya ya guys ya. Jadi marah yang sehat itu bisa menjadi energi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan sebuah penelitian psikologi emosi ya, ini menunjukkan juga bahwa mengekspresikan emosi secara sehat itu dapat membantu kesehatan mental dibanding dengan memendam semuanya terus-menerus.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Zi, mau gue traktir gak?
0: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
2: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
0: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
2: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
0: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
2: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
3: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Noel mengaku bersalah dan terpukul di sidang korupsi K3 Kemenaker. Nasib perjanjian HRT Indonesia Amerika Serikat, Mendag tunggu hasil investigasi Section 301. Wabah Ebola di Kongo, 101 kasus terkonfirmasi, 10 negara Afrika siaga 1. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Noel Ebenezer Gerungan menyampaikan pengakuan mengejutkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel menegaskan tidak akan mengelak dari tanggung jawab hukum. Sambil menyatakan rasa terpukul, Noel mengakui seluruh kesalahannya dalam pusaran kasus korupsi pengurusan sertifikat keselamatan kerja. Dirinya menyebut kasus ini sebagai ironi terbesar dalam hidupnya, mengingat rekam jejaknya selama ini yang dikenal vokal dalam membela kaum pekerja. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia saat ini tengah dalam posisi menanti hasil investigasi otoritas Amerika Serikat terkait kelanjutan kebijakan tarif dagang Arrangement on Reciprocal Trade. Perjanjian dagang yang sangat krusial bagi eksportir nasional ini terhambat regulasi internal Washington. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Amerika Serikat sedang melakukan investigasi ketat berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Investigasi ini menyasar negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lonjakan signifikan dalam temuan kasus virus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini, Otoritas Kesehatan Internasional telah mengidentifikasi 900 kasus suspek dengan 101 kasus diantaranya positif terkonfirmasi di laboratorium. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak pemberlakuan protokol isolasi ketat guna menekan risiko penyebaran yang lebih fatal. Mengantisipasi perluasan wabah mematikan tersebut, 10 negara di kawasan Afrika kini resmi ditetapkan dalam status siaga 1.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

Balik lagi, kita masih di Morning Espresso pagi hari ini ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara ya guys ya. Kita masih ngobrolin tentang marah, jadi kira-kira bisa gak sih manusia itu marah tanpa melukai? Jawabannya itu bisa. Dan itu tuh perlu dilatih ya, karena sebenarnya yang melukai bukan hanya kemarahan tetapi cara bagaimana kita menyampaikannya. Jadi kalau kita mau belajar gimana caranya supaya kita itu boleh marah tanpa melukai, caranya guys mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Jadi tarik nafas dulu sebelum kita bicara. Tarik nafas dalam, diam dulu, tenangin diri. Jadi jangan langsung membalas setiap ucapan ya saat kita tuh lagi emosi tinggi. Gunakan kalimat aku merasa, atau bukan kamu tuh ya selalu gitu. Jadi jangan pakai kalimat itu, tapi pakai kalimatnya tuh aku merasa. Wih, itu tuh jadi kayak lebih kalem gitu ya. Kemudian hindari juga yang namanya kata-kata kasar ya guys, dan fokus aja pada masalahnya, bukan menyerang pribadi ya. Dan kemudian kamu juga jangan pernah terucap dari mulut kamu tuh kata-kata kayak kamu nih ya bikin aku muak nih. Jangan guys, tapi bilang aja secara tenang gitu ya. Dan juga jangan pakai nada tinggi, bilang aja bahwa aku tuh kecewa loh dengan sikap yang tadi terjadi. Ini tuh bisa beneran kayak merubah gitu ya. Tapi kuncinya itu tadi, tarik nafas yang dalam, tenangin diri dulu, jangan langsung membalas gitu setiap kata-kata yang dilontarkan ke kita ya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi ini tuh bisa membantu seseorang memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan konflik yang lebih rendah. Jadi marah boleh, tapi jangan menyakiti ya. Dan menyakiti tuh enggak perlu, guys. Oke, baiklah, terima kasih aku ucapkan untuk semua Heartliner yang sudah bergabung pagi hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung di live TikTok Heartline FM, dan yang juga sudah mengirimkan atensi di 08192 69 1000 ya. Jadi marah itu adalah emosi alami manusia. Kita tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar untuk mengelolanya. Marah itu bukan musuh guys. Yang berbahaya itu adalah ketika marah ini berubah jadi kebencian, jadi kekerasan, jadi kata-kata yang melukai, atau keputusan yang salah ya. Jadi belajar dewasa bukan berarti tidak pernah marah, tetapi mampu tetap sadar saat emosi datang. Karena terkadang orang tidak mengingat seberapa marah kita, tetapi akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka saat marah. Aku Ragil Z pamit undur diri dari Morning Espresso ya, karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan selamat menikmati hari libur guys, buat besok yang libur ya, karena besok tanggal merah. Selamat beribadah juga buat teman-teman semuanya yang sedang merayakan Idul Adha. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat. Bye-bye.

0: mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
1: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sama beli Pampers bayi. Sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta, tapi semua habis buat judi.
0: Halah, itu juga kalau menang nanti, aku berhenti main judi. Kamu yang senang dapat banyak uang.
1: Gak kuat aku, Mas. Judi kamu harapin.
2: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi, dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya Dika ya. Kita berdua balik lagi untuk menemani kalian ya di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan saya Ragilzi dan Dika Arwan. Kita pagi hari ini mau ngobrolin tentang apa Dika?
1: Tentang budaya kerja lembur nih sih. Kan kabarnya juga banyak nih teman-teman yang mungkin suka lembur gitu kan.
0: Iya.
1: Ini antara produktivitas atau loyalitas nih. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita ada Mas Anung Prakoso. Dan ini juga ada dampaknya pastinya ke keluarga gitu kan.
0: Pasti. Kita juga mengundang untuk semua pendengar ya. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan dan turut berkomentar, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Atau kalau Anda juga ingin menyaksikan secara live siaran kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung di live YouTube Heartline Network pagi hari ini.
1: Yes, kita tunggu nih untuk interaksinya ataupun pertanyaannya terkait dengan topik kita dengan budaya lembur. Pernah lembur kan sih?
0: Pernah. Happy gak sih kamu kalau lembur?
1: Happy-happy
0: biasanya
1: aja sih.
0: Happy ya, karena di balik lembur itu selalu ada uang lebih. Benar kan Dika? Tapi benar kan? Realnya begitu kan?
1: Tapi emang ya, kadang-kadang kan ya mungkin ada yang gak cuma mungkin misalnya kan ada ganti hari ya.
0: Iya, ganti jam juga
1: ganti
0: bisa.
1: Ganti jam juga bisa.
0: Oke, ini kita sudah tersambung
1: dengan Mas Anung. Oke, kita sapa yuk. Selamat pagi, Mas Anung.
0: Pagi, Mas Anung. Iya,
1: suaranya
0: belum
1: masuk.
0: Terdengar, Mas Anung. Halo.
1: Oke.
0: Ya, oke. Sepertinya belum masuk nih suaranya. Baiklah, kita mengundang Anda ya, para pendengar kalau ingin bergabung. Jadi topik kita pagi hari ini itu lagi ngobrolin tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Karena keluarga ini pasti akan menerima dan merasakan dampaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau yang lembur ini, kalau yang bekerja ini adalah seorang kepala keluarga gitu ya. Waktunya itu kayak semakin habis gitu, Dika.
1: Iya, tapi ya itu pejuang-pejuang keluarga di luar sana, kita apresiasi juga lah.
0: Yes.
1: Yang penting tuh tujuannya pasti untuk keluarga kan sih.
0: Iya, tujuannya pasti baik ya. Oke, apakah suaranya sudah bisa terdengar Mas Anung? Selamat pagi. Ya. Oke, baik, sepertinya masih belum tersambung nih suaranya. Oke, kita akan break dulu ya. Sebentar ya, kita dengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan kami berdua, ada Ragil Z dan juga Dika Arwan, dan sudah hadir melalui sambungan Zoom ya narasumber kita Mas Anung Prakoso, dan kita akan berbincang tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Oke, selamat pagi Mas Anung.
1: Iya, belum masuk juga nih suaranya.
0: Suaranya belum terdengar ini Mas Anung. Seru ya sepertinya kalau kita ngobrolin tentang lembur ya Dika ya. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi, kamu happy nggak kalau disuruh lembur?
1: Happy sih. Happy karena ya? Kan itu kan kalau prosesnya kan tergantung dari kitanya nih. Kitanya mau terima atau enggak. Kan enggak ada paksaan juga kalau kita untuk dipaksa lembur atau enggak gitu.
0: Iya, iya. Mungkin kalau masih single itu happy-happy aja ya. Tapi kalau sudah bekerja mungkin harus minta izin juga kayaknya ya ke pasangan.
1: Pasangan ya.
0: Untuk boleh enggak lembur gitu.
1: Oke.
0: Setuju enggak sih kalau harus sih. Minta izin dulu gitu kalau lembur? Oke, baik, gimana nih, sudah bisa terdengarkah suaranya Mas Anung? Belum. Oke, bisa belum ya. Terdengar.
1: Tapi gue pernah punya pengalaman gini sih terkait dengan lembur gitu kan. Ya. Karena kan ini kan ya di satu sisi ya kembali lagi nih ke kitanya gitu loh. Kitanya mau ambil itu lemburan atau enggak gitu kan. Semuanya kan tanpa paksaan gitu. Ya ibaratnya kalau satu sisi oke. Maksudnya kedua belah pihak oke sih, pasti happy kan. Cuma kan mungkin ada teman-teman di luar sana yang wah kayaknya kita dipaksa untuk lembur nih, yang nyatanya mungkin gak sesuai dengan apa ya, gak sesuai dengan yang diharapkan. Atau mungkin juga ya kayak tadi tuh pasangannya belum tentu setuju. Atau mungkin juga dengan kayaknya kita udah punya jadwal untuk yang lainnya gitu kan. Cuma ya dari satu sisi ya kayak dipaksa untuk lembur jadinya loh. Ya itu kan semua bisa dikomunikasikan lah ibaratnya kan.
0: Ya.
1: Dan mungkin kalau banyak juga ya teman-teman di luar sana yang sebenarnya itu nggak perlu lembur tapi dibuat seolah-olah menjadi lembur gitu.
0: Jadi dibuat-buat.
1: Dibuat-buat. Ya, sebenarnya sebuah setiap pekerjaan kan kita bisa memanage waktu dengan baik toh. Yang artinya juga nih kok mungkin ya di luar sana juga teman-teman kayak atasan yang lihat nih kok anak buah gue pulangnya malam terus gitu, lembur terus gitu dan ngajuin lembur gitu kan. Apakah memang salah dari untuk karyawannya atau memang udah memang kurang manajemen waktunya atau bagaimana kan itu kan perlu ditelusuri juga gitu loh.
0: Ya. Oke, biasanya juga perusahaan-perusahaan yang baru buka itu karyawannya masih sedikit, itu biasanya memaksa untuk karyawannya. Untuk
1: ini lembur, dia. Ya. Cek. Wah. Oke, ada yang masuk nih, Mas Anung.
0: Oke, Mas Anung akhirnya.
1: Suara kita kedengeran enggak nih, Mas Anung?
2: Kedengeran dengan clear sekali.
1: Oke.
2: Alright. Pagi semuanya.
0: Yeah. Pagi. Sehat ya Mas Anung ya.
2: Sehat, semangat, dan dahsyat.
1: Oke. Mas Anung.
2: Ya.
1: Nah, ini kan terkait dengan lembur gitu loh. Ini pandangan Mas Anung, loyalitaskah atau produktivitas karyawan? Gimana nih pandangan Mas Anung?
2: Aduh. Ya, ini salah satu bentuk kalau orang-orang di zaman era-era baby boomer atau Gen X gitu ya. Nah, ini lembur itu sebagai simbol loyalitas gitu ya. Yeah. Simbol dia bekerja. Kalau orang tuh kelihatan kerja kalau pergi pagi pulang malam, maka disebut bekerja. Benar ya? Yeah. Jadi kalau enggak malam pulang itu dikiranya kamu enggak kerja ya? Gitu. Nah, ini suatu budaya. Tapi kalau dibilang apakah jadi indikator buat HR zaman sekarang, yang sekarang tuh HR udah berubah jadi namanya human capital ya. Jadi semua itu dihitung, semua waktu, semua effort, semua pencapaian itu semua ada parameter hitungnya. Jadi kalau mau dilihat dari indikator loyalitas atau produktivitas, sudah nggak relevan lagi sih, sudah nggak ideal lagi. Kenapa? Karena sekarang tuh orang udah punya alat untuk menilai outputnya apa dari orang itu bekerja 8 jam satu hari atau satu minggu dia bekerja 5 hari gitu ya. Efektif nggak atau efisien nggak kerjanya. Jadi ada tiga ya, output, efektivitas, sama efisiensinya. Nah, itulah parameter kerja sekarang. Jadi kalau dibilang loyalitas ya, seberapa kamu efektif, seberapa kamu efisien, seberapa kamu bisa menghasilkan output apa buat perusahaan. Nah, produktivitas kan tadi, efisien nggak? Gitu. Jadi sekarang sudah tidak relevan lagi orang tuh bekerja, apalagi disebut lembur gitu ya, disebut loyalitas sama produktivitas sih sudah nggak relevan lagi sekarang ini.
1: Berarti poinnya output yang dihasilkan dari karyawan nih, Mas Anung ya?
2: Betul, okay. Betul. Iya dong, kita nilai dia menghasilkan apa selama jam kerja tersebut gitu.
0: Oke, okay. Tapi apakah sebagai seorang karyawan nih, Mas Anung, kita tuh boleh gitu untuk menolak gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Untuk nggak sebagai lembur gitu?
2: Oh ya, kalau boleh ya hak ya. Kan kita juga punya hak di jam-jam kerja. Kita kan sesuai kontrak kerja, kita kan kerja ada jam kerja kan. Nah ketika lembur berarti itu ada hal-hal yang sebenarnya di luar dari kesepakatan. Menolak ya boleh-boleh aja gitu. Karena kita juga punya hak terhadap hal itu. Tetapi memang perlu diperhatikan tadi ada outputnya. Ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan outputnya, itu bisa dinegosiasikan kan dengan atasan kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Baik Mas Anung, kalau bicara tentang budaya lembur sendiri ini nih pasti bakal bisa mempengaruhi hubungan juga ya antara orang tua dan juga anak. Nah gimana ini menyikapi hal ini nih Mas Anung?
2: Iya kalau pasti ya budaya lembur itu pasti akan mengurangi waktu interaksi yang berkualitas antara orang tua sama anak kan. Ketika orang udah pulang malam, tersisa tenaga yang ada tuh makan sebentar, terus kadang juga langsung mandi karena udah makan di kantor gitu misalkan. Pulang langsung mandi capek dan tidur. Waktu ngobrolnya itu semakin singkat. Kemudian kedekatan emosional itu juga semakin menipis kan. Artinya kita kan pengen misalkan bahasa kasihnya tuh pengen disentuh gitu. Atau pengen menyentuh gitu kan. Ternyata nggak dapat, anaknya langsung tidur gitu. Kita pengen ngobrol gitu, misalkan dengan kata-kata kata-kata penegasan dan sebagainya kalau bahasa kasih kita. Atau hadiah misalkan. Dulu dia rajin tuh beliin hadiah karena masih ada waktu ya. Sekarang waktunya nggak ada ya, nggak beli lagi hadiah. Nah itu kedekatan emosionalnya juga berkurang. Siapa merasa kadang-kadang kalau orang tua yang terlalu sibuk juga terhadap anak, suka lembur juga membuat kurang perhatian. PR-nya, waktu nilai-nilainya, interaksi dia di sekolah dengan teman, hubungan dia dengan guru, atau mungkin dia lagi suka-sukaan sama lawan jenis gitu ya misalkan. Nah, kita waktunya nggak ada, jadi ini berdampak sekali pada hubungan ya antara orang tua sama anak.
1: Oke, okay. Apalagi kalau anaknya tuh benar-benar dekat ke salah satu ini ya orang tua ya, baik ayah ataupun ibu. Saya lucu kemarin lihat postingan di media sosial. Jadi anaknya nungguin, udah nungguin di luar itu apa di parkiran mobilnya gitu kan, nungguin ayahnya pulang. Oh. Happy banget ngelihatnya.
0: Dijemput gitu ya, dijemput sama papinya gitu.
1: Enggak, anaknya nungguin di rumah, anaknya nungguin di rumah. Jadi papanya pulang, dia tuh udah siap gitu nungguin. Makanya seru banget ngelihatnya.
0: Jadi salah satu momen yang selalu ditunggu ya oleh anak-anak ya, kalau papanya pulang gitu. Ya, mungkin Mas Anung bisa kasih tahu nih apa sih yang bisa jadi pertimbangan gitu untuk kita para karyawan saat kita mungkin sibuk dengan segala aktivitas di kantor dan juga harus lembur gitu.
2: Yang perlu dipertimbangkan itu adalah tetap menjaga namanya intensitas komunikasi sama bonding kita dengan anak kita kan. Nah ini penting banget. Kenapa? Kita bisa sediakan waktu dalam range waktu yang kita ke waktu kita bekerja gitu ya. Sela-sela waktu itu mungkin kalau dia pulang sekolah kita bisa telepon, bisa video call, kita bisa mungkin pantau dengan apa namanya CCTV yang ada suaranya itu ya. Hai, hai gitu. Kamu lagi ngapain tuh, masak mie ya? Mie-nya ada di sini ya, atau nanti hati-hati ya kompornya. Jadi sebisa mungkin tuh ada komunikasi dan ada bonding yang bisa kita share gitu. Kalau lagi di jalan, kita share tempat kerja kita. Ini loh, papa bekerja di tempat ini. Ini lihat tuh teman-temannya. Jadi anak itu merasa, walaupun dia nggak ada di samping kita, dia tetap merasa punya satu koneksi gitu. Saya bahkan, kalau pulang dari kantor, perjalanan yang cukup panjang, 1,5 jam, selalu 1 jam itu pasti akan ngobrol sama anak yang paling gede ya, selama 1 jam.
0: Wow.
2: Jadi 1 jam tuh ngobrol, ya apa aja, kadang diem. Saya cuma pengen denger bunyi di kamarnya dia lagi ngapain gitu. Kadang kayak gitu doang. Tapi itu menjadi satu moment of truth ya dari bagi saya secara pribadi sih.
0: Iya. Mm-hmm.
2: Gitu. Sempetin waktu harus sempetin waktu.
1: Semua tuh ada solusinya ya, ada jalan keluarnya ya. Meskipun mungkin kita sebagai orang tua tuh sibuk banget. Pastilah ada momen-momen di mana kita ini celahnya nih untuk bisa berkomunikasi mungkin.
0: Benar-benar.
1: Karena kan mungkin dengan kesibukan yang seperti Mas Anung jelaskan, kita udah pulang, anak udah tidur karena besok harus sekolah gitu.
0: Betul.
1: Tapi emang ada caranya ya.
0: Iya.
1: Apalagi bisa. Teknologi sekarang tuh makin canggih gitu.
0: Bener banget, beda banget sama zaman dulu ya. Baik, Mas Anung, apakah benar nih bahwa semakin sering lembur, produktivitas ini justru bisa menurun dalam jangka panjang?
2: Oh iya, betul. Kalau dalam jangka panjang, ini akan mengganggu, pertama tuh adalah kesalahan kerja ya. Jadi orang kan lama-lama juga daya ingatnya tuh menurun. Itu kan secara ilmiah bisa dibuktikan. Ini akan mengakibatkan apa? Kalau overtime gitu ya, badan ini kan punya waktu. Ada waktu tidur, ada dia waktunya dia kerja gitu. Otak juga butuh istirahat ya. Kalau kita terus-terusan liatin pekerjaan gitu, dia butuh refreshing, butuh santai, tenang gitu ya. Dan kita butuh makan. Kadang ada orang lembur kan sampai lupa makan gitu ya. Tubuh ini tuh punya punya ritmenya, punya waktunya sendiri, ada ritmenya sendiri. Sehingga kalau jangka panjang itu akan membuat kesalahan kerja itu meningkat. Makanya kalau udah mulai burn out, kata zaman sekarang kan burn out ya. Ayo cuti-cuti atau jalan-jalan gitu. Supaya apa? Supaya lebih bisa rileks. Kemudian yang juga perlu dicermati, kalau dalam jangka panjang, lembur itu akan menyebabkan fungsi kognitif kita menurun. Kinerja kognitif. Artinya kita punya karena nggak dikasih istirahat. Saya kemarin dengar ada orang kerja ya dari satu perusahaan di Singapura, dia arsitek, 24 jam itu dia bekerja, hampir tidur cuma 1-2 jam. Selama satu minggu full. Dan kemarin kabarnya beliau meninggal.
1: Kelahan ya, Mas Anung?
2: Iya, cuma tidur 1-2-3 jam gitu ya. Dan dia hanya tidur di kafe gitu, kafe yang 24 jam itu. Bahkan nggak pulang rumah gitu. Karena ada deadline. Nah makanya kita penting ya untuk mengingat bahwa kita tuh punya ritme, tubuh kita tuh punya jam-jamnya juga gitu ya. Nah satu tadi kesalahan kerja meningkat, kognitif kita menurun, yang terakhir tuh kreativitas berkurang gitu. Kalau kita otak kita ini terus dicecer ya, dipakai terus ya, kayak motor aja dipakai terus-terusan, mesinnya tuh lama-lama panas dan beberapa karet-karet di dalam motor tuh lama-lama akan menjadi aus gitu. Sama halnya dengan otak gitu. Otak tuh punya punya jamnya gitu. Dia harus istirahat, dikasih makan supaya otak ini bisa refresh. Perlu lihat pemandangan supaya kita dapat ide gitu kan. Atau perlu dengerin musik, nyanyi sambil dengerin headline FM gitu. Mungkin kan terlihat santai. Sambil rohaninya dibangun atau diisi motivasinya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu memberikan istirahat pada tubuh kita gitu. Lembur itu akan menurunkan produktivitas ya. Itu pasti sih.
0: Oke. Baik Mas Anung, kalau tanggung jawab dari perusahaan dan HR dalam mengatur budaya kerja agar tidak terlalu bergantung pada lembur, gimana nih?
2: Ya, kalau di HR itu dikenal namanya membuat namanya workload, productivity. Jadi workload itu waktu kerja ya. Waktu kerja dia itu kita harus benar-benar lihat. Karena orang itu punya namanya tingkat fokus. Punya leveling fokus. Jadi 15 menit, 20 menit itu fokus. Kemudian nanti perlu ada engagement lagi supaya dia bisa tetap mempertahankan fokusnya. Nah, makanya disediakan kalau di kantor-kantor itu ada kopi, mesin kopi, ada tempat buat santai gitu, ada ruang-ruang untuk bisa meeting dengan santai gitu sekarang ya. Kemudian juga dengan workload yang tepat gitu ya, menghitung jam kerjanya yang tepat. Nah itu membuat kita menghindari namanya lembur. Jadi kalau dilihat dari job desk-nya dia, kita gabungin sama workload-nya dia, itu akan kelihatan kok. Ternyata dari job desk-nya dia ini sudah tidak bisa lagi diakomodir secara jam kerja. Nah berarti orang ini sebenarnya harus ditambah personelnya. Jadi juga cuma dia tapi ada tambahan satu lagi. Nah itu keuntungan menggunakan workload. Jadi kita bisa presisi melihat bagaimana waktu itu benar-benar efektif dan efisien untuk satu job desk, satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh satu orang gitu. Nah, kalau dilihat secara job desk-nya dia dan secara workload itu nggak berimbang, berarti perlu tambah orang. Tapi kalau dilihat dari workload-nya, orang ini kok kayaknya banyak senggangnya gitu, waktu yang idle gitu ya, waktu yang kosong, berarti orang ini perlu kasih tambahan kerjaan. Kayak gitu. Nah, itu sistem salah satu di HR pakai workload. Atau menggunakan kinerja berbasis hasil. Jadi kalau kamu berapa jam kamu bisa selesai ini nih? 4 jam. Oke, 4 jam kita hitung ya. 4 jam udah kelar belum kerjaannya? Ah, kalau udah kelar ya udah, berarti dia achieve gitu misalkan. Jadi dihitung jam sama hasil seperti apa. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh HR kurang lebih seperti itu. Jadi menekan lembur dan juga benar-benar membuat kita kerja punya punya sistem ya untuk mengukur orang tuh oke apa enggak gitu dalam dia bekerja. Dan berhubungan sama waktu kerja.
1: Oke. Gitu. Mas Anung, idealnya berapa pekerjaan sih untuk satu orang yang sanggup dikerjakan gitu?
2: Berapa pekerjaan tergantung jenisnya, pekerjaannya apa gitu. Misalkan kalau dia misalkan ya contoh yang ada di orang kasir aja, kasir. Kasir itu kita lihat kan, kalau dalam sebuah toko misalkan, tokonya itu rame kan ada jam-jamnya kan? Ada jam tertentu gitu. Ada yang peak itu jam malam, jam 7, sampai jam 9. Kemudian siang. Nah, siang itu in between jam 2, 11 ke jam 2. Nah, selebihnya itu idle time. Jadi kalau dihitung aja, kalau dengan waktu itu, orang itu kan berarti ada waktu 6 jam ya, dia fokus misalkan. Nah, berarti udah pas tuh satu orang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih ada keluhan pelanggan karena nggak merasa dilayani, ada tiba-tiba kita lihat kalau tiba-tiba dia sakit gitu ya. Dia sakit nggak ada yang gantiin. Nah, itu baru kita bilang orangnya kurang gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, tapi karena konsumennya lebih banyak, nggak terlayani, kita butuh tambahan orang. Atau pekerjaannya sama gitu, tetapi jumlah peak time-nya bertambah gitu. Ternyata orang sekarang belanjanya mulai jam 10 pagi udah pada belanja gitu ya. Nah, kita perlu penambahan personel gitu. Idealnya kurang lebih ngitungnya sederhana seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Anung, kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini ya, Mas Anung ya, kira-kira nih, ke depannya nih, apakah budaya lembur ini bakal tetap ada, ataukah budaya lembur ini bakal tergantikan oleh teknologi?
2: Iya, nah kalau melihat sekarang sih, perusahaan sih udah gak mau ya ada lembur, karena lembur itu dinilai tidak lean, atau tidak efektif lah. Tidak lean atau tidak efektif. Jadi sekarang makanya banyak, apalagi kalau kebijakan pemerintah sekarang yang pengurangan listrik gitu. Nah, dengan lembur itu kan pemakaian listrik itu di kantor jadi tambah berat. Apalagi kalau udah jam 7 itu listrik kita juga berbayar mahal itu. Tarifnya tuh mahal, akan mahal. Sehingga kantor itu sekarang buru-buru jam 5 dia udah matiin semua listrik dan kalaupun mau kerja ya kerjalah di tempat lain gitu ya. Gitu, misalkan work from everywhere gitu, atau work from cafe, atau work from anywhere gitu. Everywhere, anywhere gitu ya. Jadi ada namanya praktik sekarang tuh disebut flexible working hour. Nah, ini juga ditetapkan, misalkan WFO, WFH. Nah, ini kan strategi orang untuk ngurangin lembur-lemburan, strategi perusahaan lah. Ada flexible working hour-nya. Jadi ada 3 hari dia kerja di kantor, 2 hari dia kerja di rumah. Gitu. Kemudian ada namanya itu tadi hybrid ya, work from home. Ada waktu-waktu yang fleksibel kayak misalkan, jam sekian kita meeting-nya di luar. Jadi meeting di luar, nanti kerja lagi di kantor. Jadi itu cara-cara untuk mengurangi lembur. Terus ada lagi, ada pembatasan jam kerja zaman sekarang ya, karena tadi faktor-faktor kita melihat tenaga kerja kita ada usia juga ya. Kalau orang udah sore ke situ, kalau zaman dulu semangatnya 4-5 kita mau meeting jam 9 malam, saya pernah tuh sampai jam 11 malam. Besok pagi jam 8 udah harus standby, ada laporannya udah harus di meja. saya ngalamin gitu waktu kerja di financial industry gitu ya. Nah, itu sekarang tuh benar-benar gak bisa lagi, generasi sekarang tuh udah gak bisa seperti itu. Dan mereka memilih untuk yang mending saya kerja di kafe daripada harus di kantor. Gitu.
0: Ya. Oke, Mas Anung, kalau dari pengamatan Mas Anung sendiri, apakah sudah banyak nih perusahaan di Indonesia yang mulai meninggalkan budaya lembur ini?
2: Oh ya, oh udah banyak. Banyak ya. Mereka sekarang mengganti pakai sistem semua kan, pakai sistem yang bisa terpantau 1x24 jam. Jadi semua pekerjaan kita upload ke sistem. Jadi sistem nanti tinggal bosnya tinggal ngecek. Nah, yang bikin lama tuh kan sebenarnya kalau di korporasi itu biaya birokrasi ya. Jadi kalau tanda tangan tuh harus tanda tangan satu dulu, nunggu tanda tangan satu, baru approve. Approve-nya tuh ada 4 tanda tangan misalkan. Waduh, itu text time banget. Sekarang udah pakai aplikasi, jadi tanda tangan digital. Begitu ada permintaan atau PAT misalkan, ada tentang pengajuan tentang biaya atau apapun gitu ya. Itu udah pakai aplikasi. Jadi begitu kita ajuin, ada notifikasi ke handphone atasannya gitu, dimanapun dia berada, dia bisa approve dimanapun gitu misalkan. Nah, dengan mode seperti ini, kita akan mengurangi yang namanya lembur. Karena apa? Lembur itu terjadi karena ada jeda-jeda waktu yang idle time yang disebabkan ya karena kebutuhan bisnis. Misalkan bosnya lagi meeting di luar, atau bosnya lagi di luar negeri, atau lagi ada urusan lainnya mendadak. Nah, kayak gitu-gitu tuh sekarang banyak perusahaan sudah menerapkan namanya quality over quantity. Ya, karena kita sedang berpacu ya dengan waktu. Jadi secepat mungkin menghasilkan produk, secepat mungkin bisa melayani konsumen, secepat mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan semua yang terbaik. Sehingga lembur itu justru akan kontraproduktif ya. Gitu.
0: Oke, baik. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819-269-1000. Baik, Mas Anung, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.
2: Oke.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati, kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan, pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu, psikoterapi. Jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Dalam Dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK, pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10-20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada seorang pemuda di Jogja yang menjadi viral saat dia posting tentang hutang teman-temannya. Dia mempunyai teman yang berhutang sebanyak 16,4 juta dan amat lelah menagihnya. Akhirnya, dia menuliskan semua hutang yang sudah dianggap lunas olehnya di Facebook. Di Facebook, dia menuliskan dengan detail jumlah uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya, lengkap dengan nama-nama pengutang. Teman-teman yang berhutang dari dia malah bisa berangkat umroh. Ada yang pinjam uang untuk nonton dan liburan. Pas ditagih, malah mengeblok yang kasih utang. Bahkan ada yang marah-marah saat ditagih. Bayar hutang itu bukan soal mampu, tapi soal niat dan tanggung jawab. Ingatlah, untuk jangan meminjamkan uang jika Anda tidak siap kehilangan uang tersebut. Saya pernah menghutangi seorang teman, tapi dia tidak membayarnya kembali. Tapi saya sudah merelakan uang yang saya pinjamkan kepada dia. Semoga Anda tidak menghutangi orang-orang sehingga membuat kantong Anda jebol ya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini?
0: Yep. Ada Dika.
1: Ada juga Altrin tentunya.
0: Ada Milenial.
1: Dan juga si Gen Z.
0: Yes. Seperti biasanya kita menemani Anda ya di siang hari ini. How are you today, Altrin?
1: I'm fine.
0: Oh, are you sure you're fine?
1: Iya.
0: Sudah lunch?
1: Sudah.
0: Happy gitu?
1: Yeah. Sudah dong. Walaupun ya udah dong pokoknya.
0: Apa tuh?
1: Suit. Dika gimana kabarnya?
0: Tadi lu ngerti ya nih. Walaupun apanya nih? Gak bisa.
1: Walaupun tadi agak rada buru-buru.
0: Oh. Gue udah negative thinking aja.
1: Iya, makanya kita harus positif dong.
0: Ya, gimana ya? Mungkin karena gue terbiasa dengan negative thinking.
1: Nah, itu yang tidak boleh.
0: Enggak boleh ya?
1: Enggak boleh dong.
0: Yang boleh kan, apa nih? Yang boleh terbiasa cinta itu datang atau karena nyaman atau gimana? Yang boleh mana nih jadinya, Trin?
1: Iya, nanti kita bahas.
0: Ya, selamat 2 jam ke depan Dika dan Altrin tentunya menemani Anda semua. Seperti biasa di Heartline Request untuk edisi hari apa sekarang, Trin?
1: Hari Selasa dong.
0: Selasa ya? Mm-mm. 26 Mei 2026. Kok gue jadi lupa sih?
1: Iya, 26 Mei 2026. Iya, cantik kan? Sih, cantik 26, sih. Ada
0: minyaknya ya. Di depannya 26, belakangnya 26, 26 gitu kan.
1: Bisa nih.
0: Udah, gue udah belanja kemarin.
1: Ya, 2 jam ke depan Altrin dan Dika akan menemani Heartliner semua ya dengan request lagu 2000-an.
0: Yes.
1: Dan juga ada topik menarik nih yang akan kita bahas di siang hari ini. Tadi sih Dika udah senggol-senggol ya.
0: Senggol dong. Iya, gue udah banget enggak dengerin
1: apa? Kata senggol.
0: Senggol dong.
1: Senggol dong.
0: Boleh bisa itu. Topiknya apa nih, Trin?
1: Topiknya di siang hari ini adalah mane, cinta datang karena nyaman atau karena terbiasa.
0: Hah? Itu.
1: Mumpung kita berdua belum. Ya, kita belum masih nih, masa-masa ini gitu ya.
0: Kita. Single kan? Yuk, yang mau gabungan siang hari ini di 0812-0819-269-1000 atau juga bergabung di akun live TikTok kita. Ada Eminem dengan Without Me untuk menemani kita di siang hari ini. Jangan lupa ikutan topiknya, bisa via voice note nih. Yang mau request, yang mau kasih informasi juga siang hari ini selama 2 jam ke depan.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Masih bersama dengan Dika dan juga Oktrin tentunya, yep, di Heartline Request yang akan menemani Heartliner hingga pukul 3 sore nanti.
0: Iya, tapi kita di hari ini tentang cinta ya. Relasi, hubungan dalam percintaan kah? Iya.
1: Yeah. Kalau bahas yang begini-begini langsung terang mata rasanya. Kenapa ya?
0: Ya gitulah, Trin. Topiknya apa sih? Gue lupa ya, deh.
1: Kita topiknya,
0: oh, cinta datang cinta karena datang. Nyaman atau karena terbiasa. Nah, yes, pasti kan pernah dong ya. Mungkin hardliner semua gitu. Deket sama seseorang nih. Awalnya sih biasa gitu. Sering chat, sering cerita, dan sering bersama.
1: Aduh, ini betul beneran.
0: Tapi lama-lama tuh kayak muncul rasa kehilangan gak sih kalau dia gak ada gitu kan. Kayak kok pikiran, terus kayak nunggu-nungguin kok dia gak kembali chat gue gitu.
1: Oh, Dika pengalaman ya?
0: Tiba-tiba haus aku.
1: Tiba-tiba kering tenggorokannya rasanya ya?
0: Yoi, dan kayak nanya-nanya gitu gak sih? Lu pernah ngerasain kayak gini gak sih? Enteng gak pernah ya?
1: Pernah. Kayak yeah, kita udah terbiasa chattingan gitu, yeah, tiba-tiba kayak ngilang gitu. Kayak, loh kok biasanya dengerin biasanya jam segini udah chat, udah ngechat, yeah, kok gak ada notif nih gitu.
0: Pertanyaannya gue lempar-lempar dulu deh pertanyaannya nih, Tren. Aku suka dia karena memang cinta atau cuma karena sudah terbiasa?
1: Ada dia.
0: Oh, okay. Oh, siapa dia? Chat.
1: Aku mau nyambungin tapi bingung mau masuk di mana.
0: Nah, mungkin kan di titik ini nih kayak gitu tuh ada pertanyaan gitu, Trin, tentang nyaman, kemudian tentang terbiasa, atau mungkin juga tentang hubungan yang kadang bertahan karena cinta dan kadang hanya karena takut sendiri. Nah,
1: mengisi kekosongan kali ya, gitu. Ada sih orang-orang yang seperti itu. Gabut.
0: Tega sih kalau gue mengisi kekosongannya.
1: Sekian banyak yang bisa dipermainkan, kenapa perasaan seseorang?
0: Oke. Okay. Kabarnya nih, Trin, nyaman dan terbiasa itu tipis bedanya gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau dipikir-pikir nih, rasa nyaman terus terbiasa karena apa ya? Sering bersama gitu kan. Kadang kan kita merasa tuh cinta padahal sebenarnya kita hanya terlalu terbiasa. Contohnya nih,
1: apa
0: kayak
1: tuh?
0: Ada seseorang yang hadir tiap hari, kayak ngucapin selamat pagi gitu kan, terus nanyain kabar, selalu jadi tempat cerita. Nah, awalnya mungkin biasa aja, tapi karena terlalu sering hadir, kayak ngebuka hati gak sih? Kayak kehilangan aja loh kalau dia gak ada.
1: Oh gitu.
0: Dimana kakak? Oh, lagi di sekolah.
1: Loh, kakaknya masih sekolah. Oh,
0: ya. Gimana Din? Dan banyak orang juga mengira itu kayak cinta gak sih? Padahal itu kan kayak sebuah kebiasaan ya. Mungkin kayak sama-sama karena ya udah sama barengan gitu loh. Cinta datang tiba-tiba.
1: Iya gak sih? Aku gak lagunya, tahu lagunya.
0: Cinta adalah anugerah yang kuat. Nah, itu gue, kalau menurut gue sih itu.
1: Okay.
0: Bukan karena terbiasa, bukan karena apa tadi?
1: Nyaman.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kalau versi karena terbiasa ya, terbiasa yuk chattingan, terbiasa ditanyain selamat pagi, apa kabar. Tiba-tiba kalau dia tiba-tiba kalau orangnya hilang gitu ya, hilang kayak merasa ada yang kurang.
0: Yeah.
1: Nah, itu banyak yang mengira kan itu cinta padahal itu hanya kebiasaan. Aja kan, Nika. Nah, kalau nyaman,
0: tapi,
1: nah,
0: iya.
1: Apa tuh?
0: Nyaman gimana? Nah, nyaman?
1: Kalau nyaman itu kalau kita kayak merasa tenang sama dia, itu kita kayak tenang, damai gitu. Kita juga bisa jadi diri kita sendiri
0: udah,
1: gitu. Udah, ada netizen
0: yang pusing dengerin topik kata pusing gitu deh. Gimana tuh?
1: Nah, kita kalau misalnya kita nyaman sama dia itu, kita bisa jadi diri kita sendiri gitu.
0: Itu.
1: Kita nggak perlu pura-pura, kita nggak perlu kayak takut dihakimi juga, dan kita nggak perlu kayak harus jadi apa yang dia mau gitu. Nah, itu nyaman tuh. Gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalau kita terbiasa, itu kadang mungkin rutinitas ya, Dika ya. Kayak ngechat pagi, tanyain udah makan belum, udah ini belum. Padahal kalau lapar ya tinggal makan kan ya. Iya, kalau belum mandi ya tinggal mandi kan ya. Kalau ngantuk kan tinggal tidur kan ya. Kayak repot banget.
0: Itu dari hati kayaknya, lu repot banget gitu. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Nah, mungkin ada orang yang sebenarnya kayak gitu tadi Trinnya. Ada orangnya mungkin karena takut kehilangan juga, ada yang kayak gitu loh, takut kehilangan karena udah terbiasa gitu kan.
1: Okay.
0: Atau mungkin juga ada orang yang takut mulai dari awal, takut sendirian, takut gak ada lagi yang menghubungi. Dan mungkin jujur kali ya, itu sering terjadi gitu di kehidupan anak muda.
1: Iya, betul. Dan banyak sih kejadian-kejadiannya gitu, kayak udah mumpung ada yang ngechat gitu, biar rame aja nih handphone gitu ya. Biar rame aja nih WA gabut-gabut gitu. Padahal kan kayak tadi, harusnya kalau memang hanya untuk main-main, udahlah, jangan yang terlalu jauh gitu kan. Kalau untuk tujuannya hanya untuk main-main. Lumayan lah jauhnya.
0: Ya mungkin karena ada sih yang kayak terbiasa gitu kan, mungkin karena terbiasa. Kadang kan kita gak benar-benar cinta gitu sama orangnya, kita cuma mencintai rasa ditemani gitu loh.
1: Oh, iya gak sih? Gak benar-benar cinta. Lu
0: setuju gak sama pendapat ini?
1: Ada-ada yang begitu.
0: Ya mungkin karena orang yang gue gak bisa sendiri
1: gitu. Ya harus ada nih orang yang ngajak gue komunikasi gitu. Harus ada yang tanyain gue gitu.
0: Harus ada yang jalan gitu. Cuma kan kadang-kadang ya, nih dari sisi cowok ya.
1: Asik. Oke.
0: Kalau cowok ya begitu.
1: Gimana?
0: Ya pasti di awal perhatian dong.
1: Oke, lama-lama.
0: Ngechat, lama-lama ya kalau memang sinyalnya ceweknya suka gitu kan. Ya cowok juga ngebacanya, ayo kita lanjut gitu.
1: Oh gitu. Iya. Awalnya coba-coba sebenarnya.
0: Bukan coba-coba. Usaha.
1: Oh usaha. Tapi habis itu gak ditinggalin kan?
0: Iya, enggak. Itu ghosting ya?
1: Itu ghosting. Iya, itu ghosting. Ada tuh kayak di awal-awalnya kayak kasih perhatian gitu ya. Effortnya effort banget
0: effort banget.
1: Tapi setelah udah ceweknya udah kasih perasaan yang sama, ditinggal. Ghosting itu namanya.
0: Ya, tapi itu sih Trin, balik lagi ke yang mana tadi ini. Yang nyaman dan terbiasa gitu kan. Atau mungkin juga ya, kadang-kadang kan kayak gue ngeliat gini nih Trin, kayak orang nih susah sih sebenarnya ngebedain ya. Nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada pendapat nggak nih. Yang namanya sahabat gitu kan, yang nama pertemanan kan, semua kan polanya, bukan polanya sih, kayak caranya sama nggak sih? Iya kan? Ada orang yang pengen PDKT, ada orang yang pengen cuma teman aja. Cuma memang ya mungkin orangnya kayak gitu, perhatian gitu kan. Ya satu sisi mungkin orang nganggapnya perhatian, tapi satu sisi orang nganggapnya itu biasa aja.
1: Biasa
0: gitu
1: aja, oke. Dan?
0: Dan itu, ya gitu.
1: Ya, dan mungkin kalau misalnya kayak kejadiannya di pertemanan nih gitu, misalnya pertemanan gitu, ada satu, apalagi pertemanan lawan jenis nih, rawan banget sebenarnya kalau kita nggak bisa
0: makanya
1: membedakan itu yes, gitu.
0: Ya makanya kan kayak misalnya ya kayak kata lo tadi tuh yang abis itu ditinggal nggak, itu kan pasti kan kayak susah juga sih kalau nggak ada yang nyatain kan, nggak ada kepastian apa-apa dong. Iya kan? Pasti kan misalnya dari cowoknya juga ngomong atau dari ceweknya ngomong duluan, kan nggak ada ujungnya gitu. Nah yang dibilang ghosting itu, ya gue deh ngedeketin lo nih, terus gue pengen apa ya, kayak udah suka gitu kan, pengen sama-sama gitu, tapi kan tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, ilang, gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu ghosting ya kayak gitu ya?
1: Itu ghosting begitu, kayak giliran udah nyaman nih satunya, gitu udah mau nih, dianya malah ngilang gitu. Aduh. Nah itu ghosting tuh.
0: Ghosting.
1: Ya awas ya yang ghosting begitu ya. Bertobat Anda.
0: Yes. Ya gabungan sama kita nih teman-teman yang gabungan di TikTok ini, oke kita sapa dulu ya.
1: Kita sapa dulu deh.
0: Ada yang komen.
1: Di siang hari ini sudah bergabung di live akun TikTok kita ada Kak Lena.
0: Halo, Kak
1: Selamat
0: Lena.
1: Siang Kak Lena. Salam. Kak Lena juga ikut ya bergabung di topik kita di siang hari ini. Katanya sudah terbiasa kalau dia cinta itu datang. Ada suara-suara dari belakang.
0: Ada
1: ya?
0: Dancer di luar. Oke, ada siapa lagi Trin?
1: Ada Ibu Icu juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Bung Dika. Oke, salam semangat selalu. Selamat siang juga Ibu Icu. Cuacanya panas redup katanya.
0: Oh iya benar.
1: Panas banget sih aku keluar tadi Dika, luar biasa. Lalu ada Kak Rocket Rose juga menyapa di siang hari ini. Selamat siang. Ada Kak Jul juga. Katanya nasibnya jomblo, katanya gitu. Nasibnya jomblo. Enggak mampan itu katanya, semua perhatian-perhatian mungkin ya tadi kita bahas.
0: Yes.
1: Uang semua katanya.
0: Ya enggak juga Kak Jul.
1: Enggak juga semua tentang duit ya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi memang apa-apa butuh duit sih.
0: No comment kalau gitu.
1: Lalu ada Mbak Sari juga. Katanya asik soal cinta, seru nih katanya. Makanya kita bergabung nih Mbak Sari di topik kita di siang hari ini, ya kan Dika?
0: Yoi.
1: Cinta datang karena nyaman atau terbiasa. Lalu ada siapa lagi nih Dika?
0: Ada siapa lagi ya siang hari ini? Tadi Ibu Ica mendengarkan lagu dari Westlife ya. Kemudian ada Ibu Rita juga. Dan masih kita tunggu juga nih untuk teman-teman semua yang mau gabungan siang hari ini di 0819 269 1000. Tapi sebelum kita dengerin dari Westlife, kita dengerin juga yuk ada Marcel, bukan lagu cinta.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Dari KPK curiga Fadia Arafik pakai duit haram untuk beli jam Rolex. Kajian LAPI ITB dampak ekonomi infrastruktur digital di Indonesia. Dari tawuran Glender, tembok pembatas rel diduga sengaja dijebol. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Fokus penyidikan kini diarahkan pada dugaan penggunaan uang haram untuk pembelian berbagai barang mewah, termasuk jam tangan bermerek Rolex. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik tengah memeriksa seorang pihak swasta serta manajer butik jam tangan mewah di kawasan Jakarta Pusat. Pemeriksaan intensif ini dilakukan guna menelusuri aliran transaksi keuangan, serta menyita barang bukti yang diduga kuat berasal dari dana hasil praktik rasuah. Dan untuk informasi selanjutnya, PT LAPI ITB secara resmi merilis hasil kajian terbaru yang membedah dampak sosial ekonomi dari konektivitas digital di Indonesia. Studi tersebut menyoroti peran strategis operator seluler Telkomsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Direktur utama PT LAPI ITB, Yusmar Anggadinata, menjelaskan konektivitas digital kini telah bertransformasi menjadi fondasi utama ekonomi modern. Infrastruktur digital terbukti memiliki keterkaitan langsung terhadap peningkatan produktivitas, inklusi keuangan, serta pemerataan akses layanan hingga ke pelosok negeri. Dan untuk informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur menyoroti tajam keberadaan dua lubang besar pada tembok pembatas rel kereta api di kawasan Klender Duren Sawit. Lubang tersebut diduga kuat sengaja dijebol oleh oknum warga untuk dijadikan akses pelarian saat tawuran. Aksi tawuran massal yang melibatkan dua kelompok warga tersebut pecah pada Senin pagi kemarin di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Aparat keamanan kini memperketat penjagaan di lokasi dan berkoordinasi dengan pihak PT KAI untuk segera menutup kembali tembok pembatas tersebut guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat tertabrak kereta api yang melintas.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah lihat orang yang dulu pintar di sekolah kita dan kini mereka tidak jadi apa-apa? Fakta ini karena 90% orang sukses dan kaya raya itu bukan orang pintar, tapi mereka adalah orang yang berani memulai, berani gerak cepat, berani gagal, dan berani ambil resiko serta kerja keras mati-matian. Mayoritas dari mereka tidak overthinking, yang sibuk mencari alasan daripada take action. Untuk sukses bukan cuma adu otak, tapi juga butuh adu nyali. Keberanian untuk bertindak jauh lebih efektif untuk jadi sukses ketimbang rajin bermimpi saja. Orang pintar punya gengsi, punya idealisme sendiri, dan malu jika gagal. Orang pintar banyak pertimbangan, jadi mereka takut jika ketahuan gagal. Otak cerdas memang penting, tapi membentuk mental pejuang kita jauh lebih penting. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

0: Ed Sheeran dengan siapa? Teman-teman kita di jam 13:42 masih ada di keadaan Oktrid pastinya yang menemani Anda dengan topiknya cinta itu
1: datang karena nyaman,
0: yeah,
1: karena terbiasa.
0: Yes. Eh, gue belum nanya dari tadi nih, Trin.
1: Apa tuh?
0: Kalau dari lu gimana?
1: Nah, yang ini nih. Part yang ini nih.
0: Gue tunggu.
1: Berat. Gimana?
0: Kita yang ringan-ringan aja, Trin.
1: Oke, okay, gimana?
0: Kalau dari sisi lu nih, pandangannya gimana? Cinta itu datang karena emang udah nyaman atau karena terbiasa?
1: Kalau aku ya, yang ku alami karena nyaman.
0: Iya sih. Coba ceritain, Trin. Tapi kan kadang-kadang gue gak ngerti ya kalau nyamannya tiap orang kan berbeda nih,
1: berbeda,
0: Trin.
1: Ya
0: kan, mungkin dia nyaman karena, ih gue suka nih, gue jatuh cinta jadi karena dia enak loh dijadiin tempat cerita gitu, nyaman. Terus mungkin, ih gue suka nih, gue nyaman nih ada di sisi dia karena gue ngerasa terlindungi, nyaman.
1: Ya.
0: Sisi nyaman lo seperti apa, Trin?
1: Nyamannya aku, aduh gimana yang ngejelasinnya ya? Takut salah ngomong.
0: Gak apa-apa ya, lah.
1: Nyamannya aku karena nyambung aja.
0: Nyambung ya?
1: Berawal dari nyambung dulu gitu. Nyambung karena loh kok nyaman gitu. Jadi sebenarnya bukan karena terbiasa, bukan karena terbiasa juga gitu loh. Terbiasa sama mungkin dia chatnya atau perlakuannya gak gitu juga gitu. Cuma diawali sama nyaman. Sebenarnya kalau di aku ya dalam hubungan gitu, bisa tahu nih kayaknya, oh kayaknya ini laki-laki ini kayaknya bagus nih untuk jadi pasangan gitu. Itu kayak udah bisa, oh kayaknya berarti, ini enggak deh, ini jadi teman aja.
0: Berarti
1: gitu.
0: Lo ada kriterianya ya, Trin ya?
1: Dibilang kriteria, masuk ke, ya boleh lah, dibilang ada kriterianya. Iya dong.
0: Gitu. Tapi memang harus kayak gitu sih, Trin. Ya artinya kan kayak tadi nih yang lo bilang, eh kayaknya nyambung ya gitu.
1: Iya,
0: itu
1: nyambung.
0: Kan artinya komunikasi kan.
1: Iya, betul.
0: Yang komunikasinya benar-benar enak gitu. Karena ya mungkin kalau dari satu pasangannya lagi ngomongin apa yang satu jawabnya nggak nyambung.
1: Nyambung kayak.
0: Ilfil nggak sih? Ini
1: iya,
0: apaan sih ini orang?
1: Apaan sih? Nggak ada chemistry-nya gitu.
0: Iya itu, jadi kagak.
1: Iya gitu. Kalau aku nyaman, nyambung gitu. Sama kalau karakternya baik pun bikin nyaman.
0: Baik menurut pandangan lo seperti apa nih, Din? Kan kalau kata orang kan, ah baik mah relatif kali. Dan
1: gimana
0: mungkin bisa ya kelihatannya baik tapi sebenarnya enggak gitu.
1: Enggak. Kalau aku sih terbukti dan teruji dulu ya gitu. Bukan
0: ngeri.
1: Maksudnya lihatnya bukan dari sudut pandang aku tapi dari sudut pandang orang-orang di sekitar dia juga gitu. Kan kita bisa nilai juga kan tanpa dia yang ngomong atau dari akunya yang ngomong dia baik tapi penilaian dari orang lain yang aku dengar gitu kan.
0: Isu ya.
1: Isu. Gitu. Kayak di dengar, oh ya memang dia baik, dia ringan tangan, suka nolong gitu, dia perhatian gitu-gitu. Ringan tangan loh, bukan panjang tangan.
0: Bukan yang suka.
1: Beda. Itu beda. Ringan tangan di sini ringan tangan yang nolong.
0: Yang nolong ya.
1: Bukan
0: yang aneh-aneh. Ya?
1: Bukan yang itu. Konotasinya bukan yang itu.
0: Ya memang ya baik bagi pandangan orang juga beda-beda ya, dan bener juga sih. Ya penilaian orang juga nanti juga dia baik, dia enggak, ya nantinya juga akan terbukti gitu loh.
1: Betul sekali. Karena memang kalau misalnya, apalagi dalam masa-masa PDKT kan, pasti yang dimunculin tuh yang baik-baik
0: iya,
1: aja
0: bener.
1: Semua. Baik itu dari laki-laki maupun perempuan gitu, supaya kan disukai kan ya.
0: Ya tapi memang harus yang baik-baik, Trin. Masa yang enggak, orang enggak dapet dong. Ini orang apaan sih, mau ngedeketin berapa, cuma pengen menampilkan sisi buruknya dia.
1: Betul, nah disitulah kita memang harus mencari tahu gitu kan ya. Masa-masa itu loh mencari tahunya sebenarnya. Dia beneran baik gak sih ini? Apa cuma untuk deketin doang? Aslinya gak gini gitu. Di depan kita sabar banget. Ternyata dia orangnya temperamen. Kan itu juga perlu dicari tahu kan ya. Gitu.
0: Lo lebih suka berarti komunikasi.
1: Komunikasinya.
0: Tapi emang bener sih kemarin yang ngobrol.

0: ngobrol bareng sama si Coach Lex juga, itu komunikasi penting banget antar pasangan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena salah satu faktor untuk ya mungkin pertengkaran nih kurangnya komunikasi.
1: Komunikasi, betul sekali.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilakukan, tapi sebenarnya sih bisa.
1: Bisa gitu, bisa. Apalagi kalau misalnya dalam perdebatan atau konflik apa gitu, bertengkar apa, itu sebenarnya karena ego kita masing-masing kan yang yang bikin kita udah nggak usah komunikasi dulu. Kayak ada ribut, jadinya silent treatment gitu ya, diam-diaman dalam jangka waktu yang lama. Padahal kan kalau dikomunikasikan bisa langsung damai kan ya, itu hubungan. Gitu.
0: Tapi ini kalau ada pertanyaan nih Trin, kenapa orang bertahan walau tidak bahagia? Iya.
1: Aduh, kenapa ya?
0: Lu bisa jawab apa nih Trin kalau ada pertanyaan seperti ini?
1: Kenapa masih bertahan walaupun enggak bahagia?
0: Mm-hmm.
1: Sayang mungkin kalau hubungannya udah terlalu lama gitu ya.
0: Kata-katanya itu tuh gitu. Sayang.
1: Sayang dengan hubungan yang udah terlalu lama, udah terlanjur lama.
0: Iya. Oke. Okay. Gitu. Tapi kan lu artinya juga enggak sayang sama diri lu sendiri.
1: Nah,
0: dong.
1: Itu dia yang
0: mengorbankan
1: perlu
0: diri sendiri.
1: Mm-mm. Dan orang-orang yang seperti itu karena belum sadar tuh kalau kalau dirinya perlu dibahagiakan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ayo, sadar kakak-kakak, adik-adik.
1: Sadar. Sadar, memang harus sadar.
0: Tapi emang mungkin benar juga sih Trin, bagi mungkin teman-teman di luar sana, ya gue udah sayang nih sama dia, gue pengen ngerubah dia. Tapi kan sebenarnya kan bukan tugas kita juga ngerubah seseorang,
1: yes,
0: gitu loh.
1: Betul sekali. Orang mau berubah itu ya karena
0: dirinya sendiri punya
1: gitu.
0: Punya kesadaran juga
1: yeah. Mau sehebat apapun kita gak akan bisa tuh merubah tuh orang, itu gak bisa. Kita cuma bisa memotivasi aja,
0: yeah.
1: Tapi untuk berubah, memang mau berubah, ya memang harus niat dia.
0: Yes Trin, gue suka nih sama anak Gen Z kayak gini nih kalau ngobrolin tentang percintaan, relasi susah banget ngomongnya.
1: Relasi.
0: Ya gitu tadi. Mungkin orang juga banyak yang bertahan mungkin karena malas untuk memulai kembali gitu kan. Takut enter ya sama aja dapatnya.
1: Ya.
0: Atau mungkin takut kenalan lagi, takut buka hati lagi, takut kecewa lagi ya. Mungkin itu kali ya akhirnya memilih untuk bertahan ya Trin ya. Walaupun sebenarnya tuh gak bahagia.
1: Yes, betul sekali, gak bahagia. Dan itu sebenarnya bahaya gitu ya. Karena kan kalau hubungan yang sehat itu bisa membuat kita saling sama-sama bertumbuh gitu. Bukan malah makin turun gitu. Harusnya makin sama-sama bertumbuh, bukan malah membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri.
0: Banyak
1: orang yang hidup dalam bukan dirinya gitu. Dia gak bisa menjalin hubungan dengan apa adanya dia. Memang dia begitu gitu. Kayak pura-pura gitu ya, untuk menyenangkan pasangannya gitu.
0: Ya gimana nih buat teman-teman semua, kalian itu setuju gak sih cinta itu datang karena udah nyaman atau karena
1: terbiasa?
0: Ingin menyapa untuk Kak siapa nih siang hari ini, ada Kak Ferdi, kemudian ada Ibu Sari, Kak Wai, kemudian ada Mas William di Jakarta Timur yang siang hari ini juga mengabarkan duren sawit cerah suhunya, kemudian lagunya dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Keren banget nih lah, salah satu lagu favorit gue juga nih Trin. Kadang ya orang ada yang berkata aku gak bisa jauh. Setelah dipikir-pikir, yang sebenarnya sulit dilepas bukan orangnya, tapi kebiasaannya. Terbiasa chatting, terbiasa video call, terbiasa ditemani. Dan saat semua itu hilang, kita merasa kosong. Padahal belum tentu itu namanya cinta.

0: Kelly Clarkson dengan Mr. Know It All menemani kita di jam 14 lewat 4 menit di segmen kedua di Harun Request untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dikana Noklin masih menemani Anda pastinya dengan lagu-lagu yang bisa di request di 0819-269-1000.
1: Iya, dan juga dengan topik yang masih kita perbincangkan, masih kita obrolin gitu ya di siang menuju sore hari ini. Cinta datang karena nyaman atau terbiasa. Ya. Tadi kan kita sudah bahas-bahas nih Dika,
0: ya.
1: Ada beda tipis gitu si nyaman dan si terbiasa ini.
0: Itu nyaman dan terbiasa gitu. Kalau gue sih lebih suka dengan nyaman kali ya. Karena kan seperti kayak misalnya gue enak nih cerita sama dia nih.
1: Yeah.
0: Gue nyaman nih ada di samping dia gitu kan.
1: Yeah.
0: Ataupun gue mau cerita ya nggak kemana-mana ceritanya cuma di dia aja gitu sama dia dan gue yang tahu gitu kan.
1: Yeah.
0: Ya pastinya membuka pintu hati. Atau bisa mengobati
1: mengobati ini ya si paling tersakiti nggak tuh.
0: Buat Mas Bayu nih yang gabungan siang hari ini,
1: aku
0: cuma bisa komen nih kalau dari dia kan gimana rasanya kalau lagi sayang-sayangnya tapi dia selingkuh berarti memang bukan jodohnya Mas Bayu.
1: Iya betul, dan memang sakit sudah pasti sakit ya.
0: Yep.
1: Apalagi kan di sini Mas Bayu bilangnya lagi sayang-sayangnya gitu, tapi dianya selingkuh. Ya, perasaan memang susah ya kalau udah sakit begitu. Tetap semangat Mas Bayu.
0: Yeps.
1: Semangat terus dari kami menyemangati Mas Bayu di sana di Cianjur. Okay. Katanya salam dari Cianjur. Lalu siapa tadi ya yang sudah bergabung dengan kita nih Dika? Oh Kak Jo.
0: Halo,
1: tadi Kak Jo bilang cinta datang karena nyaman. Darinya rasa nyaman timbullah rasa cinta itu. Berarti kalau Kak Jo lebih memilih cinta datang karena nyaman Dika. Setuju. Yes. Sependapat dengan aku. Asik. Ada temannya nih aku.
0: Gimana? Cinta datang karena nyaman.
1: Nyaman.
0: Iya sama sih.
1: Iya. Oh Dika juga.
0: Kali ini kita temenan.
1: Oke. Okay. Jangan tapi, sama lah kita.
0: Tapi gue gak tahu ya. Mungkin karena gue tuh mungkin sahabat gue waktu itu gak ngerti ya kita ya. Jadi gue cerita deh. Ini sahabat gue nih cewek gitu kan.
1: Ya.
0: Cuma gue gak tahu kenapa gue bisa nyambung sama dia gitu kan. Sampai kita punya pemikiran gini. Kenapa kita gak jadian ya? Gak bisa gitu kan.
1: Oh gitu. Dia yang punya pikiran apa Dika yang
0: sama-sama,
1: punya pikiran?
0: Sama-sama.
1: Oh gitu.
0: Cuma karena kita udah saling kenal, udah saling tahu gitu kan. Ibaratnya kayak ya mungkin kalau orang lihat gitu kayak pacaran.
1: Ya.
0: Tapi gue kita tetap sama pendapat kita masing-masing. Nggak bisa, maksudnya ya udah kayak kakak adil lah kan bisa ya kayak gitu ya. Yang sesama apa beda lawan jenis tapi deket gitu.
1: Deket, ya.
0: Karena gue nganggap dia udah benar-benar teman gue gitu loh. Jadi
1: okay.
0: Gue anggap sama kayak kakak gue gitu lah ataupun adik gue gitu kan. Sama halnya dia juga kayak gitu karena dia nggak ada saudara cowok.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
0: Jadi ya mungkin ya karena kita jadi saling kenal jadi orang liatnya kayak gitu Trin. Ya kan? Kenapa enggak? Lu kalian berdua pacaran? Enggak, gue bilang. Gue juga enggak tahu kenapa bisa dekat karena dia teman dari SD, teman gue dari SD sampai kita kuliah kemarin ya kuliahnya udah
1: bisa
0: macam bisa gitu kan. Tapi kita tetap apa ya? Tetap
1: komunikasi
0: gitu loh karena kan waktu itu ya sama-sama jalan bareng, tapi bareng-bareng jalan ya. Sampai ada pertanyaan kayak gitu, enggak gitu loh. Kita cuma teman baik.
1: Tapi Dika tidak menyimpan perasaan.
0: Enggak, nah justru ya, gue sama dia tuh ya akhirnya kita ngomong gitu. Iya orang pada ngomongin kita kayak gini loh. Tapi emang enggak, kenyataan ini enggak gitu loh.
1: Okay.
0: Dan lucunya gini, ada temen gue nih yang masuk nih. Ya kan, cerita dong. Lu sebenarnya pacaran? Enggak, emang enggak gue bilang kan. Lu kalau mau pacaran, maksudnya lu kalau mau jadi-jadiin aja. Itu kan ini kan karena gue sama dia meskipun udah terbiasa sama-sama gitu loh sama teman baik gue nih kan. Terus ada orang yang mau masuk ya udah masuk aja gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Gak ada masalah sama gue. Dia juga gak ada masalah dengan hal yang seperti itu gitu loh.
1: Nah, kalau itu kalau begitu kejadiannya memang Dika dan juga sahabatnya memang memilih untuk berteman saja, bersahabat aja,
0: betul.
1: Tidak ada perasaan yang disimpan karena terbiasa dekat tadi.
0: Iya, yes, karena kita komitnya ya udah kita jaga persahabatan sih.
1: Okay.
0: Lebih ke situnya. Gitu. Makanya gue deket banget, bukan deket banget sih. Gue deket lama nyokapnya juga gitu kan. Nyokapnya juga kalau misalnya kita datang gitu kan
1: menyambut gitu ya.
0: Welcome banget. Beneran.
1: Oh, Padahal itu kalau jadian bisa tuh sebenarnya.
0: Bisa.
1: Cuma memang udah komit untuk bersahabat aja.
0: Yes, betul. Okay. Ntar gue telepon orang ini abis ini.
1: Asik.
0: Ada kakawai, kalau menurut aku sih bisa dua-duanya ya. Tergantung feeling. Bener kakawai.
1: Benar, benar, benar. Ada juga yang memang terbiasa kayak kan terbiasa di chat, terbiasa dikasih perhatian. Bisa tuh lama-lama muncul perasaan cinta. Bener juga ya, nih
0: tapi
1: kakawai.
0: Tapi beda juga ya, bener kata lo tadi tuh yang perihal ghosting tadi kan. Yeah. Ibaratnya kan kalau orangnya misalnya player nih, kalau zaman dulu tuh bilangnya player, sekarang player. Apa sih?
1: Iya, player juga.
0: Oh, pemain nih.
1: Pemain, iya player juga tuh.
0: Iya gitu.
1: Kalau sekarang cuma... ada pemain dan ada pelatih.
0: Oh, ada pemain, ada pelatih. Ngeri juga sekarang bahasa sekarang ya. Ya, gue gak ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Cuma ya, ya tergantung juga. Misalnya terbiasanya karena, oh ini orang memang udah biasa...
1: begitu,
0: begitu gitu. Atau emang di pemain gitu kan. Ya, itu urusan kalian lah ya.
1: Iya, begitu. Iya, dan apa namanya... memang ya, ya udah beda tipis, memang nyaman dan juga si karena terbiasa ini. Yeah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal cinta nih Dika, banyak yang berpikir nih kalau cinta ini kan harus yang selalu romantis, itu asik.
0: Tunggu Trin, kakakmu yang kita komen, kan ada pelatih pemain, kalau kata dia senior junior katanya.
1: Ini bahasanya bahasa dulu banget gak sih Dika?
0: Iya sih.
1: Iya gak sih? Ini Kak, terima kasih Kak Kowe sudah menolong kita ya.
0: Gimana Trim?
1: Oke, kalau misalnya kita bicara nih soal cinta tadi ya, balik lagi. Kan banyak dari kita kayak berpikir, oh cinta itu pasti yang romantis gitu. Harus yang perasaan yang besar gitu. Atau ada dramatis-dramatisnya kayak gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Padahal kan cinta yang sehat itu seringkali hal-hal sederhana aja gitu loh Dika.
0: Okay,
1: kayak cinta yang sehat itu ya bisa memberi kita rasa tenang gitu. Bukan yang kayak, kok sama dia aku gak damai ya, kok sama dia banyak takut-takutnya, banyak cemas-cemasnya,
0: banyak pikirannya,
1: banyak
0: gitu,
1: pikirannya loh. Apalagi banyak
0: apalagi takut
1: nangisnya,
0: salah ngomong ya kan
1: gitu ya. Aduh dari hembusan napasnya. Dika.
0: Ya emang ya, tapi kan nyaman juga bukan berarti tanpa masalah dong.
1: Iya,
0: pasti ada lah. Tapi gimana itu caranya nyaman ini tetap ada masalah tapi tetap saling menghargai.
1: Nah, itu dia.
0: Sampai menemukan yang namanya solusi nih, jalan tengahnya gimana nih?
1: Betul.
0: Ya, nah, kan?
1: Dan sebenarnya dengan permasalahan yang ada bisa diselesaikan kalau kita mau komunikasi.
0: Yes.
1: Komunikasinya lancar dulu nih. Gimana mau nyelesain masalah?
0: Tapi tergantung providernya. Sekarang sinyal lagi jelek.
1: Iya. Iya Dika ya. Jadi nggak konek-konek ya Dika, karena sinyalnya lagi jelek. Oke.
0: Ya, tapi emang ada juga sih orang yang kalau marah tuh kayak dia langsung ngilang gitu
1: dulu,
0: kan.
1: Betul.
0: Ada yang kalau kesel tuh langsung kayak kasar gitu. Ya gitulah, ada yang hadir kalau
1: lagi,
0: ya, lagi butuh aja.
1: Nah ini nih yang kurang ajar begini nih. Datang saat dia lagi butuh doang.
0: Ya, itu namanya bukan nyaman ya?
1: Bukan nyaman.
0: Nyapain. Habis sih bahasa Indonesia nyapain.
1: Apa ya?
0: Melelahkan.
1: Oh iya, melelahkan. Nyapain gak tuh? Ya, nah kalau yang kayak tadi itu ya bukan nyaman, betul, itu melelahkan. Dan kalau cinta yang baik itu kan bisa membuat kita itu merasa aman juga kan ya. Selain nyaman, ada aman juga. Kita kayak merasa, kalau sama dia aman aja nih, aku cerita apapun merasa aman gitu. Kalau sama dia, aku juga aman nih menjadi diri aku sendiri gitu. Nggak perlu berusaha untuk menampilkan sisi aku yang begini, atau mungkin aku berusaha jadi orang lain untuk nyenengin dia gitu. Dan juga kita aman untuk bertumbuh sama-sama gitu ya, bertumbuh dengan pasangan kita.
0: Yes, itu dia tuh. Yang penting bertumbuh. Jangan salah satunya yang apa, yang lebih
1: tinggi gitu, lebih tinggi, berkembang gitu,
0: lebih gitu. Yang satunya lagi ya kayak gitu.
1: Gitu-gitu aja gitu. Bahkan tenggelam. Nah, itu yang bahaya.
0: Kan lebih enak kan sama-sama saling bertumbuh gitu.
1: Iya.
0: Daripada dua-duanya cuma maksudnya yang satu bertumbuh, yang satu enggak. Gitu. Yang satu mencintai, yang satu lebih effort, yang satu enggak.
1: Ah, itu
0: gak bisa ketemunya.
1: Gak bisa ketemunya.
0: Ih, sotoh banget gue.
1: Dan itu kayak lebih parah dari cinta bertepuk sebelah
0: tangan.
1: Kayak effortnya gak sama-sama effort gitu loh Dika.
0: Itu lagunya apa ya, aku lupa.
1: Apa ya?
0: Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kita nyanyi Trin, ada Dewa 19 dengan Pupus.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Kejaksaan Agung menyatakan YK ubah laporan kelangkaan minyak goreng menjadi rekomendasi cabut DMO. Politikus Nasdem sambut putusan MK keterwakilan perempuan 30%. Uni Eropa terancam bangkrut, kritik keras George Pipera dan peringatan IMF. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kejaksaan Agung secara resmi mengungkap peran krusial anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi ekspor minyak sawit mentah. YK diduga kuat memanipulasi laporan resmi lembaga demi menguntungkan pihak korporasi yang tengah berperkara. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan kasus ini bermula dari investigasi maladministrasi terkait kelangkaan minyak goreng pada 2022 lalu. Namun materi laporan resmi tersebut sengaja diubah secara melawan hukum dari yang seharusnya menyoroti kelangkaan menjadi rekomendasi pencabutan kebijakan kewajiban pasar domestik atau DMO. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, menyambut baik putusan MK yang menegaskan kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilu. Putusan ini dinilai sebagai momentum krusial untuk membenahi sistem rekrutmen politik secara fundamental. Amelia menegaskan putusan MK tersebut menjadi pengingat keras bagi seluruh partai politik bahwa sistem demokrasi harus memberikan ruang yang adil dan setara. Langkah hukum ini diharapkan mampu mendobrak keterbatasan yang selama ini dihadapi kaum perempuan dalam menembus parlemen nasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Uni Eropa kini tengah menghadapi ancaman krisis keuangan serius berupa risiko kebangkrutan ekonomi. Peringatan keras tersebut mencuat seiring membengkaknya anggaran untuk kebijakan European Green Deal serta dukungan finansial masif untuk militer Ukraina. Anggota Parlemen Eropa, George Pipera, mengungkapkan ambisi transisi ekonomi netral karbon telah menguras triliunan euro milik negara-negara anggota. Pernyataan ini diperkuat oleh laporan Dana Moneter Internasional yang menyoroti lonjakan utang publik yang tidak terkendali sehingga mengancam stabilitas mata uang euro.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: terbiasa, bisa karena nyaman, itu semua tergantung pilihannya.
1: Yes, betul sekali. Aduh.
0: Ya, Metrin.
1: Kita ngomong ini backsoundnya lagu Pamungkas ini.
0: Iya, gue suka banget sama lagu ini, emang keren deh.
1: Kayak, ada.
0: Ya kalau memang misalnya udah gak bisa sama-sama, biarkan itu menjadi sebuah kenangan manis toh.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi kalau memang bisa dipertahankan, tetap juga menjadi sebuah kenangan manis.
1: Intinya jangan mempertahankan sesuatu yang bikin kamu sakit terus-menerus.
0: Yep. Cinta itu harus bertumbuh kali.
1: Iya, betul. Iya
0: kan? Karena hubungan yang sehat juga, ya bukan hubungan yang selalu sempurna, tapi dalam artinya juga hubungan yang bertumbuh itu bukan berarti gak ada konflik atau apa gitu. Jadi hubungan yang sehat, belajar mengerti, belajar mendengar, belajar meminta maaf, dan pastinya belajar memperbaiki diri.
1: Yes, betul sekali. Karena cinta itu kan bukan soal rasa aja kan, Dika, tapi juga soal proses.
0: Nah,
1: proses untuk mengerti dia, proses untuk tahu dia orangnya bagaimana gitu ya. Proses juga untuk bisa lebih sabar gitu ya, menghadapi mungkin permasalahan yang ada gitu. Karena mungkin ya kayak tadi kan Dika bilang, ada orang yang nyamannya di awal nih tapi gak tumbuh gitu. Ada juga orang yang awalnya biasa-biasa aja nih, tapi karena sama-sama berjuang akhirnya hubungannya jadi kuat gitu. Memang ada sih kasus-kasus yang begini, kayak awalnya kayak awalnya musuhan kan ya Dika? Bukan musuhan sih, kayak gak cocok nih sama orang ini. Beda
0: dan
1: prinsip hidup, kucing dan tikus gitu kan.
0: Nah, iya, itu.
1: Kayak beda prinsip nih, lama-lama itu.
0: Klop ya, jadinya klop ya.
1: Lama-lama klop, ternyata tidak semua kesan pertamanya gak cocok itu bakal selamanya gak cocok gitu.
0: Yes, thank you Bung Melki.
1: Halo.
0: Sampai mana tadi?
1: Sampai berjumpa.
0: Oh, hubungan yang bertumbuh ya. Kok berjumpa sih?
1: Itu dengan lagu
0: Pamungkas. Sampai berjumpa lagi.
1: Iya. Oke.
0: Ya, tapi emang kayak gitu kali Trin ya. Kadang kan cinta itu nggak bisa hanya dibangun dengan sebuah yang namanya perasaan.
1: Iya.
0: Harus ada komitmen, harus ada komunikasi, harus ada juga saling menghargai. Ini ngejawab kakawai nih ya. Kalau kata kakawai tadi, kalau memang udah nyaman, kalau nyamannya hilang berarti cintanya hilang nggak juga. Bagaimana kalian bisa berkomitmen? Nah, dari komitmen itu kita ingat lagi nih, saat-saat kayak gue udah jengah nih, gue udah males nih sama dia. Tapi kalau memang komitmennya kuat, ya pasti itu membangun dan membuat hubungan menjadi bertumbuh gitu. Rasa betul bisa berubah, tapi komitmen membuat hubungan tetap bertahan. Tuh jawabannya. Dari tadi gue mikirin nih jawaban kakak gimana ngejawabnya ya.
1: Rasa bisa berubah, tapi komitmen membuat hubungan itu tetap bertahan. Ya pasti, betul sih, dalam kita menjalani hubungan ya Dika ya, udah pasti akan ada rasa kayak capek. Ngadepin dia, ngadepin diri sendiri juga. Kayak ada rasa bosan. Ngadepin diri sendiri kayak moodnya terus kayak bosan juga, kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya yang perlu kita rubah itu jangan rubah orangnya, tapi mungkin kita rubah caranya. Atau kayak, yaudah jalan-jalan kesini yuk, atau apa gitu, kayak gitu. Ya gitu pokoknya.
0: Ya gitu lah. Dan kita juga mungkin harus ini kali Trin ya, yang paling sulit nih Trin, yang paling sulit
1: apa tuh?
0: Itu memahami orang lain gitu loh. Ya kan? Ya memahami diri sendiri aja mungkin kita bingung gitu lah. Gimana juga untuk memahami orang lain, wah itu sulit sih.
1: Itu sulit.
0: Cuma pertanyaannya gini loh Trin,
1: apa
0: kita tuh
1: bener-bener
0: sayang nggak sih, atau cuma takut kehilangan perhatian? Atau apakah kita benar-benar nyaman, atau sebenarnya hanya takut memulai lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting banget. Mungkin kadang-kadang kita juga bertanya kepada diri sendiri kali ini ya. Karena jangan sampai kita menjalani hubungan hanya karena tidak mau sendirian. Percayalah padaku, kamu gak sendirian.
1: Aduh, lama-lama kita kayak apa nih ya?
0: Jadi harus belajar jujur nih pada diri sendiri. Karena hubungan yang baik dimulai dari hati yang sehat. Mungkin makanya kayak ada orang ngomong gini kali Trin ya.
1: Apa tuh?
0: Sebelum pacaran ya, kalau lo masih belum sembuh, jangan pacaran dulu. Yang ada lo nanti menyakiti pasangan yang baru.
1: Berarti kita juga harus selesai sama diri kita
0: sendiri. Selesai dulu sama diri sendiri, berdamai dulu sama diri sendiri.
1: Selesai dan berdamai juga sama masa lalu kita tentunya gitu. Jangan sampai kita mau mulai hubungan baru dengan masih membawa-bawa masa lalu.
0: Apalagi masih membawa kenangan manis tadi.
1: Biarlah itu hanya jadi di memori kita aja.
0: Biarlah itu menjadi sebuah lagu.
1: Sebenarnya itu sih, cuma ya itulah, enggak nyampe ke situ
0: Itu. Ya kita speed train.
1: Oh, masih lagi nih.
0: Gua masih penasaran nih, gua enggak

0: Menang-menang dari kemarin.
1: Suit yang mana dulu nih?
0: Yang biasa aja lah.
1: Yang kayak gini-gini.
0: Yang ada jempol, yang okay. Ada ini, yang ada ini. Yuk.
1: Set.
0: Ya ampun, gue kalah juga. Kenapa ya gue kalah mulu suit tadi?
1: Luas banget gue, sumpah. Ya, let's go, milenial.
0: Tunggu tuh, tapi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu jadi batu sandungan dalam hubungan kita.
1: Yes, betul sekali.
0: Iya, bener. Tapi kan kembali lagi ke komitmen kita nih, Kakawai. You and him gitu lah ya.
1: Ya. Yeah.
0: Sama-sama saling menerima ini kan, kelebihan dan kekurangan toh.
1: Mm-mm.
0: Tapi yang namanya komitmen kan, ya udah gue mau sama-sama lo gitu loh. Gue mencintai kekurangan lo sama seperti gue mencintai kelebihan lo juga gitu loh. Begitu juga dengan pasangan dong.
1: Iya.
0: Itu yang membuat komitmen tetap bertahan.
1: Itu dia.
0: Udah nih, gue mau jawab dulu.
1: Intinya kalau cinta itu harus saling ya.
0: Iya, saling.
1: Karena hanya salah satu aja.
0: Iya bener, karena gak sehat jadinya kalau cuma salah satu. Gue suka banget ngomongin relasi ini ya.
1: Iya gitu. Kalau giliran gini aja semangat banget nih. Gak ngantuk dia nih 2 jam ini.
0: Ya, gimana tadi?
1: Ya, milenial.
0: Ayo. Antara nyaman dan terbiasa. Lu pilih yang mana? Gue pilih yang nyaman, Rin.
1: Oke.
0: Iya kan? Kalau gue udah nyaman sama seseorang, pastinya kita terbuka dong. Kita menjadi percaya sama orang gitu kan.
1: Yeah.
0: Apalagi terutama ini dalam pasangan gitu. Sama seperti ya, kita mungkin gak bisa, apa ya, di satu sisi, di suatu momen kita gak, kadang kita gak kuat nih untuk menahannya sendirian. Pastinya ada seorang pasangan yang kita bisa bercerita, kita bisa percaya sama dia. Ya mungkin bukan sekedar untuk meminta solusi, tapi ada orang yang mendengarkan itu semakin membuat kita nyaman, semakin membuat kita jatuh cinta.
1: Oke. Okay.
0: Itu milenial coba giran lo, Trin. Awas lo sama lo.
1: Mau bilang tadi, itulah dari kami.
0: Gak bisa. Ayo.
1: Gak gitu ya, gak boleh ya.
0: Jangan dibantuin ya teman-teman yang di TikTok.
1: Oke, okay, kalau dari aku singkat aja sih. Asik, singkat aja gitu.
0: Buset. Yuk.
1: Sikat aja. Cinta datang karena nyaman atau terbiasa. Aduh, kan kita memang sama tadi di kayak gimana sih?
0: Apa tuh?
1: Kan memang karena aku lebih pilih nyaman.
0: Iya
1: kan
0: sih.
1: Ya?
0: Iya, tapi jangan sama
1: Okay. Ini
0: dong.
1: Oke. Baik, cinta datang karena nyaman atau karena terbiasa itu kan awalnya ya. Tapi setelah itu ketika kita udah menjalani itu dan udah banyak yang terjadi, aku cuma mau mengingatkan untuk diriku sendiri dan juga untuk hardliner semua nih, jangan sampai kita bertahan di hubungan yang salah gitu ya, yang toksik. Jangan kita mempertahankan hubungan karena mungkin kita sayang sudah lama gitu, sudah lama hubungannya, atau mungkin takut untuk memulai hubungan baru, untuk mengenal orang baru lagi gitu. Karena ketika kita bertahan di hubungan yang salah pun itu sama aja dengan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau memang sudah tahu dengan dia kita bakal banyak nangisnya, mending udahan deh gitu. Dengan dia kita banyak sedihnya, ya udah lebih baik sendiri dulu dan kita pulih dulu nih sama diri kita sendiri. Itu dari saya. Oke, Kak Kerup juga ya di
0: karena terbiasa
1: penghujung.
0: Katanya. Karena terbiasa makanya jadi
1: nyaman. Oh gitu. Berarti awalnya kalau Kak Kerup nih dengan kebiasaan-kebiasaan gitu mungkin rutinitasnya sering chattingan, jalan sama-sama. Akhirnya lama-lama kok nyaman.
0: Kok nyaman ya.
1: Oke, boleh juga.
0: Boleh juga.
1: Soalnya kata Kak Kawai aja di awal tadi tuh? Bisa dua-duanya tergantung feeling tadi. Banget tuh. Terima kasih. Oke.
0: Okay. Ingin menyapa juga untuk Opung Roy siang hari ini kita bergabung. Nih kita lagunya dari Naf, judulnya apa aja deh, sip, ditunggu ya. Thank you untuk semuanya yang udah nemenin kita dari jam 1 hingga menuju jam 3 ini.
1: Dan akhir kata kami Oktrin dan juga Dika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Oktrin,
0: saya Dika,
1: saya Genzi,
0: saya Milenial.
1: Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye bye.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, apa kabar kalian sore hari ini? Senang sekali Farsiana hadir lagi buat kalian semua di CS 9 sore tentu saja. Di lembar ke-26 bulan Mei 2026, sore-sore yang cerah ya. Sudah beberapa hari kita sempat hujan, mendung. Hari ini cerah banget, semoga secerah hatimu beraktivitas hari ini. Oke, Farsiana bakal temenin kalian semua. Ada yang udah mobile pulang kantor, pulang sekolah, pulang ngajar, pulang apapun, bakal temani sampai di jam 5 sore nanti. Kebersamaan kita hanya 2 jam, jadi kalian harus banget deh ikutan topik kita. Gua lagi pengen ngomongin soal netizen. Netizen Indonesia yang cetar membahana gak ada habis-habisnya. Menurut kalian netizen Indonesia itu kayak gimana? Ada 2 kubu sih yang bilang ya. Katanya netizen Indonesia tuh banyak yang cepat aware, cepat peduli, tapi banyak juga yang cepat menghakimi. Kalau kalian masuk yang mana? Kasih tahu opini, share juga pengalaman kalian kalau boleh. Kalau boleh juga kirim suara-suara merdu, suara-suara emas peraknya di line interaktif Heartland di 0819-269-1000. Gue bakal temani kalian nanti sampai di jam 5 sore. Oke, buat semuanya mau buka jumpa kita, kasih lagu yang bisa bikin joget dulu. Beyonce dengan Texas Hold'em.

0: Shoot.
1: Di 100.6 Hotline Radio, your family station. Nah, menyapa kalian semua yang kerjaannya ngajar. Katanya kalau sekolahan tuh jam segini udah pada balik kanan. Wow. Kayak Kak Wiwi yang biasa nemenin Nah di jam pulang kerjanya. Apa kabar kakak? Dan semuanya yang mau disapa, komen-komen di sini. Dari mana aja? Lagi ngapain aja? Komen aja ya di CS 9 sore sampai nanti di jam 5 sore. Versinya bakal temenin kalian ngomongin netizen Indonesia. Dua kubu, cepat peduli atau cepat menghakimi. Lo sendiri mengidentifikasi diri lo sebagai netizen yang kayak gimana nih, hardliner? Karena rasanya zaman sekarang tuh kalau netizen gak punya akun media sosial, kayak kurang lengkap hidup lo. Iya pastinya, tapi honestly gue punya beberapa teman yang sama sekali gak mau tuh ada yang namanya media sosial. Se-ekstrim-ekstrimnya punya media sosial, tapi hanya satu aja gitu. Gak semua media sosial dia bikin akun atau dia buka media sosial itu sendiri. Hai Kak Wiwi, hati-hati di jalan. Netizen Indonesia, netizen yang seperti apa menurut lo? Apakah termasuk orang yang cepat peduli atau cepat menghakimi? Share pengalaman kamu, entah kamu pernah share sesuatu dan itu jadi pengalaman tersendiri di hidup lo, atau lo sendiri pernah jadi netizen yang kayak gimana dan kamu belajar jadi netizen yang bagaimana. Ini topik yang menarik sih menurut gue, karena sekarang media sosial seperti pengadilan umum dalam banyak konteks, banyak hal. Satu video viral bisa bikin orang dipuji setinggi langit atau orang dihujat habis-habisan hanya dalam beberapa jam saja misalnya. Tapi kadang-kadang netizen Indonesia menjadi orang-orang yang peduli banget, pedulian gitu. Tapi di sisi lain banyak juga langsung mengejat sebelum tahu fakta sebenarnya. Nah, emang gak bisa dipungkiri kita lagi ada di zaman cancel culture yang bisa bikin orang tuh kebawa-bawa ya. Dimana jadi sebuah budaya menghukum sosial seorang di internet dianggap melakukan kesalahan, punya opini tertentu, atau bisa jadi terlibat yang namanya kontroversi dalam bentuk hujatan massal, boikot, kehilangan kerjaan, diserang komentar, atau dibongkar masa lalunya dan dijadikan bahan bully. Wow, kita nggak bisa pungkiri yang namanya cancel culture gampang banget sekarang terjadi dengan fenomena media sosial yang ada. Segenggam-genggam ini kita bisa mengakses banyak hal, ya kan? Media sosial sih ya, bikin semua orang bisa jadi hakim. Tapi yang gue gak suka tuh hakim tapi pakainya akun anonim. Dulu tuh ya, dulu banget, opini hanya datang dari media besar ya. Dari mana? Dari koran sampai ada kolom-kolom opini. Masih ingat tuh zaman itu ya, masih pi banget, gue masih pi. Sekarang kayaknya semua orang punya akun, punya bisa berkomentar, punya followers, let's say punya platform untuk nyerang, untuk giring opini dan sebagainya. Dan finally banyak orang kayak merasa punya hak gitu gak sih untuk ngadilin segala sesuatu dari kacamatanya yang ya, ukurannya kecil banget. Dari kacamata masing-masing. Dan orang suka merasa tuh berada di pihak yang paling benar. Ketika ada sebuah kasus misalnya yang menjadi viral, banyak orang ngerasa ya saya lebih bermoral, saya lebih ini, lebih bagus, lebih ini. Ya saya tidak melakukan itu, lu yang melakukan ini. Dan orang jadi ngerasa orang itu pantas dihukum deh kayaknya. Padahal kan ya manusia sering lupa bahwa hidup tuh gak selalu hitam putih. Karena ada efek ikut keramaian di internet, Emosi itu gampang banget nular. Kalau ribuan orang marah, orang lain kayaknya kalau nggak ikutan marah tuh kayak ada yang kurang hidupnya. Meskipun belum tahu nih detail masalah sesungguhnya tuh seperti apa. Karena takut dianggap bela yang salah, akhirnya banyak orang jadi ikut-ikutan ngehujat. Karena takut, wah nanti kalau gua nggak ikutan hujatan, gua akan dianggap roh gitu ya. Wow, agak miris sih sebenarnya. Miris sebenarnya, walaupun nggak bisa dipungkiri, ya ada sisi positif dan negatifnya juga nih cancel culture. Tetapi jangan ini dong, jangan gue terus yang ngomong. Gue juga pengen dengerin pengalaman kalian. Mungkin kalian pernah ikutan beropini, iya, menjadi netizen yang seperti apakah kalian? Dari pengalaman kalian dalam bermedia sosial di zaman digital sekarang. Kasih dong, iya, opini kalian. Gua tungguin, kita ngomongin netizen Indonesia, cepat peduli atau cepat menghakimi. Lu termasuk yang mana nih, hardliner? Ya, boleh banget untuk kirim-kirim voice note-nya di 0819269000 atau juga bisa komen-komen di TikTok-nya Hardline FM.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK, pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.psd.
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Akses bandara diperbaiki, Pemkot Tangerang gerak cepat tuntaskan perbaikan jalan raya Prancis. Bank sampah, patung rusa Kota Tangerang ubah limbah jadi mikroorganisme lokal. Krisis Selat Hormuz, minyak Brasil primadona bagi Tiongkok dan India. Selamat sore Hardliner, bersama versi Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat menuntaskan proyek perbaikan infrastruktur di kawasan benda. Langkah ini dilakukan melalui penambahan berkala di Jalan Raya Prancis yang rampung pada akhir pekan kemarin. Hardliner Kepala Bidang Operasional Dinas PUPR Kota Tangerang Iwan Nur Syamsu menuturkan perbaikan ini menjadi prioritas utama untuk menjamin keselamatan pengendara menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta via jalur perimeter utara. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan jalur vital yang menghubungkan kawasan pergudangan ini tetap berada dalam kondisi prima. Informasi lainnya, para pegiat lingkungan di wilayah Pabuaran Tumpeng, Karawaci sukses menggelar pelatihan pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang guna menekan volume sampah rumah tangga. Hardliner, Ketua Bank Sampah Patung Rusa Sri Aminarti menerangkan cairan MOL menjadi solusi cerdas dalam memanfaatkan limbah dapur seperti sisa sayuran dan nasi agar tidak terbuang sia-sia. Selain menjaga kelestarian lingkungan, produk hasil fermentasi ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga Tangerang. Informasi lainnya, eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang berujung pada penutupan jalur strategis Selat Hormuz mulai mengubah total peta perdagangan energi dunia. Kondisi tidak menentu ini memaksa dua raksasa ekonomi Asia, yakni Tiongkok dan India, beralih memburu pasokan minyak mentah alternatif. Brasil kini muncul sebagai pemenang utama di tengah krisis Teluk Persia. Sebagai salah satu eksportir minyak raksasa, Brasil dinilai oleh Beijing dan New Delhi sebagai pemasok yang jauh lebih andal, aman, serta bebas dari hambatan geopolitik serta blokade militer.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saat dirimu miskin, semua yang ada di sekitarmu adalah benar-benar asli, tidak ada yang palsu, dan itulah cara orang memperlakukanmu. Menghina, meremehkan, mengacuhkan, serta menyakitimu, itu adalah murni dalam hati mereka. Namun, begitu Anda kaya, semua akan berubah. Orang yang tadinya acuh kepadamu akan suka memujimu. Ini adalah topeng mereka untuk mendekatimu tanpa ketulusan. Ini adalah wajah asli dan nature manusia dimanapun di kolong langit ini. Tapi perasaan tidak punya uanglah yang bikin mental runtuh. Kenapa? Karena tanpa uang, hidup akan menamparmu tanpa bisa kau lawan. Uang bisa menjadi cermin yang bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang fake. Di saat miskin, orang hanya melihat kekuranganmu. Dan di saat kaya, semua keburukanmu seakan rapi tertutup. Cinta orang miskin dianggap tidak berharga. Tetapi kesalahan orang kaya malah kelihatan lebih menarik. Jika dirimu merasa orang lain menghormatimu, itu bukan karena mereka berubah, tapi itu karena Anda sudah jauh lebih kuat dalam bertumbuh. Berhentilah mengeluh jika ingin hidupmu lebih baik. Hanya ada satu jalan, berjuanglah sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Anda and the backbone, dan tak ada yang bisa, tak ada yang bisa, tak ada yang bisa sama seperti Anda and the backbone suaranya versi juga. Jangan berharap gue lanjutin ya kan. Oke, karena kita gak ngomongin soal lagunya Andra, kita lagi ngomongin soal netizen Indonesia. Pasti kalian termasuk mayoritas diantaranya adalah netizen Indonesia. Menurut kalian nih hardliner, karakteristik netizen Indonesia kayak gimana sih yang benar-benar dominan, yang gimana ya, ngegambarin atau merepresentasi atau apapun namanya, yang mereka tuh bisa disebut sebagai orang-orang yang cepat banget pedulinya atau cepat banget ngejudge ya. Nah, kita punya satu komentar di sini dari siapa namanya, Pak Every Mogot SA. Wow. Selamat sore Pak Every. Kata Pak Every, menurut saya netizen Indonesia termasuk netizen yang mudah menghakimi terhadap suatu berita yang belum tentu benar. Sangat bertugas untuk Versiana. Oh iya, dia kirim juga voice note-nya. Kayaknya gak afdol ya kalau kita gak dengar voice note-nya Pak Every itu seperti apa.
1: Selamat sore Kak Versiana.
0: Selamat sore juga Bapak.
1: Kalau menurut saya netizen Indonesia termasuk netizen yang mudah menghakimi atau mengejudge terhadap suatu berita yang belum tentu benar.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya kalau ditelusuri beritanya itu berita hoax yang belum jelas dan belum pasti kebenarannya. Itu kalau menurut saya.
0: Oke, okay, thank you so much udah berbagi opininya. Yang lain boleh nyusul ya, jangan hanya Pak Every Mogot SA. Thank you banget loh Bapak udah nanyain Eva juga loh. Eva kemana? Lagi sibuk apa gitu ya. Eva lagi ada tugas lain nih Pak Every, katanya kangen loh. Oke, okay, yang lainnya yang mau komentar juga boleh sambil kita bahas soal netizen Indonesia, apakah termasuk netizen yang cepat peduli atau cepat ngakimin. Ada cancel culture yang lagi jadi perbincangan.

0: perbincangan juga masih hangat sampai sekarang bahwa ternyata gak semua cancel culture itu buruk loh, hardliner. Sometimes ketika seorang orang-orang tertentu diperlakukan dengan tidak adil, misalnya tekanan publik itu ternyata perlu juga untuk membuka misalnya ketidakadilan, kemudian membuka membuat pelaku sadar dan juga tentu saja ngelindungin korbannya dan membuat isu-isu penting di dalam pengadilan mungkin yang terjadi ada ketidakadilan di situ perlu jadi perhatian banyak orang, misalnya isu-isu tentang kekerasan, tentang penipuan, bahkan tentang pelecehan yang marak terjadi bisa jadi kepedulian banyak orang ketika ada tekanan yang terjadi oleh netizen akan bikin pihak aparat nih lebih peduli dan lebih mengusut hal ini. Tetapi yang menjadi satu hal yang bahaya adalah kadang-kadang internet terlalu cepat menghukum. Belum tentu apa yang disiarkan, apa yang beredar itu sebuah point of view yang lengkap secara keseluruhan. Misalnya sebuah video beredar, belum tentu itu adalah keseluruhan dari cerita. Belum tentu informasi itu sepenuhnya benar. Konteksnya belum tentu jelas. Konteks yang jelas. Dan nama seseorang udah dirusak deh duluan. Tetapi ironisnya nih, kalau ternyata ada salah paham di situ, netizen sering pindah ke kasus lain tanpa merasa bersalah. Komentar pedas tapi gak tahu fakta sebenarnya. Ini fenomena yang sering terjadi adalah fenomena langsung komen. Ngelihat video potongan 15 detik, baca judul, baca caption sebentar, lihat cuplikan, langsung bikin sebuah kesimpulan. Padahal fakta bisa jadi yang terjadi di lapangan sangat berbeda dari yang terjadi. Nah, aku pribadi pengen jadi penasaran kenapa sih orang mudah berkomentar pedas. Walaupun enggak tahu atau belum tahu sebuah cerita secara keseluruhan. Bisa jadi sebenarnya apalagi yang suka komentar pedas ini biasanya adalah enggak bisa dipungkiri ya adalah akun-akun anonim. Seseorang di dunia nyata belum tentu menjadi orang yang seperti bisa bicara dengan lantang atau bisa bicara dengan kasar langsung ke depan wajah seseorang. Di internetnya bisa dia pakai akun anonim atau akun tidak sebenarnya. Tapi ketika bertatap mata langsung, bisa jadi dia menjadi pribadi yang berbeda. Tidak melihat ekspresi lawan bicaranya. Akhirnya yang terjadi adalah empati bisa menurun. Komentar pedas sering lebih menarik daripada perhatian. Misalnya ketika ada komentar-komentar yang tajam, jadi lebih banyak di like, jadi lebih banyak, lebih mudah viral, dan dianggap lucu atau savage. Akhirnya ada banyak orang yang akhirnya berlomba untuk berkomentar sepedas mungkin karena merasa lebih gampang disukai atau lebih gampang diviralkan daripada yang tidak cukup besar. Sementara emosi lebih cepat daripada logika. Saat emosi seseorang tuh mudah terpancing, misalnya marahlah, kesellah, irilah, tersinggunglah, orang cenderung langsung mengetik segala sesuatu yang dia mau lampiaskan sebelum akhirnya dia bisa berpikir panjang. Dan akhirnya yang terjadi adalah dampak besarnya, impact-nya, satu komentar mungkin terlihat kecil aja. Tapi kalau ribuan komentar nyerang seseorang atau apapun sekaligus, mental bisa jadi jatuh memang, bisa jadi stres, bisa jadi depresi, bahkan kehilangan rasa amannya. Bisa jadi malah takut untuk tampil di ruang publik. Kadang-kadang orang lupa ya, akun yang mereka hina itu dijalankan oleh manusia sesungguhnya. Sementara mereka pakainya akun anonim.
1: Wah, gak.

0: terima kasih.
1: Hotline FM.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Buat semua yang lagi di jalan, hati-hati. Iya, di jam-jam rawan kayak gini biasanya kalau mobile itu ada atmosfer yang berbeda. Atmosfer apa nih, Fer? Yaitu apa namanya? Atmosfer yang bikin orang gampang ngantuk kalau hardliner, apalagi belum ngopi dari pagi dan tidurnya tuh agak kurang. Bersama versi Anda masih di CS 9 sore di edisi 26 Mei 2026. Ngomongin karakteristik netizen Indonesia, ada yang bilang gampang berempati, ada yang bilang gampang menghakimi. Kamu termasuk yang mana nih hardliner? Boleh cerita pengalamannya juga. Mau nyusul kirim voice note-nya juga boleh banget di 0819-269-1000. Banyak yang bilang netizen tuh mudah banget punya karakteristik yang mudah ikut arus. Jadi ada fenomena ikut ramai. Iya, banyak orang sebenarnya belum tahu masalah sebenarnya dari sebuah peristiwa, tapi tetap ikut berkomentar karena semua orang lagi ngebahas. Takut dianggap kurang

update dan gak diterima di lingkungan digital. Kenapa sih manusia tuh gampang banget ikut arus? Ternyata karena mereka, karena kita tuh punya kecenderungan untuk takut beda. Apalagi kalau misalnya aktif banget di media sosial ya. Opini mayoritas itu terasa sangat kuat banget. Kalau berbeda pendapat, orang jadi takut diserang lah, takut dianggap bodoh lah, dianggap tidak punya empati lah. Akhirnya miliknya ikut arus. Padahal belum tentu arus ini akan bermuara kemana gitu loh. Apalagi di zaman algoritma yang bisa memperkuat emosi orang. Makin kontroversial satu isu, semakin seringlah dibahas, semakin ramailah dibahas, semakin besar emosinya. Dan namanya algoritma, ya algoritma suka hal yang memancing reaksi dari penggunanya. Apalagi kita punya budaya yang makin kesini, budaya baca cepat. Membaca cepat, memahami lambat. Banyak orang yang terjebak di situasi cepat nonton, cepat share, cepat marah, tapi lambat mengecek fakta sebenarnya, lambat mencari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda, dan akhirnya gagal memahami konteksnya. Akibatnya orang bisa ngacurin reputasi orang lain padahal gak tahu faktanya, menyebarkan apa yang namanya fitnah, memperbesar konflik yang sebenarnya gak besar-besar amat, atau mempermalukan seorang secara massal padahal belum tentu arah kebenarannya tuh dia gak tahu sebenarnya arahnya ini mau kemana. Waduh, makin miris ya, di mana ketika etika berkomentar itu, apalagi di sosial media. Emang sih ada kebebasan, dikasih kebebasan, dan kita di zaman digital di mana orang boleh dengan leluasa menjadi dirinya, tapi bukan berarti kita bebas nyakitin. Semua orang boleh lah, ada hak untuk berpendapat, tapi bukan berarti bebas menghina, bebas ngerendahin, bebas menghakimi tanpa data yang valid gitu kan. Karena tetap yang namanya kata-kata akan ada dampaknya. Dampaknya tuh sama orang yang diserang maupun ke pemilik akun itu sendiri.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Buat kalian semua yang belum update fakta terbaru Indonesian Idol season terbarunya, ada Selena Grace resmi jadi juara pertama Indonesian Idol season ke-14 tahun ini 2026 setelah memenangkan hasil voting pemirsanya di babak result and reuni. Ya, ada acara puncak yang benar-benar wah banget, di mana penentuan pemenang tersebut diselenggarakan secara meriah banget di salah satu stasiun televisi swasta di Kebenjuruk, tau lah ya di mana. Pada hari Senin malam sampai Selasa dini hari 25 sampai 26 Mei 2026 tadi subuh. Wow, congrats ya buat Selena Grace yang resmi jadi juara pertama Indonesian Idol season 14 tahun 2026. Wow, dia dapat trofi, dapat uang tunai ratusan juta rupiah, dapat mobil juga. Di panggung dia bawa lagu yang menjadi lagu pamungkas panggung spektakuler dengan bawakan lagu kemenangan resminya yang judulnya Sumpah Mati, dapat banyak pujian. Semoga karirnya makin cemerlang dan tentu saja makin rendah hati, dan tentu bisa menjadi penghibur dan juga penyanyi yang masuk ke belantika musik Indonesia dengan memberikan warna tersendiri.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sasar titik rawan Polres Tangerang Kota tingkatkan patroli mobile. Imigrasi Tangerang perketat pengawasan WNA, raih penghargaan kedutaan asing berkat pendekatan humanis. Peran Iran kuras rudal Amerika Serikat Washington berburu tungsten demi hindari Tiongkok. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut ini informasi selengkapnya. Hardliner, guna menekan angka kriminalitas dan aksi kejahatan jalanan, Polres Metro Tangerang Kota menerjunkan personel gabungan di sejumlah titik rawan kejahatan. Operasi berskala besar ini digelar secara intensif guna menjamin keamanan masyarakat di malam hari. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari mengatakan operasi cipta kondisi ini difokuskan sejak pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Petugas menyasar pelaku pembegalan peredaran narkoba hingga kepemilikan senjata tajam demi mempersempit ruang gerak pelaku tindak kriminal. Selanjutnya, kantor imigrasi Tangerang memperketat pengawasan terhadap warga negara asing seiring meningkatnya mobilitas global dan pesatnya pertumbuhan hunian vertikal di wilayah Tangerang. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, imigrasi Tangerang telah menindak tegas 716 warga asing berupa deportase. Kepala kantor imigrasi Tangerang Hasanin menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi warga asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya seperti visa wisata yang digunakan untuk belanja atau berdagang. Meski meraih penghargaan dari kedutaan asing berkat pendekatan humanis, imigrasi tetap memperkuat tim pengawasan asing guna menindak tegas segala bentuk pelanggaran keimigrasian. Informasi lainnya, Hardliner, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik bersenjata dengan Iran dilaporkan telah menguras stok senjata canggih mereka secara signifikan. Persediaan rudal permukaan dan udara andalan Washington kini mulai menipis sehingga memicu kekhawatiran mendalam di Pentagon. Untuk memproduksi kembali persenjataan ini, Amerika Serikat kini terjebak dalam ketergantungan pada satu logam krusial, yaitu tungsten. Kondisi ini menjadi dilema besar bagi Washington lantaran pasokan global logam, komponen jet tempur, dan sistem rudal saat ini justru didominasi oleh rival utamanya, yakni Tiongkok.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda pilih mana? Berkontribusi kepada banyak orang atau sekedar punya pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi? Kalau saya pribadi, pilih berkontribusi walaupun tanpa ijazah pendidikan yang tinggi. Kita banyak melihat orang tanpa ijazah tapi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di negara kita. Sementara banyak pula orang dengan ijazah pendidikan tinggi namun tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tidak bilang pendidikan tidak penting ya. Justru pendidikanlah yang bisa membuat kita memutuskan rantai kemiskinan. Namun, jika sudah tinggi pendidikanmu tapi tidak berkontribusi, ya buat apa? Semakin tinggi gelar kadang membuatmu takut jika gagal. Alhasil, Anda tidak berani melakukan apa-apa. Sementara orang yang tanpa gelar malah makin tangguh mencoba dan mencoba sampai akhirnya berhasil. Ibuku hanya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi mampu menyerap banyak karyawan untuk bisa berkontribusi di resto dan food court kami. Sementara yang berpendidikan tinggi, banyak yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pilih berkontribusi atau hanya punya gelar yang tinggi saja? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

masuk Heartline FM. Jadi follow dulu TikTok kita, Instagram kita, YouTube Heartline Networknya. Karena di situ ada konten-konten yang bisa kalian lihat, baik konten medsos atau rekaman ulang podcast atau talk show kita. Pastinya, ya kan, bisa bikin kalian gak ketinggalan sama talk show, podcast, atau informasi terupdate dari Heartline FM Tangerang. Nah, gue juga mau info, kalau kalian lagi mau keluar kota atau lagi mau pergi-pergi, pengen tetap update nih sama siarannya Heartline, boleh banget kalian dengerin tetap di streaming di www.heartline.co.id. Atau kalau kalian mau lebih praktis, lebih simpel, dengerin aja dari aplikasi Jalur Hati, bisa di-download dari Play Store-nya masing-masing. Oke, ngomongin soal netizen Indonesia, menarik ya ternyata Heartliner, karena iya sih, banyak yang cepat peduli, tapi banyak juga yang cepat menghakimi. Tergantung kita mau menempatkan diri kita di mana. Bahwa kita menjadi orang-orang yang gampang terpengaruh kah? Gampang peduli kah? Atau menjadi orang-orang yang gampang menghakimi? Karena orang-orang atau bisa kita simpulkan netizen Indonesia, kita faktanya di zaman digital sekarang mulai kehilangan yang namanya hal-hal sederhana yang jadi nilai bangsa. Misalnya empati. Banyak orang lupa nanya. Kalau saya membaca komentar itu dan memposisikan diri saya sebagai orang yang dikomentari itu, gimana coba rasanya? Dan kita jadi mudah hilang hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa jadi nilai bangsa kita juga. Apa itu? Nahan diri. Gak semua hal kan harus dikomentari, ya kan? Kadang-kadang diam lebih bijak daripada ikut memperkeruh suasana. Atau perlu untuk verifikasi sebelum percaya dan share apapun, coba cek sumbernya, lihat konsep lengkapnya seperti apa, dan jangan langsung percaya potongan-potongan yang nggak bisa lu lihat dari keseluruhan hal yang terjadi. Penting juga kita menghargai manusia di balik akunnya, apalagi akun yang benar-benar akun apa ya misalnya, bukan akun anonim, itu akun yang sebenar-benarnya dari seseorang, ya kan. Di balik akun pasti ada family-nya, ada feeling-nya, ada real life-nya. Jadi satu kalimat kasar aja bisa membekas lama loh. Dan apalagi kalau misalnya itu bau pelanggaran hukum di situ misalnya. Media sosial tentu saja bisa jadi tempat kita saling support satu dengan yang lain. Kasus-kasus pelecehan misalnya, perempuan bisa ikut dukung perempuan, bukan hanya merendahkan atau ikut ngomporin dan sebagainya. Tapi bisa jadi tempat paling kejam juga ketika empati nggak dipakai. Empati jadi hilang. Kadang orang jadi terlalu cepat untuk ngetik sesuatu, lebih cepat marah, dan terlalu cepat ngakimin, padahal belum tahu cerita lengkapnya. Atau bisa jadi jangan-jangan dunia digital sekarang bikin manusia lebih cepat bereaksi daripada memahami. Wow, dalam banget ya bahasan kita kali ini soal media sosial dan soal netizen Indonesia yang katanya ada yang cepat banget menjadi orang yang peduli, tapi ya ada juga yang cepat menghakimi. Gue juga di sini ada Bu Rince yang ikutan komentar, katanya buat saya kita perlu buat saya adalah bicara dulu sebelum komentar dan jangan menilai orang lain. Jangan bicara dulu ya mungkin ya. Harus dipikirkan dulu mungkin maksudnya. Serta jangan ikut-ikutan ini kayak menggantung kalimatnya berinja. Untuk menghakimi bukan hal baik dan kita harus introspeksi dahulu. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Ibu Rince yang udah ikutan. Wah, hampir di penghujung program kita untuk CS di edisi 26 Mei 2026. Gue menyapa semua yang sudah sedari tadi ikut meramaikan. Ada Abraham Yoti Putra,
Ini oh ya putranya Pak Yo nih kayaknya. Thank you. Terus ada Bram yang semuanya udah ikutan dari tadi.

0: bantu tap-tap love dan juga ikutan komen-komen. Ya udah punya opini tersendiri, udah punya pandangan dasar tersendiri, dan udah share opini kalian yang dari tadi meramaikan TikToknya Heartland FM. Thank you so much yang udah ngirim voice note-nya juga. Di sana ada semuanya yang sudah mengirimkan yang namanya responnya. Thank you ya. Besok ikutan lagi. Besok di CS nanti akan ada Kakak Octrin. Oh iya. Siap, di sini ada voice note yang telat masuk. Ada Pak Yo, coba kita dengerin dulu sebelum kita kelar.
1: Kak Versi mau komen nih. Sekarang ini kalau dulu itu kadang cepat menghakimi, kadang juga cepat peduli. Tapi sekarang netizen Indonesia itu udah pinter, jadi nggak gampang langsung ikut. Walaupun masih ada juga yang gampang hanyut, gampang terprovokasi, karena yaitu tadi belum berpengalaman. Tapi kalau lama-lama, semakin lama semakin berpengalaman. Dulu kalau ada orang upload apa gitu tentang kekerasan, padahal itu uploadan tentang berita yang lama, sudah lama, terus ada yang mengkonter baru hilang. Nah kalau sekarang orang udah nyari sendiri di internet, di Chrome gitu, semuanya udah ketahuan, jadi nggak bisa bohong gitu Kak. Selamat sore, selamat cuap-cuap.
0: Oke, thank you Pak Yo, biasanya masuk di awal loh Pak Yo, hari ini agak telat ya. Thank you so much Pak Yun. Terus ada Pak Every Mogot yang tadi udah ikutan, dan semua yang udah bantu gue tap-tap love di live kali ini. Sekali lagi makasih buat yang mau long weekend. Wih, long banget nih. Happy long weekend buat yang udah prepare dengan cutinya mungkin, atau ada yang abis hari Rabu, hari Kamis bakal libur bersama, Kamis Jumat. Dan kalian semua yang mungkin harus tetap kerja, bahkan di tanggal merah, tetap semangat ya. Iya. Versi mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Sekali lagi besok untuk tanggal merah kita ada Dika untuk morning espressonya, dan di sore hari kita punya Octrin di request dan juga di cemilan sore. Hari Jumat nanti ya akan siaran seperti biasa. Versiana sekali lagi mau pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Heartliner, Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Plan B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
4: God bless you.
5: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
6: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski, melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski, menyampaikan berita baik melalui media.

Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.

Halo Hardliners, jangan pernah lelah berproses karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gaduh-gaduh Boblo.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Dominasi Wembanyama bawa Spurs imbangi Thunder di final wilayah barat. AAFI temui Ketua DPD RI perkuat ekosistem flag football nasional. Chelsea gagal ke Eropa, Callum McFarlane sesali inkonsisten The Blues. Kita mulai dengan informasi pertama, pembasket asal Prancis Victor Wembanyama tampil luar biasa dengan mencetak 33 poin untuk membawa San Antonio Spurs melumat Oklahoma City Thunder dengan perolehan poin 103-82. Kemenangan telak ini sekaligus membuat kedudukan final wilayah barat NBA kini menjadi imbang 2-2. Pemain center setinggi 2,24 meter tersebut tampil sangat efisien dengan mencetak 8 rebound, 5 assist, serta 3 blok. Hasil impresif ini sekaligus menggagalkan ambisi Thunder untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dengan memaksa persaingan memperebutkan tiket final NBA semakin sengit di game kelima. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, Asosiasi American Football Indonesia atau AAFI terus mematangkan langkah strategis untuk memperluas jangkauan olahraga flag football di tanah air. Pengurus AAFI resmi melakukan audiensi dengan Ketua DPD Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin di Jakarta. Kepala Bidang Pembentukan Tim Nasional AAFI, Avi Panigoro, menjelaskan pertemuan ini berfokus pada penguatan pembinaan di daerah serta pembentukan cabang organisasi di tingkat provinsi. Langkah ini menjadi fondasi utama agar olahraga flag football bisa mendapatkan pengakuan resmi dari KONI Pusat serta menembus panggung Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Kita lanjut ke informasi terakhir, pelatih interim Chelsea, Callum McFarlane, secara terbuka mengakui performa buruk skuadnya sepanjang musim ini akibat masalah inkonsistensi permainannya yang akut. Kegagalan menjaga level permainan tersebut membuat The Blues harus merelakan tiket kompetisi Eropa musim depan. Kepastian absennya Chelsea di panggung kontinental terjadi setelah mereka takluk 1-2 dari Sunderland dan terlempar ke peringkat 10 klasemen akhir Liga Inggris. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Sunderland yang sukses menyegel tiket Liga Eropa, sekaligus menandai kembalinya mereka ke kompetisi Eropa setelah lebih dari 50 tahun.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: You're still listening to Hardline Radio, Your Family Station.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, Your Family.

0: dalam dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hatliners, saya belum pernah lihat dan dengar jika ada suami yang bangkrut karena kasih uang kepada istrinya. Yang saya sering lihat, banyak suami bangkrut karena kasih uang kepada wanita lain yang bukan istrinya. Jadi, para suami, jangan pernah takut kehabisan uang karena kasih uang kepada istrinya. Kenapa, Pak? Ya, karena dari istrimulah penyebab rezeki kita sebagai suami dilancarkan. Gak percaya? Saya sudah membuktikannya. Makin kita royal kepada istri, semakin banyak rezeki kita ditambahkan dari Tuhan. Ternyata kesehatian kita dengan istrilah yang menyebabkan turunnya berkat-berkat dari Tuhan. Kalau istri Anda jago mengurus keuangan, maka percayakanlah kepada dia sepenuhnya. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Sudah tahu kita boros, jadi jangan sok-sokan mau kelola uang. Bisa amblas uangmu jika Anda tipe pemboros. Ingat, cara kita mengelola keuangan itu dibawa dari saat kita kecil. Karakter seseorang tidak mudah berubah. Jadi, jika istri jago kelola keuangan, percayakan 100% uangmu kepada dia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante ya. Yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga 1 jam ke depan. Ya, seperti biasa nih, setiap hari Selasa. Yang gak kerasa, tau sudah di hari Selasa lagi ya. Sudah di jam 7 lagi dan hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, Heartliner, kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Evangelist Elsar Hayer STH yang minggu lalu juga bersama kita, kali ini juga kembali bersama kita. Kita akan mengangkat tema dengan judul Iman Bukan Outfit Rohani. Wah, outfit nih, outfit apa nih? Aksesoris gitu ya, atau pakaian biasa yang dipakai gitu ya. Seperti apa sih maksudnya, seperti apa, kita akan segera terhubung bersama narasumber kita yang sudah membuat judulnya nih, Iman Bukan Outfit Rohani. Shalom, selamat malam Evangelist Elsar.
1: Selamat malam Timo.
0: Wah, malam. Masa
1: jelas ya, Bung?
0: Loud and clear, Bung. Apa kabar, Bung Elsar?
1: Perasaan baik, baik, Bung Timo.
0: Perasaan belum, baru kemarin ketemu lagi nih. Cepet nih,
1: iya,
0: minggu ini cepet banget ya, waktu berlalu nih.
1: Iya, baru minggu lalu, jadi pas aku pikir ada karena berhalangan, jadi saya diminta untuk gantikan beliau.
0: Oh,
1: the reason.
0: Akhirnya kita bertemu lagi ya.
1: Bertemu lagi mungkin.
0: Oke, hari ini temanya adalah iman bukan outfit rohani. Wow, outfit kita sering dengar istilah outfit gitu ya. Outfit itu biasanya kan pakaian ataupun aksesoris.
1: Apa kita pakai gitu ya.
0: Pakai gitu ya. Ya, cocok apa enggak outfitnya
1: gimana? Outfit of the day, katanya.
0: Jadi custom pakaian hari itu gitu ya.
1: Iya.
0: Ini iman bukan outfit rohani. Wah, ini berarti iman ini sebenarnya bukan aksesoris atau bukan pakaian gitu ya.
1: Iya, yes. Tapi kan sering disalah artikan gitu, seolah-olah bukan salah artikan nih. Salah dilakukan gitu. Jadi kalau outfit kan apa yang kita pakai, aksesoris apa kita tampilkan gitu kan, bisa terlihat indah gitu. Nah, iman kan nggak seperti itu, yang harus dipertontonkan gitu. Supaya orang melihat bahwa, oh dia sungguh beriman gitu. Jadi iman itu sesuatu yang kita yakini gitu, bukan sesuatu yang, iman itu bukan caption ya, bukan caption rohani ya, bukan.
0: Iya. Tapi kan ketika apa ya, kan kita kan harus bersaksi ya. Dan kesaksiannya itu kan karena berdasarkan iman kita yang terlihat oleh orang lain. Wah iya, imannya nih keren nih, ternyata luar biasa, imannya sangat percaya gitu. Makanya dia bisa bersaksi yang luar biasa juga gitu kan.
1: Iya lah, kalau dari kehidupannya kan kelihatan kan. Dari buahnya kau mengenal mereka kan, kata Tuhan kan. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dia itu beriman, tidak beriman gitu. Tapi kan ada juga penjelasan begitu. Jangan sampai kita seperti ini kan di Matius 13 tuh. Yang di dalamnya tuh, di luarnya putih bersih, tapi dalamnya tulang belulang tuh kan sih. Hal-hal Taurat dan orang Farisi gitu. Dan dibilang lagi, demikian juga lah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi sebenarnya kelihatannya aja begitu, Bung. Caption gitu. Nah, memang orang sering tergugah dengan caption kita, Bung. Percayalah.
0: Iya. Yeah.
1: Orang sering, nggak bisa dipungkiri, Bung harus jujur gitu. Kita kalau lakukan sesuatu gitu, kita caption begitu, wah hidupnya sungguh beriman ya, diberkati Tuhan luar biasa. Kan pasti kita juga terbuai, terpukau dengan hidup orang kalau hidupnya sepertinya sangat Kristen gitu. Itu normal nggak sih? Normal kan kalau orang caption gitu. Tapi kan bukan maksudnya normal orang caption sesuatu yang rohani. Tapi iman sendiri itu bukan atribut. Ya kan, bukan atribut, bukan outfit gitu.
0: Nah,
1: selamanya kita lakukan ini, yang selama kita lakukan ini memang benar beriman atau memang kita atau kita sekedar outfit gitu.
0: Hari ini kita akan belajar nih, Heartliner, ini benar-benar beriman atau jangan-jangan cuma outfit aja, istilah beriman tampak di luar tapi ternyata di dalamnya nggak beriman gitu ya. Nah, kita akan belajar.
1: Iya, apa sih? Show off gitu, Bung.
0: Wow. Pencitraan.
1: Ah, pencitraan, Bung.
0: Oke, sebelum kita memulai, mungkin Bung Elsar bisa membuka terlebih dahulu dengan doa nih, Bung.
1: Pak Presiden, terima kasih untuk acara malam hari ini dalam program Let Us Reason Together. Kami berdoa supaya program ini yang bertemakan iman bukan caption, tapi bukan iman bukan outfit rohani, Tuhan berkati kami. berkati Bung Timo sebagai host dan semua pendengar, sehingga apa yang kami perbincangkan hari ini, malam hari ini, menjadi berkat bagi semua pendengar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Evangelis Elsar. Nanti sekitar 30 menit kita akan kembali untuk mendiskusikan terkait dengan tema kita, iman bukan outfit. Ya, silakan Bung Elsar.
1: Terima kasih Bung Timo. Ya, ini menarik sekali karena ini kita prolognya sangat menarik tentang outfit gitu. Apa yang kita kenakan, aksesoris, atribut. Tapi kan itu kan seperti normal-normal aja kan begitu orang apa namanya, caption rohani, apa namanya, repost ayat gitu kan di Instagram atau di story ya, story Instagram atau di apa namanya, di postnya, apa namanya, di reelnya, di reelsnya, atau di TikToknya, sah-sah aja tuh orang repost ayat firman Tuhan atau upload worship story. Waduh, jadi ada banyak kita lihat, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu. Tapi iman bukan itu, saudara. Iman itu bukan apa namanya, bukan sekedar, iman itu bukan sekedar repost ayat firman Tuhan. Bukan pakai outfit keren ke gereja gitu, yang bertuliskan Jesus Christ, He is back. Bukan itu. Atau caption-caption meraih tentang Kristenan, God is good. Bukan itu sebenarnya. Nah, jadi iman itu apa sebenarnya? Saya baca ya, sebagai dasar pembelajaran kita pada malam hari ini, itu dari Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus ditunjukin gitu. Harus terlihat. Bukan iman yang kita sekedar percaya dan kita tidak lakukan apa-apa. Ada bagian firman Tuhan lagi. 1 Samuel 16:6-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini Samuel aja takjub dengan postur yang gagah, dan dia berpikir bahwa outfitnya, penampilannya, lookingnya, appearance-nya, itu pasti akan dipakai Tuhan gitu. Seorang hamba Tuhan besar Samuel melihat Eliab dan dia berpikir ini orang yang akan diurapi gitu, karena secara penampilan sangat menarik. Tetapi Tuhan menyanggah pikirannya. Kan dia berpikir gitu, wah ini orang yang pasti diurapi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Iman itu hati. Yang dilihat adalah hati. Bukan apa namanya? Bukan tindakan-tindakan yang sekedar mencari perhatian dari orang. Enggak. Tapi bagaimana hati kita dekat kepada Tuhan. Matius 3:27-28 dibilang begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kalau kita melihat kehidupan orang, namanya ahli Taurat, jadi pengetahuan mereka tentang Taurat tidak perlu disangsikan lagi, diragukan lagi. Mereka sangat paham, namanya juga ahli Taurat gitu ya. Artinya orang Farisi itu yang sangat militan terhadap keyakinan yang mereka anut gitu. Pokoknya sangat fundamental. Sangat meyakini apa yang mereka lakukan. Mereka menerapkan Taurat secara sungguh-sungguh. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan rupanya. Jadi mereka dikatakan orang-orang yang munafik karena mereka menampilkan yang lahiriah ya, tapi secara batiniah, secara imani mereka tidak beriman sebenarnya. Ya, Yakobus bilang demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman sebenarnya adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Bukan sekedar pakai outfit Kristen ke gereja, bukan sekedar caption ayat, caption hal-hal yang sifatnya spiritual, atau upload hal-hal yang sifatnya spiritual, yang terkait dalam caption God is good dan sebagainya. Itu iman kita cuma kelihatan, apakah iman kita itu cuma kelihatan di luar, atau benar di dalam. Nah, karena begini teman-teman pendengar, Tuhan tidak tertipu dengan outfit rohani. Tuhan tidak bisa ketipu begitu. Seberapa penampilan kita yang meyakinkan dilihat orang bahwa kita sangat beriman, kita sangat rohani, tapi itu tidak bisa menipu Tuhan gitu. Jadi outfit Kristen yang sekeren apapun, secanggih apapun, itu tidak bisa menipu Tuhan. Karena lihat aja. Siapa tuh yang kakaknya si Daud? Lihat ya, itu tidak bisa membohongi Tuhan. Karena kita cuma melihat yang di depan mata, itu nggak bisa dipungkiri juga. Kita suka melihat orang-orang yang di depan mata. Tidak salah juga, khotbah yang menarik, penampilannya menarik, cara menyampaikan ulasan firman Tuhan yang menarik. Semuanya menarik begitu. Tidak ada seperti, tidak ada kurang-kurangnya begitu. Sangat entertaining gitu kalau dia menyampaikan sesuatu yang bersifat pemberitaan berkitab, sangat menarik. Tapi rupanya bukan itu semata-mata, bukan itu dia. Walaupun itu penting untuk menarik jemaat, memberikan impresi yang baik kepada jemaat, untuk mereka bisa datang dan mereka tertarik untuk mendengar serial pemberitaan berikut-berikutnya. Tapi bukan itu semata-mata. Dan itu tidak bisa menipu Tuhan. Apa yang kita lakukan, rekayasa, bahkan sampai secara liturgi kita setting untuk seperti seolah-olah itu sangat bagus juga, itu tidak bisa menipu Tuhan begitu, bahwa kita benar beriman atau tidak. Ini harus dilihat baik-baik. Karena manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ketika semua Tuhan mau memilih raja, semua orang melihat luar. Paling tinggi, paling meyakinkan. Tapi Tuhan memilih Daud. Seorang anak muda biasa. Ini kalau yang mendengarkan anak muda pada malam hari ini, kalian tuh juga sangat berguna loh, dapat dipakai Tuhan gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita ketipu dengan penampilan lahiriah gitu. Kadang kita bahkan mungkin sering ya, kadang kita lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya kelihatan rohani, kelihatan aktif, kelihatan baik. Tapi Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, kehidupan kita saat tidak ada yang melihat, ya kan? Teman-teman, outfit itu bisa ditiru, style bisa dipinjam, outfit juga bisa dipinjam, style bisa ditiru, tapi hati yang mengasihi Tuhan tidak bisa dipalsukan lama-lama. Jadi hati yang mengasihi Tuhan itu nggak bisa dipalsukan gitu. Kelihatan itu palsu atau enggak. Kalau outfit rohani, style rohani, itu bisa kita buat, bisa kita tiru. Misalnya cara seorang worship leader, oh diperhatikan, oh, harus begini ya, suaranya harus lebih menggelegar, harus berteriak, harus bersemangat, harus lebih memberikan motivasi kepada jemaat. Itu bisa ditiru stylenya, misalnya lagunya dibuat lebih meriah gitu ya, diiring oleh apa dansernya atau gerak-gerak dan boosternya gitu lah, para penari-penari rebana atau semacam itulah. Itu bisa ditiru, bahkan di gereja lain, gereja A bisa tiru gereja C, gereja B bisa tiru gereja A, bahkan dibuat dimodifikasi yang menarik. Style bisa ditiru, outfit bisa dipinjam, ya kan? Caption seseorang bisa kita pakai, kita pinjam juga sebagai caption kita, ya kan? Moto seseorang tentang kekristenan bisa kita pinjam untuk menjadi moto kita, bisa, sangat mungkin. Tapi hati yang beriman kepada Tuhan, kita nggak bisa pinjam hati seseorang. Nggak bisa. Karena keselamatan iman kepada Kristus sifatnya pribadi, individu. Semua orang ya, kalau percaya kepada Yesus disebut anak Allah. Kalau seorang kakek bertobat, dia disebut anak Allah. Kalau anaknya bertobat, disebut anak Allah. Anaknya bertobat, tapi cucu dari si kakek bertobat, disebut anak Allah. Nggak ada cucu Allah loh. Saudara cobalah baca Alkitab, bolak-balik baca Alkitab. Saudara temukan nggak ada cucu Allah? Nggak ada. Itu membuktikan bahwa iman kepada Tuhan sifatnya sangat individual, sangat pribadi. Nggak bisa kita nebeng, nggak bisa kita bertumpu atau kita pinjam iman seseorang menjadi imannya kita. Atau kita pakai nama seseorang yang sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk jadi jaminan hidup kita, untuk jaminan keselamatan, nggak bisa. Jaminan iman kita, nggak bisa. Iman kepada Kristus sifatnya personal. Maka disebut, siapapun yang bertobat, terima Tuhan Yesus, disebut anak Allah. Siapa yang beriman kepada Tuhan, menjadi milik Kristus, itu menjadi anak Allah. Enggak ada cucu Allah. Jadi ini biar jelas kepada jemaat mendengarkan malam hari ini. Nah, yang kedua, kalau kita baca tadi ayat yang tadi itu, yang dari Matius ya, tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, apa yang kita pelajari dari mereka? Yang kita pelajari dari mereka adalah jangan cuma kelihatan bersih di luar. Kan memang menarik kelihatan bersih, kelihatan spiritual, kelihatan rohani di luar itu sangat menarik. Tapi jangan sampai cuma bagian luar yang kita urus, bagian dalamnya enggak. Karena Yesus berkata kepada orang Farisi, mereka kelihatan baik di luar, tapi dalam penuh kepalsuan. Ini versi zaman saat ini, versi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang munafik, versi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Makanya mereka itu ditegur Tuhan dengan keras. Gitu. Versi zaman ketika Yesus melayani di bumi. Itu versi munafik ya orang pada masa. Versi munafik pada masa ini juga banyak. Gak semua, tapi ada. Misalnya, di gereja, wah kelihatan paling rohani gitu. Angkat tangan suara, tepuk tangan paling keras. Pokoknya kelihatan bodoh. Menggelegar kalau nyanyi suaranya tuh dasar. Powerful gitu suaranya. Angkatan. Kelihatan sangat sangat religius gitu. Nah, orang melihatnya kadang-kadang terintimidasi. Waduh, kok saya gak seperti orang itu ya, orang muda itu. Atau bapak itu atau ibu itu yang, wah kalau puji-pujian tuh luar biasa. Ya tapi itu bisa juga dipalsukan loh. Bisa. Enggak semuanya. Saya enggak bilang semuanya. Tapi ada yang sekedar memuji Tuhan supaya kelihatan dia keren aja gitu. Tapi di tempat kerja apa? Toksik. Atau di sekolah toksik. Kalau di story upload ayat. Tapi hidup jauh dari Tuhan gitu. Waduh saya. Melihat juga hal seperti ini. Nah, Tuhan tidak mencari performa gitu. Performa itu adalah apa ya? Apa yang kita tampilkan, apa supaya orang bisa lihat begitu. Kayak kalau saya pakai analogi bola lah. Pemain-pemain bola itu kan lihat performanya. Kalau performanya menarik, mungkin kontraknya kalau performanya baik, grafiknya naik terus, ya kasih assist, cetak gol atau dia solid bertahannya, kerja sama timnya bagus, ya mungkin akan diperpanjang kontraknya, bonusnya dapat, atau diincar oleh klub-klub yang lain yang lebih kaya. Itu performa gitu. Dia tunjukin gitu. Ya tapi kalau secara spiritual, secara kekristenan, bukan dilihat performanya, tapi ketulusan mencari Tuhan. Nah, kadang kita lebih takut dinilai teman daripada mengecewakan Tuhan. Yang penting dilihat teman, dilihat oleh komunitas, dilihat oleh apa namanya. Iya kan? Kita bisa apa namanya buat orang senang sama kita lewat performa kita gitu. Dilihat, oh ya aktif melayani itu bagus. Tapi Tuhan tidak melihat performa, lagi-lagi ya. Tuhan tidak melihat performa, walaupun itu penting ya. Walaupun penting, Tuhan tidak melihat, tidak mencari performa. Walaupun penting, Tuhan mencari ketulusan hati. Jangan sampai kita lebih takut dinilai teman daripada mengecewakan Tuhan. Kita bisa edit, fit rohani kita gitu, timeline rohani kita bisa edit buat lebih menarik. Bukan? Kadang-kadang orang mau posting begitu, dia harus buat, wah harus lebih bagus, menarik begini. Apa? Supaya menarik orang, menarik perhatian untuk di-likes orang gitu. Kita bisa edit feeds kita, bisa edit capsule kita semenarik mungkin, bisa. tapi Tuhan melihat yang asli sebenarnya, gambar asli sebenarnya. Ini sebenarnya asli yang mana sih? Kadang-kadang kalau kita lihat orang post di sosial media, kita nggak tahu ini beda antara dia dan ini yang mana sih aslinya. Kadang-kadang bisa ketipu loh, orang ketipu loh. Antara yang real sama yang palsu gitu. Orang bisa ketipu, tapi Tuhan nggak bisa ketipu oleh outfit, ya ya. Tuhan nggak bisa ketipu sama outfit kita. Performa kita tidak bisa menipu Tuhan. Nah, yang ayat ketiga saya baca tadi, iman yang asli terlihat dalam hidup. Yang Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bukan cuma kata-kata, absent atau five rohani gitu. Tapi itu terlihat dari contohnya belajar mengampuni, berhenti hidup dalam dosa, peduli sama orang, tetap percaya saat susah. Bukan berarti kita sempurna. Ini maksudnya iman tanpa perbuatan adalah mati, bagaimana kita aplikasikan iman itu. Kita mulai peduli sama orang, mulai mendoakan orang, terlibat dalam pelayanan, itu maksudnya iman yang diaplikasikan gitu, bukan lagi sekedar caption gitu, misalnya saling menanggung bebanmu, lalu itu kan captionnya, tapi diajak kita pelayanan kayak ini loh, rumah sakit loh, aduh kurang enak badan nih. kalau caption jago gitu, ada orang yang jago caption, tapi kalau untuk action, take action itu nggak jago gitu. Oh, tapi kalau buat kata-kata itu apa namanya, jago gitu. Nah, pertanyaan buat kita adalah, apakah aku udah kelihatan rohani nggak sih, sudah kelihatan beriman nggak sih, atau aku sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kan berbeda kan. Apakah aku kelihatan rohani? kalau anak-anak muda sekarang, gue kelihatan rohani nggak sih, kan itu agak konyol gitu. Tapi pertanyaan nama diri sendiri, apakah saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Tuhan tidak mencari outfit rohani, teman-teman. Tuhan mencari hati yang mau diubahkan. Jadi, jangan cuma upload firman, tapi hidupi firman itu. Jadi, maksudnya yang dibilang sama Paulus, berpadanan sama Injil. Cocok nggak apa yang kita lakukan sesuai dengan Injil? Gitu? Bukan caption gitu. Bukan outfit. Jadi jangan cuma terlihat dekat sama Tuhan. Terlihat kan kalau orang posting itu kan terlihat dekat sama Tuhan gitu. Tapi benar nggak berjalan sama Tuhan? Nah, itu pentingnya itu. Gitu. Ada orang banyak yang nggak selalu caption rohani, tapi hidupnya sangat berjalan sama Tuhan. Gitu. Jadi iman bukan sekedar terlihat rohani di luar, bukan kubur yang di luar tampak putih bersih, tapi dalamnya tulang belulang. Enggak. Jadi iman itu ya bukan hanya iman, itu harusnya nyata ya, terlihat ketika kan Alkitab bilang begini, Tuhan bilang begini sama murid-murid, dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Mereka beriman kepada aku atau enggak, kira-kira begitu. Elia pun menarik. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihatnya yang asli. Hamba Tuhan ini bisa terkecoh loh dengan penampilan seseorang. Bisa loh. Samuel loh. Samuel itu luar biasa, tapi sempat terkecoh juga dengan penampilan Elia. Yang gagah, wanita pasti diurapi Tuhan. Enggak, Tuhan bilang enggak tuh. Nah, iman yang asli terlihat pada saat apa? Saat sendirian. Saat kecewa. Saat gagal. Saat tidak ada pujian dari orang lain. Nah, imannya terlihat di situ. Jadi iman itu akan terlihat sangat jelas ketika kita sendirian. Ketika kita kecewa. Saat gagal. Saat tidak ada pujian dari Tuhan, nah itu imannya kelihatan. Bertumbuh atau mundur gitu. Bukan hanya cuma ketika di gereja, di luar gereja, imannya bertumbuh gak? Makanya Mazmur bilang begini, Mazmur 139 itu, ayat 34. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi minta cek terus. Check and recheck. Double check malah gitu. Jadi orang beriman tuh dia selalu datang untuk cek gitu. Jadi si pemastur itu, ini orang beriman dan dia minta Tuhan cek terus gitu. Dia cek terus, ini benar gak di posisi yang apa namanya, yang di jalan yang benar gak? Apakah serong? Karena memang gini kan, selidikilah aku. Minta diselidiki loh. Ini orang-orang yang beriman tuh selalu minta diselidiki. Selidikilah aku ya Allah. Dan kenallah hatiku. Diminta uji lagi. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlahku. Kalau serong ya tuntun. Ya kan dia bilang gini. Dan lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya kalau serong, kalau miring, ya tuntun Tuhan. Itu orang beriman. Jadi dia minta diuji terus, minta Tuhan uji terus. Kayak pejabat-pejabat atau yang mau dites itu kayak diangkat jadi Kapolri atau pejabat nanti ada itu DPR selalu lakukan fit and proper test, tes kepatutan gitu ya, layak nggak, pantas nggak gitu. Nah beriman tidaknya kita juga si Paulus, si pemazmur begini, Tuhan selidikilah aku, itu kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran sampai ujilah aku, kenalilah aku dan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran minta diselidiki sama Tuhan. Jadi kalau bicara iman itu bukan sekedar di luar, tapi bagaimana kita hidup meminta Tuhan dekat sama kita, tinggal dalam kita, tuntun hidup kita kalau kita serong. Jadi apa ya, kalau orang tuh beriman kan kelihatan tuh. Dan tadinya egois, nanti kita akan bahas di diskusi lah, akan lebih menarik lah, gitu ya. Kalau nanti akan ditanya-tanya kita akan bahas aja, lebih menarik. Saya kembali kepada Bung Timo.
0: Ya baik, terima kasih Bung Elisar ya. Ya Hardliners, sama-sama. Kita baru saja dengarkan nih temanya kali ini tentang outfit nih Hardliner ya, bahwa kekristenan atau iman itu bukan outfit rohani. Masih bersama Bung Evangelis Elisar Hayer STH, tim dari Pengembangan Apologetika Indonesia. Bagi Heartline yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000 atau juga saat ini sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Anda juga bisa menuliskan di kolom komentarnya. Ya Bung Esar, wah ini iman bukan outfit rohani nih ya. Jadi meskipun kadang-kadang kitanya nih nggak sadar, antara sadar nggak tahu sadar nggak tahu nggak sadar nih ya, ketika tampil di luar pengennya kita tuh terlihat memiliki iman yang besar gitu ya. Tapi kan itu yang itu tadi kan yang diharapkan, maksudnya ketika kita bisa menunjukkan iman kita, wah tandanya kita sedang bersaksi gitu ya. Bagaimana Bung Nasar? Halo?
1: Ya, halo?
0: Ya.
1: Enggak, menurut saya enggak ada salahnya kok. Maksudnya kalau kita bersaksi itu enggak ada salahnya, itu benar kan. Alkitab juga bilang kan. Tapi kan Alkitab juga dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi ini benar buah yang benar atau enggak gitu kan?
0: Nah ciri-ciri
1: penampilan kita tuh tidak bisa penampilan kita kan tidak bisa menipu Tuhan gitu. Nah tapi benar kan, Paulus juga pernah bilang ada orang yang memberitakan Injil yang maksud yang tidak baik, tapi nggak apa-apa Injil diberitakan. Ya kan itu konteks yang berbeda gitu. Ada orang yang berniat memberitakan Injil tidak benar caranya. Tapi memang tetap orang lain diberkati itu karena di bawah nama Yesus. Tapi dia pribadi diberkati nggak, itu pertanyaannya.
0: Oh, berarti harus diberkati semua.
1: Iya, memberkati orang sih, memberkati orang.
0: Kitanya juga
1: ya,
0: harus diberkati.
1: Dua pihak diberkati dong. Maksudnya kita diberkati gitu. Misalnya kita orang begini, saya pasang caption. Kan caption itu bisa dipinjam. Captionnya Bung Timo saya bisa pinjam dong.
0: Yeah.
1: God is good all the time. All the time God is good. Saya caption. Saya pakai firman Tuhan. Nah, ada orang yang lihat caption saya, padahal saya pinjam dari, saya copy paste aja dari Bung Timo. Orang diberkati. Padahal mungkin hidupnya saya juga belum benar gitu, tapi orang diberkati begitu. Tapi saya nggak dapat berkat itu, orang yang dapat dari saya begitu.
0: Ya bagus dong.
1: Jadi nggak dua arah, bro. Orang lain yang diberkati.
0: Nggak, ketika kita memberkati orang lain, dan kitanya nggak dapat berkat, itu kan nggak apa-apa gitu ya. Apakah kita juga harus dapat berkat untuk bisa memberkati orang lain?
1: Ya kalau dia nggak diberkati nggak apa-apa gitu. Tapi sayang sekali kan dia dekat sama sumber berkat, tapi dia memberkati orang tapi dia nggak diberkati begitu.
0: Waduh.
1: Istilahnya begini ya, ada semua orang kehausan gitu, dia ambil air buat orang tapi dia sendiri nggak minum begitu. Orang begini, kok dia bisa mati kehausan loh, tapi orang lain dia kasih tapi dia nggak minum gitu kan. Orang aneh.
0: Berarti kan istilahnya dia berkorban, tuh, gitu. Rela berkorban demi orang lain gitu ya.
1: Iya, dikenal sebagai orang berkorban gitu, tapi dia tetap mati gitu.
0: Nah, ketika berbicara tentang iman ini, iman bukan outfit rohani. Nah, kita juga pengen yeah. menceklis istilahnya diri kita sendiri nih. Jangan-jangan selama ini aku iman aku ini sebenarnya cuma buat outfit rohani aja gitu, bukan iman sebenarnya. Ada nggak sih ciri-ciri orang yang ternyata imannya itu hanya sebagai outfit aja gitu? Ciri-cirinya seperti apa?
1: Oh, sangat menurut saya itu kita alami itu. Jadi nggak soal lain, kita sendiri kembali. Jadi ketahuan kita beriman atau tidaknya pada saat kita kecewa atau kita jatuh, kita gagal, doa nggak dijawab, hidup susah, itu menurut itu sangat sangat kelihatan kontrasnya, bu. Kita beriman atau enggak gitu. Kita blame Tuhan gitu. Kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan komunitas, menyalahkan teman-teman di gereja, pastor, gembala jemaat, semuanya. Sepertinya orang tuh nggak caring sama kita gitu. Kan kelihatan gitu, kelihatan kita yang bagian yang mana nih, yang apa namanya bibit yang digunakan di semak-semak atau di mana nih, atau di rumput atau di apa namanya kawat berduri atau semak-semak, kita yang bagian mana begitu. Nah, ketika ada masa-masa sulit, orang mesti cari Tuhan ya, misalnya saat kecewa, saat jatuh, saat doa belum dijawab, saat hidup susah, saat cari pekerjaan, gak ada pekerjaan, saat konflik terus sama teman kantor, saat beda pendapat sama teman-teman di gereja, lalu ribut besar, cari teman hidup tapi gak dapat, gitu ya. Ini kan konflik-konflik yang baik konflik horizontal, konflik sama diri sendiri internal. Nah, itu akan terlihat kita nih mencari Tuhan atau kita mundur gitu. Apakah kita tetap mencari Tuhan? Itu kan kelihatan sekali, bohong di situ. Kalau dalam masa-masa yang semuanya menyenangkan, angkan masa-masa yang indah, nggak ada masalah, kita bisa caption apapun, semangat apapun dong.
0: Berarti itu tadi, ketika masa-masa kelam, masa-masa sulit, masa-masa penuh pergumulan, tapi kitanya istilahnya selalu ngedumel aja gitu, seakan-akan kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Berarti tandanya kita nih, iman kita nih sebagai outfit aja gitu ya. Nih, apa yang terjadi nih ketika sampai akhirnya kita memiliki iman yang ternyata hanya sebatas outfit rohani aja nih. Apa yang terjadi dengan diri kita?
1: Ya karena kita pingin dinilai orang, bu. Outfit rohani, maksudnya kalau konteksnya sekedar outfit rohani, artinya kita lihat adalah performa kita di luar untuk lihat orang gitu. Jangan sampai dibilang sama Tuhan bahwa kalian seperti kubur yang dilabur putih, yang cantik banget di luar, tapi dalamnya tuh penuh dengan tulang belulang begitu. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Itu kan jadi pertanyaan besar buat kita begitu. Nah, pinjam istilah si pemazmur tuh, kata-kata pemazmur, selidiki akulah Tuhan, ya kan dia minta dicek terus hubungan dia, kontak sadar dia, hubungan pribadi dia sama Tuhan. Selidikilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Jadi dia beriman nih. Dia beriman banget, tapi dia minta supaya ada checklist dari Tuhan, ada tuntunan, perhatian Tuhan, ujian bahkan, ujilah aku Tuhan. Ini orang yakin sama Tuhan, tapi minta Tuhan uji. Bukan berarti dia selalu benar loh, dia beberapa kali gagal gitu. Dia terlibat juga dalam, kong kali kong untuk pembunuhan kan si Daud. Tapi dia bertobat begitu, makanya dibilang, selidikilah aku Tuhan, ujilah pikiran-pikiranku. Nah, orang beriman selalu minta Tuhan untuk selidiki jalan hidupnya, dia benar atau enggak. Bukan sekedar performa begitu. Jadi ketika dia kecewa, ketika dia jatuh, ketika dia gagal, doa gak dijawab, saat hidup susah, semua pekerjaan kayaknya tidak berkembang, bisnis tidak berkembang, apakah dia masih mencari Tuhan? Atau menyalahkan Tuhan? Tapi bagaimana juga orang bertanya, bagaimana orang suka bilang begini ya, dia sangat beriman ya. Kadang-kadang dia suka ngomong gitu, orang sangat beriman. Katanya, Bung juga mungkin pernah dalam hidup kita bilang, wah itu orang sangat beriman. Itu boleh-boleh aja gitu. Dari mana kita lihat? Ya mungkin dari kehidupan lahiriannya, penampilannya hari-hari. Saya juga punya, tanpa saya mengkultuskan ya, tapi saya juga punya pendeta-pendeta favorit. Kalau dia berkhotbah, katanya sangat diberkati saya. Wah, saya kagum, Bung. Maksudnya saya tidak sampai menyembah gitu. Pembahasannya penggal, kalau saya bilang itu penggaliannya dalam banget, jadi bukan sekedar untuk menyenangkan telinga. Jadi bukan hanya di kuping, tapi di hati tuh nonjok betul. Ada pengkhotbah, bukan bukan saya nggak bilang pendeta ya. Ada pengkhotbah pengkhotbah yang kalau khotbah itu asap banget. Saya punya beberapa yang saya suka begitu. Jadi saya memberikan label pengkhotbah yang sangat baik. Karena orang lihat penampilan seseorang begitu.
0: Iya. Yeah. Berarti kita
1: Daud kan bilang ya.
0: Ya, silakan, Bu.
1: Ya, tadi Bu bilang.
0: Ya. Ya pasti kita harus bisa memiliki iman bukan hanya sekedar tampak beriman di luar, tapi memang kitanya juga harus memiliki iman yang benar-benar iman gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang benar-benar kita beriman, berarti kita juga mau tahu nih ciri-ciri bahwa saat ini kita sudah benar-benar beriman. Kalau tadi kan misalkan iman sebagai outfit, berarti kan ketika ada pergumulan, ada masalah, ya udah tetap aja ngedumel. Berarti mereka yang beriman adalah kebalikannya gitu ya. Ketika terjadi masalah, mereka tetap sukacita, happy gitu ya. Atau seperti apa?
1: Iya, itu ketika ada masalah, dia tidak bergeser keyakinan dia. Tapi juga ada ciri-ciri yang lain gitu. Misalnya tadinya egois, sekarang mulai memperhatikan orang lain, tadinya marah-marah, mulai belajar sabar, tidak peduli, mulai peduli sama orang. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi orang kalau bilang dia beriman, itu ada perubahan-perubahan hidup gitu. Makanya ada apa namanya, ada kelihatan gitu, tampak bahwa dia sungguh beriman tuh dari buahnya. Makanya Tuhan Yesus bilang tuh dari buahnya kau mengenal mereka gitu. Kalau buahnya, jadi bukan apa namanya, kelihatan kelihatan baik saja tidak cukup ternyata, Bung. Di mata Tuhan gitu. Karena ada orang kaya yang datang kepada Tuhan, dia sopan, dia bermoral, dia pintar. Tapi Tuhan bilang, ya jual aja harta. Dan dia kelihatan sedih banget begitu. Kalau dia secara moral sangat baik begitu. Tapi ketika suruh ikut Tuhan, dia sedih. Dan dia pergi gitu. Tapi secara penampilan, dia tuh sopan, dia bermoral, rajin menaati hukum. Ya kan? Tapi ketika Tuhan bilang, berkata jual hartamu dan ikutlah aku, dia sedih gitu. Secara luar baik, tapi apakah hatinya baik? Jadi iman ini menyangkut kepercayaan, penyerahan diri, dan siapa menjadi pusat hidupnya. Pusat hidupnya adalah harta gitu. Dan ketika suruh jual hartanya, dia nggak bisa. Secara moral dia baik. Bukan tidak boleh kaya, boleh gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi motif utama dari hidup begitu.
0: Yeah.
1: Karena begini, seseorang bisa aja, Bung, religius, baik, sopan, aktif. Tapi ketika diminta Tuhan menyerahkan area tertentu kepada Tuhan, itu berat. Itu yang berat gitu. Nah, jangan sampai itu menjadi penghalang iman gitu.
0: Iya, yeah, tentang penghalang iman nih. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar di zaman sekarang ini dengan iman kita ini? Benar.
1: Kalau konteks sekarang tuh kesusahan, kan orang banyak susah gitu. Makanya kalau ada sekarang ada pencurian, perampasan, kekerasan, kejahatan di mana-mana, orang bilang kan ya itu karena ekonomi kita lagi susah, banyak orang gak punya ini, banyak orang yang stressful karena berkaitan dengan tekanan hidup, mungkin kebutuhan hidup makin meningkat. Nah, mungkin juga yang dialami oleh orang gitu tentang tuntutan hidup yang tinggi. Nah, ini, nah, kalau saya bicara sama anak-anak remaja, anak muda, ketika hidupmu susah, wah, ini pilihannya kamu tinggalkan Tuhan atau kamu bertang sama Tuhan.
0: Mungkin banyak.
1: Jadi kalau kamu, ya silakan.
0: Ya, istilah ketika ada pilihan meninggalkan Tuhan atau tetap bersama Tuhan. Dan banyak juga yang istilahnya suam-suam kuku, ninggalin enggak sama Tuhan juga, ya begitu.
1: Itu banyak yang gambling begitu. Dia juga mau tinggalkan semua, dia mau tinggalkan semuanya, dia juga nggak takut begitu.
0: Setiap hari.

0: itu ada beda-beda pendapat begitu. Tapi saya bicara iman secara general gitu. Ketika apa namanya tadi Bung Timo tanya tentang kesusahan. Jadi saya di satu gereja-gereja ini, gereja Protestan Bung Timo, di daerah dulu daerah polisinya takut ke sana tuh, daerah Jakarta Barat namanya Kampung Ambon. Memang orang Ambon semua tuh tinggal situ tuh. Peredaran narkobanya tinggi sekali di sana tuh. Saya kata apa sekarang ya, dulu kita buat program di sana gitu. Jadi si penitanya ada gereja GPIB di sana. Jadi kita tanya-tanya itu konteksnya lah. Mungkin ibu penitanya udah ganti. Karena itu bicara sekitar 15 tahun yang lalu mungkin. Jadi bertanya lagi sama ibu pendeta, bu bagaimana di sini? Oh jemaat di sini ada sekitar 200 kakak. Banyakan orang Ambon. Ada juga yang ini, ada juga yang ini, yang bandar-bandar juga begitu. Tapi mereka tuh kasih ini, walaupun mereka bandar narkoba, ya mereka kasih persembahan per 10.
1: Ya bagus, itu, bagus.
0: Itu, bagaimana bu?
1: Ya kan nggak boleh.
0: Gimana bu?
1: Kalau misalkan, iya kalau misalkan seperti itu boleh nggak sih, istilah ya hasil dari kejahatan terus kita persembahan gitu.
0: Harusnya kan nggak boleh, tapi kan dia udah serahkan begitu, dia udah serahkan di gereja dan dia rutin itu bung tiap bulan, bung disebut lagi numbersnya angkanya, tiap bulan dia kasih 25 juta per puluhannya, berarti wow, bisa penghasilannya
1: 250 juta.
0: Iya 15 tahun yang lalu bung.
1: How?
0: Itu 15 tahun yang lalu bung.
1: Dan sekarang sudah 2,5 M.
0: Jadi dong, dan mau ditolak juga nggak enak. Terus kita bilang begini, dia kutip, saya lupa bagaimana itu, dulu saya sempat buka, saya lupa sekarang. Saya bilang, ibu pendeta bagaimana tentang sikap ibu? Saya juga, kita juga bingung untuk menerima persembahan ini. Tapi saya baca di Amsal bahwa Amsal begini, harta orang fasik menjadi bagian orang benar. Jadi dia menamakan jemaatnya dia harta orang fasik, tapi hartanya menjadi bagian orang benar. Gitu. Dia pinjam di sini. Maksudnya ada orang-orang yang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh Kristen karena dia tuh drug dealer gitu, tapi dia tetap aktif nyumbang kepada gereja. Dia tuh gimana coba, itu kan etika. Nah kita bicara etika Kristen gitu, Kristen etis deh, kita kan top. Yeah. Kita ngebahas topik tentang etika Kristen, apakah boleh begitu misalnya memakai wifi yang bocor, apakah boleh gitu. Itu kan maksud dalam etika Kristen yang sederhana, tapi kalau ini kan tinggi nih, misalnya persembahan dari seorang bandar narkoba kepada gereja gitu, jumlahnya besar loh bung.
1: Iya. Nah,
0: tapi kita nggak bahas itu, kita cuma fokus bahwa ini orang ini tidak benar karena dia tidak beriman sungguh-sungguh, karena dia masih di gereja sebagian, tapi sebagiannya yang dibuat jahat gitu. Nah kita kan lagi fokus untuk bicarakan apakah dia beriman tidak beriman. Menurut saya itu dia tidak menjalankan hidupnya sebagai orang beriman.
1: Tidak menjalankan kehidupannya sebagai orang beriman gitu ya?
0: Iya.
1: Apakah itu bisa menjadi salah satu ciri bahwa mereka yang melakukan seperti itu berarti tidak beriman, atau memang mereka tetap beriman tapi seperti apa gitu? Sebenarnya kita kan nggak boleh, kita sendiri kan juga nggak tahu nih ketika berbicara apakah orang itu beriman atau tidak, kan kita sendiri nggak tahu, mungkin ya kelihatannya aja betul, beriman gitu kan?
0: Itu kan. Tapi secara kasat mata yang dilakukan itu tidak menunjukkan bahwa dia.
1: Nah berarti kalau standar
0: dia nggak punya orang beriman, nah, tapi yang dia lakukan bahwa dia orang beriman,
1: standarnya sendiri berarti kita kan harus berbicara tentang standarnya sendiri dalam Alkitab. Standarnya gitu kan, apa nih
0: kalau standar yang tinggi adalah yang dia lakukan itu tidak
1: menunjukkan salah.
0: Ya, kalau yang benarnya adalah dia berhenti dari tugasnya sebagai pekerja ini, sebagai bandar gitu.
1: Misalkan gini, dia berhenti.
0: Itu yang benarnya.
1: Aku berhenti tapi aku nggak bisa menyumbang gitu. Misalkan aku berhenti tapi aku nggak bisa nyumbang. Sedangkan gereja juga butuh pembangunan gitu.
0: Tapi kan gereja sekarang udah tahu bahwa itu uangnya dari uang itu, hasil transaksi gitu. Ada banyak jutaan remaja di Jakarta, Indonesia yang hancur gara-gara transaksi yang MM-an tersebut. Gereja kan udah tahu, gereja ikut terlibat mendukung kegiatan ini. Menurut saya sih, tapi hari itu kita nggak ngomong ke dia sih. Harusnya ya orang itu perlu dikonseling dan nasihati gitu bahwa yang dilakukan itu salah gitu. Karena jangan sampai kita cuma untungnya aja, performa gereja terlihat, keuangan gereja terlihat baik, jalan semua program, tapi uangnya disemprot. Jadi kan lucu kan, retret disponsori oleh

0: penyandang dana, drug dealer gitu. Kan konyol juga bang gitu. Tapi itu kisah nyata bang tuh,
1: iya,
0: di gereja,
1: iya.
0: Dia jadi apa namanya Kampung Ambon tuh. Tapi dia stres di bilang gitu, dia stres. Tapi dia pakai nih, dia pakai ayat firman Tuhannya sebagai referensi, harta orang fasik menjadi bagian orang benar.
1: Nah kalau misalkan kejadian seperti itu kan nggak itu kan mungkin ekstrimnya, tapi juga banyak yang istilah ekstrim. Kejadian tidak terlalu ekstrim gitu, tapi tetap aja apa yang harus dilakukan kan sebagai umat percaya gitu, bagi kita yang mengetahui, ibaratnya kita yang mungkin yang menerima dananya, apa yang harus kita lakukan, terus bagi yang memberikan dananya gitu juga, apa sih yang harus dilakukan, toh kita kan semua juga butuh keselamatan gitu.
0: Menurut saya sih nggak boleh sih bung, nggak boleh diterima tuh kan udah tahu-tahu tuh salah begitu.
1: Wah, ini nggak boleh terima kayaknya sombong amat gitu, padahal kan butuh pembangunan.
0: Iya, kalau bung tanya saya tapi saya kan bukan pendeta jemaatnya. Kalau saya udah tahu ini kalau bocor, maksudnya kalau bocor kepada semua jemaat yang lain, ini kan jadi, atau mungkin juga mereka udah pada tahu kali, mereka semua diam gitu barangkali.
1: Iya, iya. Atau mungkin gini, istilahnya ya udah diterima dulu sekarang, yang penting terjalin hubungan yang baik kan, toh ketika kita ingin memberitakan Injil ya jangan langsung enggak gitu kan, tolak segala macam, udah nggak jadi pemberitaan Injil, udah putus gini kontaknya gitu kan. Kalau misalkan
0: iya, tapi secara sinodal GVB itu gereja yang disupport cukup bagus gitu, oleh sinode jadi harusnya secara keuangan, secara finansial mereka bisa tetap survive gitu menurut saya gitu, tanpa harus disokong oleh apa namanya penyandang dana khusus gitu.
1: Baik, pasti.
0: Harusnya begitu gitu. Itu sangat ekstrim sekali gitu.
1: Ya, berarti semuanya kembali lagi ke firman Tuhan gitu ya, ini berdasarkan firman Tuhan ya, sesuai atau tidak gitu ya.
0: Ini kan udah sejelas-jelas salah nih bung, udah jelas-jelas bung ini. Udah tahu, dan kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, tapi terang-terang dia ngomong, dia sharing gitu, saya ini lagi punya pergumulan. Nah, dia lagi bergumul, saya punya pergumulan begitu.
1: Nah, kalau misalkan kejadian begini,
0: jadi
1: ada contoh ya, kasusnya misalkan seperti ini. Ya udah nih, istilahnya mungkin orangnya melakukan banyak korupsi lah atau apalah gitu. Kemudian dia minta didoakan kepada Pak Pendeta gitu untuk kesembuhan misalkan anaknya atau apa. Nah, ketika setelah melakukan pelayanan gitu, dia memberikan PK gitu. Besar sekali gitu, tapi hasil PK-nya itu mungkin dari misalkan dari kejahatan apalah gitu.
0: Itu harusnya si penitanya tahu nggak kalau itu dana tuh dari hasil itu?
1: Kalau misalkan tahu,
0: kalau bijaknya dia bilang, kalau bijaknya punya begini, oh untuk yang lain aja Pak, biasanya udah ada yang udah diberkati gitu. Nggak usah repot. Kalau dia tahu dananya dari itu tuh, takutnya tiba-tiba ditelusuri. Siapanya terima dana.
1: Berarti memang benar-benar ya harus kembali ke dasar firman Tuhannya itu sesuai.
0: Iya dong. Kecuali kalau dia nggak tahu ya, kalau dia nggak tahu maksudnya itu dana dari mana. Jadi begini bung Judo, ini kan ketahuan di gereja bahwa ada pendeta jemaat ngomong bahwa ada jemaat yang beritahu bahwa ada jemaatnya selalu memberikan perpuluhan per bulan sekian. Itu kan jelas. Tapi begini bung, jujur ya, emang di gereja kita tahu siapa-siapa uang dari mana, jemaat kasih, kita nggak tahu. Bisnisnya bersih atau enggak, kita juga nggak tahu bung. Betul nggak sih?
1: Iya.
0: Yeah. Kita bicara etika Kristen. Tapi kan kita nggak, kalau kita udah tahu ya masa kita terima bung. Kan nggak tahu. Kan si pendeta cuma bilang gini, berikanlah perpuluhan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Mereka kasih. Tapi kita kan nggak pernah cek, ini uang dapat dari mana.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalaupun dia hasil nipu pun, dia nggak akan ngomong, bung. Ya kan, dia nggak mungkin ngomong juga begitu. Dia cuma minta diberkati aja begitu. Atau beginilah, yang ini kan orang beriman. Nah, kalau pelitanya sangat menunjukkan bahwa dia sangat beriman, ya dia pasti tolak begitu. Saya tidak bisa menerima begitu. Misalnya begini, ada orang atau begini, Pak Pendeta, saya ini jemaat yang setia, Bapak tahu. Oh, saya tahu, Bapak aktif, Bapak juga suka nyumbang begitu. Nah begini Pak, saya punya pergumulan, saya ini ada hutang-hutang yang harus saya bayar gitu, tapi saya nggak mampu bayar lagi, boleh nggak didoakan supaya itu Tuhan tolong sehingga terjadi pelunasan, terjadi pembersihan dari Tuhan. Nggak bisa, Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak pernah memutihkan hutang, Tuhan yang nyuruh untuk bayar hutang begitu. Anda berhutang harus bayar begitu. Nah kalau wise, kalau kita bijaksana ya harus nasihati dia bahwa ya saya doakan kamu supaya Tuhan memberikan kemampuan kamu untuk melunasi hutang-hutang kamu. Itu kan benar gitu.
1: Iya. Sekalian pas pulang ini saya titip nih buat nyicilan pertama gitu ya.
0: Maaf, ini uang hasil apa nih? Karena begini, adik saya yang dia kan sekolah hukum tamat, terus ada teman, tapi dia nggak lanjut di bidang ini sebagai pengacara. Satu jadi pengacara, satu nggak. Satu jadi pemusik. Nah, yang pemusik itu teman-temannya tuh yang fakultas hukum tuh ada jadi hakim, ada jadi jaksa. Satu ketika yang beberapa teman dia hakim tuh ajak orang tua saya untuk ini konteks yang bukan konteks gereja ya. Ajak papa mama saya untuk makan. Papa mama ini kita ada berkat mengajak papa mama makan. Terus adik saya bilang gini, ini uang hasil korupsi atau hasil apa nih kalian ajak orang tua saya? Wah, ini dari gaji kami nih, bukan hasil kita meras, kan mereka hakim. Bukan kita meras terdakwa, bukan ini. Jadi maksudnya ini cuma contoh sederhana, bahwa dia mempertanyakan uang mereka dari mana. Apakah hasil dari maksa terdakwa, klien, atau murni gaji mereka. Nah, sama juga itu. Itu kan konteks yang di luar gereja gitu. Si pendeta juga kalau tahu ini benar hasil korupsi, jangan diterima dong. Kalau diterima, misalnya dikasih jumlah besar, terus telusuri, kita juga bagian orang yang menikmati hasil korupsi. Gitu. Kira-kira gitu.
1: Oke. Baik, Bung Elstar nih, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan ini, Bung Elstar nih, bahwa iman bukan outfit rohani.
0: Terima kasih, Bung Timo. Intinya bahwa outfit rohani, performa itu tidak bisa menipu Tuhan. Ingat ya, outfit rohani kita, penampilan rohani kita, performa rohani kita yang kita sering pakai, tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Ingat kasus Eliab. Katanya, Tuhan melihat hati bukan, Tuhan melihat hati bukan fisik. Jadi Tuhan tidak melihat performa, Tuhan tidak melihat outfit rohani, tapi Tuhan melihat ketulusan hati. Perhatikan juga Nikodemus, pintar agama, dihormati, kelihatan saleh, tapi harus dilahirkan kembali. Iman itu adalah orang dekat sama Tuhan. Seperti juga Daud mengatakan, ujilah aku, kenalilah aku. Itu paling penting. Orang beriman selalu minta Tuhan menguji jalan-jalan hidup dia. Orang-orang beriman adalah orang yang dilahirkan kembali kalau dia beriman sungguh-sungguh. Orang benar adalah tidak sekadar performa, tidak secara caption rohani, tapi sungguh-sungguh hatinya tulus kepada Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami mau hidup tulus di hadapan Tuhan, beriman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tolong berkati semua jemaat yang malam hari ini dengar penjelasan kami, dengar obrolan kami. Kalau mereka di masa-masa sulit, tidak menggoyahkan iman mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa iman mereka kepada Tuhan akan ditolong, akan dijaga Roh Kudus penguatan mereka untuk tidak bertawar paling dari Tuhan. Dari Roh Tuhan, dari kekuatan Tuhan, berkati mereka semua, juga berkati Bung Timur dalam program selanjutnya. Berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Bung Eser. Hari ini sama-sama Bung Timur. Berkati ya. Sehat selalu Bung Eser.
0: Thank you.
1: Ya. Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Bung Esar Hayer STH, dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timur dan terundur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline FM. Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget, gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng, karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan?
4: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
6: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
5: Gak

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Ya, kemana mana Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan seperti biasa setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam nanti di program Firman dalam Pujian ya. Memang program ini khusus membahas karya-karya dari pujian dari Pastor Jonathan Prawira ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pembuatan lagunya, kemudian firman atau dasar firmannya seperti apa, karena semua karya-karya dari Jonathan Prawira berdasarkan firman Tuhan, makanya namanya acara ini adalah Firman dalam Pujian. Nah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan pujian yang akan kita bahas adalah judulnya tentang Satu Hati. Wow, ini yang nyanyi rame-rame nih, kenapa nyanyinya rame-rame? Dan kenapa judulnya Satu Hati, nanti kita akan bahas nih. Dan dasar firmannya seperti apa, dari ayat apa, kita akan bahas ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, ada Pastor Jonathan Prawira. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom, shalom.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, salam satu hati buat semua Heartliners dimanapun Anda berada.
0: Wah, sesuai dengan judulnya, salam satu hati ya. Biasanya kan salam satu jiwa gitu ya, salam satu aspal gitu, salam satu Indonesia. Ini satu hati gitu ya. Kenapa satu hati, Pastor?
1: Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa umat Tuhan itu perlu bersatu hati.
0: Bukan satu pikiran ya?
1: Satu pikiran juga, tapi bukan berarti kita pikirannya sama. Pikiran sama seperti Kristus jadi center kita.
0: Wah, ini kayaknya dalam ini nih. Pembicaranya ini dalam ini. Tapi sepertinya kalau misalkan dengar lagunya nih, Satu Hati ini bukan tentang istilah, bukan tentang diri kita, tapi tentang suatu kelompok mungkin seperti itu gitu ya.
1: Yes.
0: Selama ini kan kita selalu membangun iman secara pribadi, kita juga berarti ternyata kelompok juga harus dibangun imannya gitu secara kelompok gitu ya.
1: Ya karena Tuhan nggak pernah mikir seseorang secara pribadi, pasti untuk satu kelompok. Misalnya memang dibicarakan tentang Nuh, tapi kan yang diselamatkan satu keluarga. Memang bicara soal perjalanan iman dari Yusuf jadi Perdana Menteri, tapi tujuannya menyelamatkan satu bangsa.
0: Karena iman satu orang, satu keluarga diselamatkan, bahkan satu bangsa gitu ya. Wow, puji Tuhan nih Heartliner ya. Dan semuanya ini bisa terjadi bila memiliki hati yang satu gitu ya.
1: Ya, jadi kita umat Tuhan tuh imanmu itu gak percuma. Imanmu itu, apa yang kau lakukan sendirian itu gak percuma, karena itu akan berdampak ke hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Karena kalau Tuhan sudah bekerja, parameter Tuhan itu bukan cuma kita sendiri. Parameter Tuhan ya minimal keluarga kita, tapi juga satu bangsa gitu.
0: Kalau misalkan satu orang sudah beriman gitu, satu keluarga kan diselamatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam satu keluarga ada yang tidak beriman,
1: itu kan janji Tuhan. Jadi percayalah, kalau Tuhan sudah, itu kan dia selalu punya cara. Kan kita bahas itu kata-kata yang sangat bagus untuk setiap pertanyaan bagaimana. Bagaimana? Tuhan selalu punya cara. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan percaya bahwa omonganmu di keluarga itu berdampak loh. Itu aja. Gak usah berat-berat ngomong, harus seperti apa sih? Ya pikir itu aja deh, apapun yang kau ngomongin
0: harus ada dampaknya gitu.
1: Hal terkecil yang kau lakukan di keluarga itu berdampak. Karena Tuhan yang akan pakai itu. Mungkin orang sih gak anggap. Kalau kita pandang dari parameter orang, kayaknya kita gak ada artinya. Ada gak ada juga gak. Dan biasanya pas ada gak dianggap berarti, pas gak ada baru dianggap berarti gitu. Kalau manusia kan gitu. Mesti sering kehilangan dulu baru berasa bahwa iya ternyata berharga. Tapi buat Tuhan enggak. Jadi kita pakai, ketika kita pakai sehati, sepikir dengan ukurannya Kristus, maka kita akan semakin merasa enggak percuma gitu apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, firman Tuhan, jadi pelaku firman itu enggak sia-sia, karena Tuhan akan gunakan dampaknya jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. ya bicara soal Petrus ya, apa sih mereka mana pikir sih bakal dipakai buat dunia coba. Ngebayangin dipakai buat satu kota aja udah kebagusan kali buat mereka. Tapi ternyata Tuhan pakai untuk bangsa-bangsa, bukan satu bangsa lagi ya. Yusuf satu bangsa, ini bangsa-bangsa loh.
0: Wow.
1: Jadi kita gak pernah membayangkan gitu loh. Kayak misal lagu saya, orang sering kali bicara dan saya juga gak tahu bagaimana, Pak, lagunya dong diterjemahin dong itu ke berbagai negara, ya gak kepikir lah. Saya sudah, kemampuan saya segitu aja. Tapi kan itu gak membuat saya ibaratnya merasa percuma ya bikin lagu untuk berapa orang doang, mungkin gak tahu. Tapi baru tadi di medsos ya, ada aja yang terjemahin ke bahasa Cina, ke bahasa Korea, bahasa Arab.
0: Lagu apa yang paling banyak diterjemahkan, Pastor? Dari kan Pastor kan udah punya lagu kan udah 5.200 lebih, goes to 10.000 gitu.
1: Iya.
0: Lagu apa yang paling banyak diterjemahkan?
1: Saya nggak tahu, ya nggak pernah perhatiin gitu loh. Tapi saya percaya di tangan Tuhan itu yang berdampak semua, berjalan semua. Tinggal kita aja dapat
0: laporan,
1: dapat lihat laporannya kan. Wah. Ini bahasa apa ini? Saya nggak ngerti. Ya kayak gitulah. Jadi apa yang kita lakukan itu jangan pernah merasa ya saya cuma kecil seperti siapa itu ngerasa kecil Gideon ya. Ternyata kecil-kecil dia begitu bisa mengalahkan Midian gitu kan. Jadi jangan gara-gara kenyataan yang kecil atau membuat kita merasa kecil. Kenyataan yang buruk membuat kita merasa ya buruk, saya nggak bakal bisa lakukan yang terbaik. Justru itulah gunanya apa iman itu gitu loh. Kalau kita tahu bahwa kita itu nggak sendirian, kita ini akan Tuhan persatukan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Ya itu kita harus siap-siap untuk hal yang besar. Gitu. Meskipun yang saya bilang bukan soal ambisi, bukan soal kesombongan, tapi kenyataannya di Alkitab kan tadi saya baca kan orang-orang yang kecil pun bisa lakukan hal yang jauh lebih dari yang dia bayangin. Mengapa enggak itu bisa terjadi pada kita?
0: Wah. Nah, makanya dari semua yang kecil gitu ya. Dalam satu tubuh Kristus kan istilahnya bukan sama-sama kerja, tapi bekerja sama gitu ya.
1: Keren.
0: Kalau sama-sama kerja mah semua juga kerja gitu
1: ya. Keren, keren.
0: Iya. Nah, kaitannya dengan satu hati ini, dari lagu Satu Hati ini kan berarti kan memang tujuannya adalah dari berbagai istilahnya berbagai kondisi, dari berbagai latar belakang, semuanya sama-sama memiliki satu hati untuk Tuhan gitu kan ya.
1: Nah, yes.
0: Lagu ini lagu baru atau lagu lama sih, Pastor?
1: Lagu ini cukup lagu lama.
0: Dinyanyikan oleh?
1: Kan juga anak-anak. Ada yang versi anak HGSC duluan, yang ini adalah versi GSCC. Lagu ini sebetulnya lagu sequel dari Jadikan Kami Satu. Atau kita pernah bahas belum ya? Belum. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu.
0: Belum.
1: Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Tuh ini sequelnya.
0: Sequelnya gitu ya, sampai akhir diciptakan. Kenapa sampai akhir menciptakan lagu ini, Pastor?
1: Ya, karena itu firman Tuhan ya.
0: Apa kondisi ketika itu?
1: Itu kan dari dari firman Tuhan, dari doa Yesus. Anda sadar gak sih doa Yesus itu bukan cuma doa Bapa Kami? Yaitu doa supaya kita jadi satu. Itu doanya Yesus.
0: Wah. Mungkin gak kita jadi satu ya, karena gereja aja interdenominasi gitu, banyak.
1: Nah, mungkin juga kadang-kadang saya pikir gini, Yesus melakukan doa gitu supaya orang bilang, kok Tuhan gak jawab doa saya? Terus Yesus bilang, lah doaku pun tidak dijawab supaya orang jadi satu. Ya, tapi gak gitu lah ya, itu cuma bercanda sedikit lah gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa doa yang saya bilang itu loh, doa Yesus pun doa syafaat. Makanya saya mempelajari doa syafaat itu, bahwa yang namanya doa itu saya suka berdoa syafaat daripada doa pribadi. Karena saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bukan berdoa berdirinya, dia berdoa semua. Jadi itu ya, kalau ada orang tanya, kok Pak Jonathan gak pernah doa pribadi? Bukannya gak mau gitu. Cuma saya udah terlalu belajar sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pun berdoa untuk kesatuan kita. gak ada urusannya sama dia gitu. Itu aja. Nah, kalau satu hati ini dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Wah, ini Rasul Paulus bilang kalau pengen bikin dia happy, ini loh. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih,
0: dalam satu jiwa,
1: satu tujuan.
0: Hehehe. Ya, semuanya harus
1: ada kisi-kisi.
0: Iya, kisi-kisi. Tapi yang pasti ya dalam segala sesuatu memang harus bersatu sih, Pastor Jonathan ya. Istilah kita jangan kerja masing-masing gitu ya. Harus punya sama-sama satu tujuan dan sama-sama itu tadi.
1: Saling menopang. Masalahnya kan orang selalu pikir sehati itu bahwa gereja itu jadi satu, artinya cuma satu biji, satu model. Bukan itu maksudnya Tuhan.
0: Jadi maksudnya?
1: Jadi jangan sedih kalau gereja itu banyak. Gara-gara berbagai hal diizinkan Tuhan. Kita kan pecah sejak zaman Ortodoks, Katolik, kemudian Protestan, itu sudah terjadi perpecahan. Sebelumnya pun sudah. Nah, itu ada tujuannya. Jadi namanya sehati itu bukannya seragam, uniform. Saya suka bilang sehati itu harmoni.
0: Kayak lagu dong ya.
1: Nah, bagus tuh. Kalau bicara soal lagu. Lagu kan kayak tadi kan. Lagu itu terdiri dari berbagai unsur musik yang berbeda.
0: Iya, alat musik.
1: Berbeda. Nadanya pun berbeda-beda loh, ya kan? Nadanya nggak sama semuanya gitu. Selalu ada meleset sini, ada yang meleset ke sana musiknya gitu. Tetapi saling melengkapi. Jadi sehati itu adalah kesadaran bahwa kita memang berbeda. Kau ciptakan kami berbeda. Suku dan bangsa. Jadi kita ini memang diciptakan Tuhan, latar belakang beda, pendidikan beda, apalagi budaya beda, tradisi beda, bangsa beda, ya kan? Atau kalau saya jadi ingat dulu bicara soal diskusi sampai berantem satu keluarga gara-gara yang satu bilang membawa makanan pulang berbungkus itu memalukan. Tiba-tiba soalnya bilang, enggak memalukan, itu tradisi saya, kamu menghina tradisi saya gitu, bahwa yang namanya ke pesta itu wajar kalau bawa pulang makanan gitu. Nah, itu cuma gara-gara pesta
0: jadi berantem,
1: bawa pulang makanan berantem. Jadi harus menyadari bahwa kita tuh berbeda. Jadi jangan berharap gitu ya satu gereja dengan lain itu sama gitu, karena nggak mungkin, budaya kita aja udah beda. Tapi tujuan sehati adalah justru saling dari perbedaan itu melengkapi kekurangan. Talenta beda, keahlian beda, gitu kan? Termasuk juga dalam musik. Saya musik itu pencipta lagu beda, arranger itu beda. Kemudian penyanyi nanti beda lagi. Kemudian apalagi yang menyebarkan beda, produsernya beda, multimedianya beda, pembuat videonya beda. Itu kan semua terdiri dari perbedaan semua. Tapi harmoni, ada yang mempersatukan di antara perbedaan.
0: Itu tadi, ada yang mempersatukan. Siapakah yang mempersatukannya ini ya? Kalau misalkan
1: yang mempersatukan, ya buat saya sih sederhana tujuannya, goals. Satu ya. Tujuan dari apa? Satu hati. Buat saya kembali, Tuhan mau kita menang. Dan salah satu cara untuk menang adalah sehati. Kalau engkau tidak sehati, ya jangan heran tidak menang. Gitu.
0: Ternyata ketika sudah satu, bukan satu hati ya, istilah udah berkumpul gitu ya. Kalau misalkan kita gak sehati ya belum tentu bisa menang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa memiliki hati yang sama, hati, satu hati gitu, itu bisa memenangkan gitu.
1: Jadi ini bukan soal saya introvert, yang ona extrovert. Enggak, itu bukan soal penghalang kesehatian. Tapi kalau tahu masing-masing fungsinya, extrovert lebih bicara soal mungkin ke hal-hal yang lobbying-nya, introvert mungkin ke admin-nya atau ke datanya. Kalau mereka saling tahu fungsinya, talentanya, makanya adalah baik kedua gitu. Ciptakan kami berbeda lagi, sesuai talenta. Ya, kau tempatkan kami berbeda sesuai talenta. Jadi talenta bisa berbeda-beda, tapi ya, yang masnya makan ada satu panggilan yang sama, tujuannya sama. Gitu. Kalau kita ngerti itu tujuannya sama, maka ketika mau ribut itu ya yang kita perlu tanya tujuan lo apa, itu aja. Kalaupun gak sama, itu berarti sebetulnya kita mesti belajar bilang saya gak cocok, oh beda ya. Tujuan saya gak begini ya, makanya he, gak heran beda tujuannya aja, kita beda. Tapi kalau tujuannya sama, misalnya ya, waktu itu ada gereja yang ribut soal lagu baru, lagu lama. Ya, sampai ada yang ekstrim, pendeta A bilang gak boleh lagu baru, harus lagu lama. Lalu saya diajak, ayo debat. Saya bilang, buat saya sederhana sih. Tujuan lagu itu apa? Kalau emang apa tujuannya untuk apa? Oh, supaya mempertahankan apa ya, marwah warna gerejanya, enggak salah. Tapi kalau tujuannya adalah menyelamatkan jiwa, pertanyaan saya, nah, saudara berarti anggap lagu saya enggak menyelamatkan jiwa. Gitu aja, selesai buat saya. Terserah. Karena tujuan lagu saya adalah menyelamatkan jiwa. Beres kan? Jadi goalsnya dulu yang dilihat. Jadi kalau kita tahu bahwa perintah Tuhan, semua perintah Tuhan termasuk satu hati, itu tujuan supaya kita berhasil, ya berhasil melaksanakan perintah Tuhan, berhasil memenangkan jiwa, kita nggak akan punya alasan untuk tidak sehati sebetulnya, walaupun kita berbeda ya.
0: Nah, berarti kita harus sehati meskipun kadang-kadang dalam proses untuk menyehatikan, mengsatuhatikan gitu kan, nggak mudah nih ya. Istilahnya harus menghilangkan ego masing-masing gitu untuk sama-sama biar bisa bersatu gitu. Apa yang harus dilakukan nih Pastor nih ketika kita harus menghilangkan ego kita? Padahal kita tahu nih tujuannya nih sama-sama untuk Tuhan gitu.
1: Itu kan kata teori aja mesti menghilangkan ego. Kita nih manusia loh, gimana sih ego dibuang?
0: Nggak mungkin ya. Jadi egonya dikemanain? Dikesampingkan, dipendem?
1: Ego itu berguna, makanya apa ego itu kan berarti kita. Yang saya bilang mengasihi sesama, mengasihi kita. Justru yang namanya ego itu harus ada. Arti apa? Kita menyadari kita unik. Nah. Itu yang pertama. Ego kita itu kita menyadari kita unik. Saya berbeda sama kamu, saya unik. Gitu. Saya nggak mungkin jadi kamu, kamu nggak mungkin jadi saya. Jadi ada kata saling gitu loh. Saling menghargai, respect gitu. Seperti saya menghargai, saya unik. Saya pencipta lagu nih, saya unik gitu kan. Saya nggak mungkin bisa diukur sebagai penyanyi. Nggak mungkin gitu loh. Karena saya tahu saya unik. Tetapi saya jadi bisa menghargai keunikan orang. Oh, dia bukan, dia kalau saya gini loh, saya pencipta lagu, terus saya bilang semua harus jadi pencipta lagu kayak saya. Nah, itulah berantemnya di situ. Itu karena dia nggak jelas dia siapa gitu. Kalau saya jelas saya ini ego, unik, beda. Yang Tuhan nggak mau kita itu egois gitu loh. Jadi jangan dibuang dong ego. Ego dibuang itu berarti kamu kehilangan jati diri, kamu jadi ikut-ikutan. Orang favorit merah, ya merah deh. Orang favorit biru, biru deh. Itu nggak bakal bisa bersahati. Malah saya itu capek, nanti akan lelah sendiri gitu loh. Jadi yang namanya ego itu justru hargai harus keunikanmu, perbedaanmu unik, tapi orang lain juga unik. Itu. Jadi saya sih bingung kalau disuruh buang ego, saya bingung ya, maksudnya apakah saya tahu malah kan mesti sekarang yang terkenal self boundaries, jaga buat batasan gitu loh. Sehingga orang tahu batasan kita apa, kita tahu batasan orang lain apa. Nah, itu kan kita bisa saling menghormati, saling jaga. Kan enak.
0: Biar tambah lebih enak ini, kita mau dengerin lagunya lagi nih, Faster ya. Dan setelah ini kita akan bahas nih, bait-baitnya seperti apa sih, di balik makna bait-baitnya ini seperti apa. Kita akan kembali. Heartlander, kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan ini, kali ini versi acapella version nih, dari Power of Worship, Satu Hati. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner saat ini masih mendengarkan program Firman dalam Pujian dan masih bersama Pastor Jonathan Prawira dengan tema lagu kita kali ini tentang Satu Hati ya. Tadi versi akustik nih Pastor ya.
1: Akapela.
0: Akustik, akapela ya. Tadi yang pertama akustik nih. Enak juga nih akapelanya nih.
1: Nah, kalau bersahati itu enak banget ya, harmonis ya.
0: Ini kalau ini versi yang terbarunya berarti Satu Hati acapella version ya. Ini wow, bener-bener emang harus harmoni ya istilahnya. Kalau misalkan
1: Satu Hati itu adalah bukan harus sama, orang bisa berbeda, cuma perbedaan mereka itu tidak ganggu kita, tapi bicara soal harmoni. Patokan kita berarti kan tadi ada dua patokan berhasilnya, saya bilang Tuhan kita berhasil, pertama berhasil mengatasi segala perkara. Tujuan Tuhan itu adalah ketika kita bersatu itu hal-hal perkara kita nggak bisa sendirian, bersama-sama kita bisa atasin. Nah baru kedua, bicara soal memenangkan jiwa. Contohnya saya kalau sehati itu ya, buat saya sehati yang modern ya, applicable ya. Kalau sehati yang katanya mesti sama dalam segala hal sih, saya nggak tahu deh contohnya siapa gitu. Petrus sama Paulus aja ada perbedaan kok. Sampai sempat ribut kan mereka. Urusan di tempat makan. Nah, tapi yang satu teman saya itu begini. Dia itu punya list, betul-betul punya list. Ya itu dia orangnya, dia nggak mau ribut sama orang lain. Jadi cara gimana? Kalau dia mau makan, dia akan cari teman-teman yang enak diajak makan. Nah, saya nggak termasuk dalam list itu.
0: Kenapa?
1: Kemudian dia punya list, iya.
0: Teman enak diajak makan itu teman apa sih?
1: Iya, pokoknya enak lah. Itu yang makannya asik, banyak, ya. Yang apa gitu.
0: Oh.
1: Yang
0: berarti harusnya ngajak saya gitu kalau mau makan banyak lah.
1: Nah, berarti dia masuk list, nanti saya kasih tahu. Yang kedua, dia itu suka nonton juga. Jadi dia cari juga temannya yang asik diajak nonton. Dia punya berbagai list. Nah, saya masuk di list dia, karena dia suka belajar firman juga. Jadi untuk orang yang asik diajak firman, itu saya. Dia gak akan ngobrolin tentang topik yang gak cocok dengan orang yang gak cocok gitu. Misalnya dia ngomongin tentang tontonan sama saya, ya gak saya cocok. Gak bakal ladenin lah. Gak hobi gitu. Dia akan ngomong musik dengan, dia juga seorang pemain musik di gereja, jadi dia akan punya list pemain musik yang jadi di situ dia tahu dia siapa. Yang saya bilang egonya, dia tahu siapa. Dia bersyukur kok dia tahu dia siapa. Nah, dia akan tinggal pilih mana yang asik buat dia aja gitu. Serukun semuanya.
0: Iya. Jadi enggak memaksakan kehendak gitu ya.
1: Dan juga tidak kehilangan. Kehilangan jati diri banyak kita suka pura-pura sehati. Yang saya bilang pura-pura buang ego. Biar niatnya baik itu pasti karena diajar buang ego ya. Jadi hilang jati diri, dia itu siapa sih sebetulnya? Ikut ini, ikut itu gitu kan. Akhirnya lama-lama stres, tertekan sendiri, marah-marah sendiri, akhirnya merasa gak diperhatikan kebutuhannya. Nah itu kenapa? Karena dia sendiri gak menunjukkan. Orang mana tahu dia punya kebutuhan apa, sukanya apa. Orang mana tahu kalau dia ngomongin dengan, dia takut merasa ego. Kalau saya ngomong keinginan saya, ego nanti gitu kan. Nah itu justru sometimes applicable aja yang berbeda gitu. Maka saya bilang metode itu bisa, mungkin ada juga yang gak setuju metode gini, ya silahkan asal cocok buat. Bukan, saya suka bilang, yang saya biasakan nih, yang saya anjurkan, kita jangan suka bilang yang lain salah benar. Jangan deh, biar itu jadi ranahnya kaum akademis saja kalau saya bilang sih. Saya mengajak kita ngomong cocok gak cocok, seperti Indomie gitu loh. Ada Indomie rasa goreng ya, ada mie instan rasa kari, mie instan rasa ramen. Kan kita gak mungkin suka semuanya, ada yang kita favorit dan orang lain suka yang lain. Kan enak, kita gak pernah ribut toh. Gitu kan. Kenapa? Gak cocok. Simple. Soal bahasa roh dan gak bahasa roh. Oh saya gak cocok deh pengajaran bahasa roh. Simple, itu ego saya emang gak cocok mau apa. Gitu. Gak usah ributkan mana yang benar bahasa roh atau bukan. Nah itu yang bakal gak bakal sehati, itu yang begitu. Karena yang diperhatikan selalu bukan persamaannya, tapi benar salahnya gitu.
0: Nah ini kalau misalkan semua orang punya pemikiran yang seperti pastor, ya udah ini dunia kan apa damai tentram gitu. Tapi ternyata kan di luar sana nih pemikiran ini macem-macem nih pastor. Meskipun kita udah kasih tahu nih bahwa ternyata harus begini, tapi mereka tetap dengan pengetahuannya gitu, yang merasa bahwa aku yang paling benar gitu.
1: Iya, jadi nggak ada kata paling di antara kalau mau sehati, selalu saling. Tapi setahu saya punya follower-follower.
0: Selalu saling nih ya.
1: Iya. Jadi saya bisa aja salah, saya bisa aja beda. Tinggal nggak usah, kalau nggak cocok ya udah gitu. Berarti saya nggak ambil yang ini kan gitu, kan gampang gitu kan.
0: Hmm.
1: Dokter aja kita sama dokter nggak pernah berani kita bilang tuh dokter salah, nggak berani loh kita.
0: Ah, berani kalau emang salah.
1: Aduh,
0: malpraktek gitu.
1: Biasanya kita bilang nggak cocok.
0: Nggak cocok gitu.
1: Itu kalau nggak biasa di belakang kita ngomong salah benar. Tapi kalau di forum, kalau di forum ayo. Kita pasti akan ngomongnya saya nggak cocok sama dokter ini, obatnya saya nggak cocok. Nah kan, kan. Itu kenyataan gitu loh. Jadi sebenarnya itu dipraktekannya secara real ya, nggak mengawang-awang gitu. Tapi kalau dibilang itu karena saya cuma perhati gini loh. Di follower saya tuh orangnya sangat sangat positif begitu, sehati. Artinya ketika ada yang komentar yang nggak, misalnya menunjukkan dia nggak setuju kayak, mereka nggak akan ladenin. Mereka yang setuju akan komen, wah bagus begini gini. Udah, tapi nggak akan meladenin yang misalnya di komen tuh di komen lagi anti gitu, enggak. Kecuali mereka tahu itu memang komen yang bukan server yang sama, tapi memang lagi rada-rada salah masuk ya. Paling ini ketawain, salah masuk kamu. Kenapa? Karena pengajarnya, pemimpinnya, itu sudah mengimpartasi kesehatian gitu loh. Jadi dibilang susah ya, ya kenapa saya bisa? Karena saya belajar dari Yesus Tuhan kita loh. Kita suka membahas Tritunggal itu sesuatu yang maksudnya, wah mana yang benar nih, oneness, twoness, threeness. Buat saya sederhana, Tritunggal itu ajaib, ya kan? Tuhan itu ajaib.
0: Hmm.
1: Tetapi, kenapa Tuhan itu menunjukkan diri sebagai Tritunggal? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada tujuannya loh, goalsnya loh.
0: Apa tuh?
1: Menunjukkan mereka kompak. Bapa, Anak, Roh Kudus gak pernah ribut. Selalu harmonis. Fungsinya berbeda. Kalau bahasa, saya pakai bahasa modern ya. Ya kan banyak orang pakai analogi. Saya juga pakai analogi loh. Analogi saya cuma rada-rada modern lah. Bapak itu planner, betul gak?
0: Mm-hmm.
1: Perencananya, konseptor. Saya yang bikin begini, bumi begini. Segala. Yesus atau Anak itu eksekutor, firmannya eksekutor. Ketika dia berkata, jadi, soal firman, eksekutor. Yang menjalankan keselamatan, Yesus. Bukan Bapak, Yesus, eksekutor. Fungsi Roh Kudus adalah supporter. Kenapa Yesus bisa mengadakan mujizat? Karena ada roh yang memenuhi dia, Roh Kudus itu. Mujizat terjadi.
0: Wah.
1: Ini kayak, kompak kan?
0: Penjelasan seperti ini lebih nangkep ya. Selama ini kan ketika berbicara tentang Tritunggal ini, wah, Allah siapa, Roh Kudus siapa, Yesus siapa tuh udah macam-macam. Ini sekarang tinggal konsepnya seperti ini. Allah adalah planner gitu ya.
1: Kemudian, Bapak planner,
0: Bapak Yesus planner,
1: eksekutor,
0: eksekutor,
1: Roh Kudus supporternya, fasilitator. Sehingga hasilnya apa? Berkat terjadi, mujizat terjadi, hikmat terjadi, keselamatan terjadi. Dahsyat kan? Nah itulah contoh kenapa Tritunggal itu goals. Maka kalau lihat dari goals, nggak ada yang perlu diributi, metodenya berbeda-beda, penafsiran berbeda-beda, tapi goalsnya kan baik. Yang penting ya begitu. Sehingga kita diajarkan, dicontohkan kesehatan tuh gitu. Fungsimu berbeda, kamu berbeda. Bapak bukan Anak kan? Anak bukan Roh Kudus. Beda, tapi fungsinya beda, tapi satu, harmonis dengan kecaraan ajaib. Ya itu, kalau Tuhan aja udah kasih contoh, gampang kan kita jadi ngerti. Jadi ya, ketika saya lihat, oh cuma fungsinya berbeda, itu aja.
0: Nah kalau misalkan di dalam praktek di gereja gitu ya, ketika ngomongin tentang fungsinya yang berbeda, kadang-kadang kan juga suka ada yang istilah pengen menonjol terus gitu.
1: Paling.
0: Ingin paling depan.
1: Ya itu.
0: Gitu.
1: Kalau udah paling ya itu. Ya kan?
0: Bagaimana ini? Sedangkan kita juga ya gimana ya? Memang sih kita perlu leader kan, namanya suatu tim kan perlu leader gitu. Tapi kalau misalkan paling terus gitu.
1: Ya gini deh, Nabi Elia aja kan si paling pendoa syafaat kan, paling doanya dijawab Yesus kan. Itu aja bisa lemah loh dan merasa sendirian. Padahal ada 700 nabi yang lain. Itu memang iblis selalu bikin kita berasa sendirian. Roh pemecah itu, jadi yang namanya roh pemecah itu bukan gereja terbelah-belah. Saya bisa jawab kalau kenapa gereja terbelah. Saudara kalau bicara soal gereja terbelah karena ego kan, malu gak sih depan forum kita ngomong gitu?
0: Malu.
1: Kayak gitu aja. Kalau gak malu ya gak apa-apa. Misalnya ada orang agama lain nanya gitu ya, kenapa sih gereja pecah-pecah? Oh ya tuh emang tuh katanya kasih, ngatanya berantem. Gini nek, gimana deh? Buat saya bisa. Kenapa? Ada goalsnya. Karena Tuhan mau. Tidak ada alasan untuk nggak ke gereja.
0: Yeah.
1: Kalau gereja satu model, tenang. Maka orang-orang tipe apa sanguinis, tipe nggak demen, nggak cocok, ngantuk. Oh, nggak ke gereja deh. Sekarang kan Tuhan nggak bisa loh, nggak ada alasan. Ada kok gereja loncat-loncat, sono loncat sampai capek, sampai puas. Sebaliknya ada orang yang berisik amat ya gerejanya ini, gereja apa diskotik sih, ah nggak cocok. Itu namanya nggak cocok sebetulnya. Nggak perlu dipermasalahin gereja terus berubah itu loh. Memang sudah memenangkan jiwa mengumpul ke sana. Carilah yang tenang, ada kok. Ah itu kan Tuhan itu memfasilitasi semua goalsnya supaya kita semua nggak ada yang nggak ke sorga. Tuhan maunya semua ke sorga. Tuhan maunya semua diberkati. Seperti Indomie rasa terbelah semuanya, gereja pun terbelah semuanya. Jadi kalau kita ngerti itu, makanya saya bilang bersyukur, ego itu kita bersyukur.
0: Jadi udah nggak ada alasan bahwa ketika terjadi perbedaan bukan berarti malah membuat kita semakin terpecah gitu ya.
1: Karena Tuhan tahu kita pemboset kok. Kita semua punya selera roh yang berbeda, selera musik berbeda. Kan saya juga lucu gitu kalau ngelihat orang tuh, oh musik yang benar tuh begini begitu, padahal salah semua. Musik yang benar tuh ya Timur Tengah gaya Daud begitu ya. Lucu banget saya sih kayak gitu. Maksudnya kalau nggak cocok ya jujur. Makanya tuh yang bilang membuang ego itu tuh, istilah itu nggak jebak. Bilang aja saya punya ego. Ego saya adalah suka musik roncong, musik jazz. Kalau bukan jazz saya nggak suka ya, jujur aja gitu. Tinggal anak gue bilang siap bos. Aku kan musik jazz semua gitu. Nah yang tidak penggemar jazz gak akan datang ke sono. Simple kan? Jadi tapi sayangnya ini gak diajarkan. Sehingga di medsos itu, aduh, saya sampai lihat ya, sampai saya lihat ada orang server lain mengutip, bukan ngutip, ini screenshot, video shoot ya lebih tepat, waktu perdebatan Tritunggal di mana saling maki-maki sasat. Dan itu ditampilkan. Paps! Oh, indahnya. Kita lihat, ya juga sedih saya. Waktu itu sampai ada orang bilang, Pak, mereka ada rapat gereja berantem lu, Pak. Gimana, Pak? Biar rapat gak berantem. So, gampang, bos saya. Undang aja kaum agamawan dari agama yang lain. Saya bilang. Undang aja, kasih duduk jadi tamu. Pasti ngomongnya baik-baik. Semua langsung. Kita suka lupa, kita punya saksi banyak bagaikan awan gitu loh. Sehingga kita ini lupa tujuan. Itu yang saya bilang lupa goals. Lupa ego, kita beda, mereka juga beda. Mulai sekarang ayo syukuri ya, kamu unik. Kamu tidak perlu menjadi sama seperti yang lain. Karena kamu unik, punya fungsi yang berbeda. Tugasmu adalah berguna. Jangan asal beda juga ya.
0: Iya, beda tapi gak berguna buat apa?
1: Ya itu kan berfungsi sesuai talenta, ya kan? Jadi kamu pasti punya talenta yang memang berguna di tempat kelompokmu. Kalau enggak, Tuhan pasti kirim engkau kelompok lain. Jadi jangan merasa juga, oh saya di sini enggak kepake, saya dianggap rendah. Bukan yang rendah, enggak cocok. Nanti kamu akan dipakai di tempat yang cocok. Kayak Yesus deh, sama kok. Di kampung halaman enggak cocok, mereka enggak butuh Yesus loh. Yesus pun nggak bisa maksa, tapi bukan berarti Yesus kan nggak jadi talentanya. Ya udah, aku nggak mau nyembuhin orang lah kalau begini cara, kan nggak juga. Dia pindah kota lain di mana dia disambut, dibutuhkan, talentanya berfungsi, urapannya berfungsi. Ya itu tugas kita, cari yang membuat talenta kita berfungsi. Engkau akan happy deh, nggak akan merasa kesepian. Sama juga saya kumpulnya bukannya nggak punya tempat kumpul. Kumpul saya orang-orang yang happy, seenergi sama saya, sefrekuensi. Sehingga bisa selalu pengen maju. Nah yang memang saya nggak hobi nonton, nggak akan berkumpul dengan orang nonton, karena saya akan bosen omongan mereka, film melulu gitu. Bosen saya gitu. Itu that's not my interest. Tapi kalau ketemu orang komputer, orang AI, nah itu ngomongan bisa lupa pulang loh kalau nggak di telepon. Ngomongin masa depan AI itu seperti apa, itulah saya, ego saya di situ. Tapi nggak berarti saya memaksakan seluruh follower saya harus bisa AI, kan nggak juga.
0: Ya, Tidak enak boleh. Ya, kita punya insight baru nih ya terkait dengan perbedaan yang terjadi gitu ya. Bahwa selama ini ya jangan sampai bahwa perbedaan itu malah menimbulkan perpecahan ya, justru menimbulkan harmoni gitu ya.
1: Mestinya itu

0: kita yang penting goalsnya. Orang gini ya, buat saya, kalau kita pun salah jalan, kayak Daud itu salah jalan pernah ke Filistin, Tuhan bakal balikin kok. Apalagi kita dalam Yesus sudah janji, kita gak bakal dibuang. Misal kita ikut doktrin yang salah gitu ya, kita ikut, tapi goals kita cari Yesus, bukan cari orang loh ya. Kan kalau udah cari orang ya itu ya cerita lain. Itu goalsnya apa sekarang? Kamu ikut orang itu atau mau cari firman? Ketika kamu mengalami firman, meskipun ada suatu perbedaan yang apa, saya percaya itu gak jadi alasan buat Yesus buang kita dari hanya karena kita gak tahu gitu loh yang mana yang benar. Kan kita cinta Yesus. Anak kita aja punya pengertian salah, oh, kamu bukan anak papa, pengertian salah. Enggak kan? Karena dia cinta kita. Masa kita buang hanya gara-gara? Jadi saya percaya Tuhan punya hati seperti itu. Sehingga gak perlu kita ngeributin, kita yang kayak ibaratnya ya, kamu gak bakal masuk surga lu, siapa sih kita gitu loh. Dan itu banyak terjadi. Kamu gak akan masuk neraka. Ayatnya ini, aduh. Mestinya kita malah mendoakan dong. Aduh, antik juga ya ajaran lu, tapi cari Yesus ya, cari Yesus. Itu ya kita arahkan justru ketika ada orang salah, arahkan dia cari Yesus ya. Jangan cari orang ya. Saya pernah ketika itu berhadapan dengan orang yang anggota dari pendeta yang merasa paling benar. Semua yang saya ngomong dia anggap salah, semua di medsos selalu kritik. Jadi saya bilang, kamu itu, menurut kamu pendeta kamu paling benar ya? 100% benar. Oh iya, pendeta saya 100% benar. Di situ, nah itu kamu salahnya di situ. Tidak ada manusia 100% benar. Tuhan itu bagi ilmu ke semua berbagai-bagai. Hanya Yesus yang paling benar. Beres kan? Dan ternyata betul pendetanya kemudian keluar statement yang aneh juga. Ya itulah. Namanya hidup tuh gak semuanya paling. Makanya saya menjaga, saya gak akan ngomong tema tentang keluarga. Karena itu bukan ranah saya. Tema saya penyembahan. Kalau mau keluarga, jangan ragu-ragu arahin ke yang memang ahli keluarga. Beres kan hidup ini. Jangan handle semua. Tuhan gak pernah suruh kita jadi serba tahu menghandle semua.
1: Jadi harus jadi spesialis.
0: Nah iya betul. Kalau yang bisa semua itu namanya dokter umum, separoh-separoh bisanya, gak dalam. Tetapi yang namanya satu aja bidang itu spesialis, lebih baik itu. Sehingga saya akan tahu hamba Tuhan yang bicara keluarganya itu baik mana, yang bicara soal yang pengajaran baik gimana. Jadi kita akan semua, ketika semua punya spirit seperti itu, saya pikir itulah yang Tuhan mau. Aman, kita pun tenang. Andai kata orang lain tidak melakukan, tapi kita melakukan, hidupmu akan fokus. Nggak akan ribut sini-sana, gitu. Nggak akan terjebak drama-drama nggak penting, gitu. Kita pakai waktu kita maksimal, pelayanan kita maksimal, happiness kita maksimal. Jangan merugi.
1: Jangan merugi.
0: Waktu singkat, hanya untuk berantem dengan yang lain, ternyata di surga salah semua.
1: Waduh. Jangan sampai ya. Nah, ketika berbicara tadi tentang perbedaan atau harus fokus dengan satu gitu ya.
0: Yes.
1: Kan kita juga tahu bahwa ketika kita misalkan punya talenta gitu ya, punya talenta, dan talenta juga harus dikembangkan kan. Dari 1, 2, 2, 2, 3, 4, sampai 5 gitu, sampai seterusnya. Yes. Sedangkan ketika kita bisa mengembangkan talenta kita kan, akhirnya ini fokus kita ini terpecah-pecah gak sih? Atau memang kita harus hanya tetap satu talenta tapi kita kembangkan satu aja gitu?
0: Biar kalau memang talentamu berbuah, kenapa? Sayang amat, berarti kan tugas Tuhan punya tugas besar buat kita kan, talenta banyak kan. Nah, cuma akhirnya ini, betul juga. Kadang-kadang kita bilang kan sama-sama memuliakan Tuhan. Tapi saya lihat sih akhirnya, sebetulnya kalau dari pendapat-pendapatnya, nggak memuliakan Tuhan, saling ngejek, saling nyindir. Apanya memuliakan Tuhan. Tapi okelah, tujuan kita memuliakan Tuhan. Apa artinya? Tujuan kita sama. Artinya percayakan Tuhan tuh jadi mixer. Karena namanya lagu. Nah, ini ngomong soal lagu ya, teknis lagu. Setelah di aransemen perlu di mixing. Betul ya?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi satu biar harmonis, rata. Suaranya rata, musiknya rata, rapi semua. Nah, percayakan Tuhan jadi mixernya. Yang memixing kita semua, ngatur kita semua, menempatkan kita di tempat yang tepat seperti tadi omongan.

0: Jadi jangan sedih kalau merasa kok saya lebih tepat di sana, Tuhan taruh di sini. No worry, itu artinya memang Tuhan mau kita di sini. Selama kita berbuah, jangan takut. Jangan jadi patokan orang lain. Tuhan yang sudah mixing kita. Mungkin suara mixing kita, alat musik ada gitar. Alat musik ada yang bass. Bass kan jalan terus. Drum jalan terus, ya. Terus ada keyboard. Keyboard gak selalu. Tapi mungkin kita cuma alat perkusi yang ting. Di awal dan di akhir doang. Tapi itu kan namanya ya berfungsi. Gitu loh. Ya it's okay. Kalau Tuhan taruhnya kita cuma, jangan kita maunya bunyi ting ting ting ting ting. Terus kan. Rusak lagunya. Nah itu aja. Itu pentingnya ego kan di situ juga. Kita tahu kita siapa dan pentingnya Yesus jadi Christ center kita, center kita. Bukan soal saya ini melakukan buat Tuhan. Banyak orang melakukan hal-hal yang merusak juga katanya buat Tuhan. Tapi intinya percayakan Tuhan ngatur kita, taruh kita di tempat di mana kita ada saat ini. Maksimallah di situ. Kalau Tuhan lihat kita ada lebih tepat, Dia pasti angkat kita atau pindahkan. Tapi sementara kita masih di sini, jangan merugi, jadi gak bahagia, kecewa, pahit, karena merasa gak bisa bersatu, bohong itu kesatian, bohong itu. Jadi gitu jadinya, enggak, bukannya bohong, tapi kita yang terjebak dalam definisi kesatian yang terlalu idealis, tidak aplikatif. Sehingga kita tenang. Saya tinggal cari, oh orang ini gak enak diajak ini, ya saya gak akan ngomong. Saya misal, kalau ngomong sama orang itu berdebat berantem melulu, ya jangan ajak berdebat lah, ajak makan aja, ya kan, ajak yang diajak diskusi yang lain gitu loh. Enak hidup menjadi.
1: Iya. Wah luar biasa nih Heartlander ya. Hari ini kita belajar banyak banget terkait dengan bagaimana perbedaan itu bisa membuat sesuatu yang indah melalui harmoni dari perbedaan tersebut ya. Karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih Pastor, dan seperti kita juga pengen dengar lagu Satu Hati Acapella Version, ini enak banget ini untuk diperdengarkan ini Pastor. Okay. Ada yang ingin disampaikan Pastor?
0: Ya satu lagi ya, kita ini perlu kenapa bersatu. Jangan lupa musuh kita satu loh. Satu musuh, kita punya common enemy. Common enemy itu tidak peduli kita ini kakinya, tangannya, kepalanya. Kan kita bilang, sajarin kepala dong. Nggak mau tahu dia. Pokoknya namanya kita semua dihajar sama iblis. Gitu. Jadi karena kita lupa common enemy, dengan gampang kita teralih beda gereja enemy. Beda aliran enemy. Beda pengajaran enemy. Jangan mau ditipu juga. Rugi hidupmu terlalu banyak. Enemy-nya terlalu banyak. Kan pepatah dunia bilang satu musuh aja terlalu banyak. Gitu. Ya udah, kita terpaksa punya musuh satu, iblis yang ganggu kita. Belum, itu udah kenyataan. Mau diapain? Kita mau berdamai juga dia gak mau. Tetapi ya udah cukup gitu. Jangan nambah lagi. Gitu. Yang lain kita, saya berdoa supaya hari ini kita bisa bedakan mana cocok gak cocok. Gitu. Jadi gak, orang yang gak cocok sama kita, gak usah kita musuhin, hindarin aja. Kita jangan kita cari sengaja, memang udah tahu letaknya beda, kita paksain beda di situ. Gak bakal ketemu sampai kapanpun. Gitu. Jadi semoga pembicaraan hari ini, saya mau berdoa saudara semakin sadar siapa dirimu dalam Tuhan. Engkau berbeda. Engkau unik, istimewa, tidak perlu ikut-ikutan yang lain, tapi berfokus mengembangkan talentamu sedemikian sehingga engkau akan dipakai Tuhan dengan talentamu menolong orang lain. Dan Tuhan akan pakai orang lain juga dengan talenta mereka untuk melengkapi kita. Dan itu bisa terjadi kalau semua kita sehati dan kita betul-betul tahu. Kita sehati supaya kita bisa berhasil mengalahkan segala perkara dan berhasil memenangkan jiwa seperti yang Tuhan pengen dalam kita. Amin.
1: Amin. Baik. Wah luar biasa, kita harus hati nih, dari segalanya kita harus satu hati gitu ya. Karena yes. Kalau misalkan gak satu hati juga gak jadi gitu ya.
0: Bilang, ingat, kalau gak itu bilang gak cocok, wah saya gak cocok.
1: Saya gak cocok.
0: Atau bahasa kerennya gini, agree to disagree. Wah, yuk kita sama-sama setuju, kita gak setuju. Ya sudah, let's not talk about it, ya memang kita tahu kita gak setuju, cukup sampai di sana. Carilah yang sesetuju sama kita. Mungkin kita adalah burung gagak, ya kumpulah sama gagak. Kita burung merak, kumpulah sama burung merak. itu yang memang di bagian mana kita perlu. Ya saya belajar di teman saya sih, sangat wise dan berhikmat banget. Sekarang dia di Amerika, sukses tuh. Wow. Kenapa? Karena banyak teman. Itu. Ya yeah. Saya berdoa jangan cuma dia dong yang sukses ya kan. Saya kan segitu orangnya. Nggak mau cuma Daud yang sukses, nggak mau orang lain sukses. Saya mau orang-orang yang saya layani menjadi pemenang dalam Tuhan.
1: Ha. Amin. Tadi salah satu caranya membuat list gitu ya.
0: Yes. Sama. Kalau gitu. Perlu ya, kalau emang cara itu cocok silakan.
1: Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Pastor.
0: Yes.
1: Kita ketemu lagi minggu depan dengan pujian yang berbeda.
0: Yes.
1: Tapi sebagai pujian penutup, pencerahannya berbeda. Sebagai penutup kita akan sama-sama mendengarkan ini satu hati acapella version ya. Pastor, oke. Okay. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sehat selalu Pastor.
0: Tuhan Yesus berkati. Yes.
1: Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, Allah Mengasihi Engkau. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pengajaran bahwa Allah itu kasih. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah tentang Allah itu kasih? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 hingga 16. Saudara-saudara, ada sebuah cerita dalam autobiografinya Over Mountain of Plain or Sea yang ditulis oleh seorang misionaris bernama Trula Crow. Ini adalah kisah tentang seorang gadis kecil yang mengunjungi rumahnya di suatu malam dan tinggal sedikit lebih lama. Dan kegelapan mulai turun dan dia takut berjalan pulang. Dan Trula menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak takut. Dia berkata, "Dolan, sayang, Tuhan mengasihimu dan dia akan menjagamu saat kau berjalan ke rumahmu." Dan gadis kecil itu menjawab dengan sangat khusyuk, "Tidak, Nyonya, Tuhan tidak mengasihi gadis kecil." Dan Trula berkata dia tidak pernah bisa melupakan pernyataan sederhana itu. Itu membuatnya ingin memberikan hidupnya untuk memberi tahu setiap gadis kecil yang ia pernah temui sejak saat itu bahwa Tuhan sungguh mengasihinya dan dia mengasihi kita semua. Anda tahu dalam agama-agama non-Kristen, Tuhan digambarkan, jika memang dia digambarkan secara pribadi, bukanlah sebagai Tuhan yang memberi, melainkan sebagai Tuhan yang mana kita perlu menemukan cara untuk menyenangkannya. Kita harus menemukan cara untuk menyenangkan dia, untuk memenuhi tuntutannya agar kita dapat menerima perkenannya. Tetapi itu bukanlah Tuhan dalam Alkitab, dan itu bukan Tuhan dalam kekristenan. Yang pertama, deklarasi kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Cukup menarik bahwa deklarasi kasih Allah terdapat dua kali dalam pasal yang sama. Berbeda 8 ayat, di mana kita diberitahu bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16 berbunyi seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Apa yang Yohanes maksud ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu kasih? Pertama, kita perlu memahami apa yang dia tidak maksudkan. Dia tidak semata-mata mengatakan bahwa Tuhan mengasihi atau bahwa dia adalah seorang yang menunjukkan kasih. Dia mengatakan lebih dari itu. Dia mengatakan bahwa tidak hanya Tuhan mengasihimu. Tuhan sendiri adalah kasih. Dari mana asalnya kasih? Itu berasal dari Tuhan. Dia adalah sumbernya. Dia adalah pencetus kasih seperti yang kita kenal sekarang. Tanpa Tuhan tidak ada kasih, karena Tuhan adalah kasih. Seperti Trulah Kronk, saya memiliki beban dalam hati saya untuk memberitahu Anda bahwa Tuhan memang adalah kasih dan bahwa Dia memang mengasihi Anda. Tapi apa sebenarnya artinya itu? Kasih adalah istilah yang disalahpahami. Dan pada kenyataannya, saya baru-baru ini membaca bahwa dalam buku kutipan terkenal John Bartlett, ada 1.300 definisi yang berbeda tentang kasih. Baru-baru ini sekelompok anak ditanya, apa artinya kasih? Dan di antara jawaban mereka adalah seperti berikut. Rebecca yang berusia 8 tahun mengatakan, ketika nenek saya menderita artritis, dia tidak bisa membungkuk dan mewarnai jari kakinya lagi. Jadi kakek saya melakukannya untuknya setiap saat, bahkan dengan tangannya yang menderita radang sendi. Dia berkata, itulah kasih. Saya harus memberitahu Anda bahwa untuk saya itu adalah kasih. Tidak perlu memikirkannya. Saya pun harus pulang ke rumah hari ini. Billy yang berusia 4 tahun berkata, ketika seseorang mencintai Anda, cara mereka menyebut nama Anda berbeda. Anda hanya tahu bahwa nama Anda tersimpan di mulut mereka. Bobby, usia 7 tahun berkata, kasih adalah apa yang terjadi di dalam ruangan pada saat hari Natal. Jika saja Anda mau berhenti membuka hadiah dan mendengarkan. Nikki yang berusia 6 tahun berkata, jika Anda ingin belajar untuk mencintai dengan lebih baik, Anda harus memulainya dengan seseorang yang Anda benci. Tommy, usia 6 tahun mengatakan, cinta itu seperti seorang wanita tua kecil dan seorang pria tua kecil yang masih berteman bahkan setelah mereka saling mengenal dengan baik. Dan Cindy yang berusia 8 tahun mengatakan, selama resital piano saya berada di atas panggung dan saya takut. Dan saya melihat semua orang memperhatikan saya. Dan saya melihat ayah saya melambai dan tersenyum. Dialah satu-satunya yang melakukan itu. Dan saya tidak takut lagi. Dan itulah kasih. Dan ada kebenaran dalam semua hal itu. Dan kita ingin tersenyum dan tertawa saat membacanya. Tetapi kasih Tuhan berbeda dari kasih apapun yang pernah Anda dengar dijelaskan. Baik oleh anak-anak atau orang dewasa, ataupun filsuf. Jika Anda tidak mengenal Tuhan, Anda tidak bisa mengenal kasih sebagaimana Tuhan ingin Anda mengetahuinya. Dan itu sangat kontras dengan konsep dunia tentang kasih atau cinta hari ini. Bagian kedua, deskripsi kasih Tuhan. Jadi untuk beberapa saat berikutnya, saya ingin mengambil kesempatan terbaik yang saya miliki dan mencoba menjelaskan kepada Anda dari Alkitab apa itu kasih Tuhan. Tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa ketika saya telah mengatakan semua yang saya bisa katakan tentang kasih Tuhan, saya hampir tidak akan menyentuhnya lagi. Bahkan ada lagu rohani lama, bila Anda pernah menonton Billy Graham Crusade, maka Anda pernah mendengar Jules Beverly Sea menyanyikannya berkali-kali. Lagu itu berjudul Kasih Tuhan. Dan bait ketiga dari lagu itu berbunyi seperti ini. Bisakah kita dengan tinta mengisi samudra? Dan di mana langit perkamen dibuat? Di mana setiap tangkal di bumi adalah pena bulu? Dan setiap orang ahli Taurat untuk menulis kasih Tuhan di atas akan mengeringkan lautan. Gulungan itu pun tak bisa memuat keseluruhannya meski membentang dari langit ke langit. Dengan kata lain, penulis berkata jika Anda memiliki pena yang bias bekerja sedemikian rupa dan semua lautan dipenuhi dengan tinta dan semua langit adalah kertas yang akan Anda tulis. Jika Anda menulis di langit dan mengeringkan lautan dengan tinta, Anda masih tidak dapat mencakup makna kasih Tuhan. Jadi Anda bisa melihat betapa terintimidasinya saya dengan subjek ini. Sungguh. Subjek yang luar biasa, kasih Tuhan. Bagian A, kasih Tuhan tanpa sebab. Jadi izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal tentang kasih Tuhan yang berbeda. Pertama-tama, kasih Tuhan ada tanpa ada penyebabnya. Kasih Tuhan ada tanpa sebab. Apa yang saya maksudkan ketika saya mengatakan bahwa kasih Tuhan ada tanpa sebab? Nah, dunia berkata, aku mengasihimu jika kamu cantik, jika kamu cerdas, jika kamu kaya. Saya mencintaimu jika kamu memiliki pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, koneksi yang baik. Aku mencintaimu jika kamu menghasilkan banyak, menjual banyak, membeli banyak, dan syarat. Jika yang tak ada habisnya ini, pada kasih dunia sangat luar biasa. Syarat jika ini memperbudak, karena tidak mungkin untuk merespons semuanya secara memadai. Jadi kasih dunia itu akan selalu bersyarat. Dengan kata lain, kasih yang ditawarkan dunia, kasih yang terpisah dari kasih Tuhan, adalah kasih terkondisikan saat Anda memenuhi standar tertentu. Dan kata kuncinya adalah kata jika. Dalam hubungan manusiawi kita, kita mencintai orang lain karena kita melihat sesuatu dalam diri orang itu yang menarik rasa cinta kita. Tetapi kasih Allah bagi kita tanpa sebab, itu tidak dipaksakan, itu tidak dipengaruhi. Ini cuma-cuma, ini spontan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan mengasihi kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Dan Dia telah memilih untuk mengekspresikan kasih itu kepada kita. John Ortberg dalam salah satu bukunya menulis, "Tidak ada yang akan Anda lakukan yang dapat membuat Allah mengasihi Anda lebih daripada yang Ia lakukan sekarang. Tidak pencapaian yang lebih besar, tidak keindahan yang lebih besar, tidak pengakuan yang lebih luas, bahkan tingkat kerohanian dan ketaatan yang lebih besar. Tidak ada yang pernah Anda lakukan yang dapat membuat Tuhan kurang mengasihi Anda. Tidak ada dosa, tidak ada kegagalan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Tuhan mengasihimu." Efesus pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa Dia mengasihi kita sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, yang dalam bahasa zaman sekarang berarti Tuhan mengasihimu. Dia mengasihi saya karena Dia telah memutuskan untuk melakukannya, dan Dia mengasihi semua orang sama. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang telah kita lakukan, atau apa yang kita anggap sebagai alasan mengapa Dia tidak seharusnya mencintai kita. Dan percayalah, ada banyak alasan, bukan? Bagian B, kasih Tuhan tidak masuk akal. Poin kedua saya adalah bahwa kasih Tuhan bukan saja tanpa sebab, tetapi juga tidak masuk akal. Jika Anda kembali kepada Alkitab, ke kisah pertama, dan kisah tentang Tuhan dimulai dalam kitab Kejadian, Anda akan menemukan bahwa tidak ada sebab, tidak ada alasan, tidak ada perspektif manusia bagi Allah untuk mengasihi Adam dan Hawa. Tidak ada alasan untuk menutupi dosa mereka dengan kulit binatang yang dikurbankan. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk melakukan semua itu. Ada banyak alasan, dan selalu ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mengasihi kita jika Anda melihatnya dari sudut pandang manusia. Tetapi Tuhan hanya mengesampingkan itu semua, dan Dia mengasihi kita karena adalah sifat alaminya untuk mengasihi. Seorang uskup tua, Canterbury, merangkum kondisi kita dalam doa pengakuan yang ia tulis pada tahun 1500-an. Dia berkata, "Kita telah meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, dan kita telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan tidak ada hal yang sehat di dalam diri kita." Dan ketika dia menulis doa pengakuan itu, dia mengatakan kebenaran tentang kita masing-masing. Kita belum melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kita telah melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan saya tidak akan meminta amin, karena jika Anda mau jujur, Semua orang di sini akan berkata, amin untuk itu. Dan Paulus memberitahu kita dalam Alkitab bahwa kita dikasihi oleh Tuhan secara tidak masuk akal. Misalnya, dalam Roma 5 dikatakan ayat 6 hingga 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Seseorang berkata, ya, saya akan menjadi orang Kristen setelah saya membersihkan hidup saya dan membuat diri saya dapat diterima oleh Tuhan. Jangan mencobanya. Anda tidak akan bisa melakukannya. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita layak diterima. Dia mengasihi kita karena itu adalah sifat-Nya untuk mengasihi kita. Bagian C, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih-Nya tanpa sebab, dan itu tidak masuk akal. Dan kasih-Nya ketiga, tak berkesudahan. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi semuanya tentang Tuhan. Pastilah kasih. Dan Tuhan itu kekal. Tuhan itu abadi. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Oleh karena Tuhan itu abadi. Dan Tuhan itu kasih. Maka kasih Tuhan itu abadi. Dan itu berarti bahwa kasih yang akan Dia miliki untuk kita di masa depan tidak akan pernah lebih besar dari kasih yang Dia miliki untuk kita sekarang. Dan kasih-Nya bagi kita sekarang tidak lebih besar dari kasih yang Dia miliki untuk kita di masa lalu. Dia mengasihi kita dengan kasih kekal yang abadi. Dan Nabi Yeremia mengatakannya demikian, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Betapa luar biasa mengetahui bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah mengirimkan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Sebelum saya mengembuskan nafas, sebelum saya memasuki rahim ibu saya, Tuhan melihat saya dan Dia mengasihi saya dengan kasih yang sangat sulit untuk dipahami. Itu sebenarnya seumpama mengeringkan lautan dan mencoba menulisnya di langit. Saya akan mencurahkan seluruh pesan untuk pemikiran ini, bahwa Allah mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Karena itu sangat penting di zaman sekarang ini, ketika kita memiliki begitu sedikit kepedulian terhadap mereka yang belum dilahirkan. Dalam buku klasiknya, Knowing God, J. Pitzker berkata, yang penting bukanlah bahwa saya mengenal Tuhan, tetapi bahwa Dia mengenal saya. Dia berkata, aku diukir di telapak tangan Tuhan. Saya tidak pernah keluar dari pikiran Tuhan. Semua pengetahuan saya tentang-Nya dipertahankan dalam pengetahuan bahwa Ia mengenal saya. Saya mengenal Dia karena Dia pertama kali mengenal saya dan terus mengenal saya. Dia mengenal saya sebagai teman. Dan tidak ada saat ketika matanya lepas dari saya atau perhatiannya teralihkan dari saya. Penghiburan yang tak terkatakan ini, bahwa Tuhan terus-menerus mengenal saya dalam kasih adalah untuk kebaikan saya. Ada kelegaan luar biasa dalam mengetahui bahwa kasih-Nya benar-benar realistis. Ini didasarkan pada pengetahuan sebelumnya tentang hal terburuk tentang saya di setiap titiknya. Sehingga tidak ada hal yang Dia temukan yang dapat mengecewakan-Nya. Dia tidak bisa berkata, oh, lihat apa yang baru saja dilakukan Yeremia. Dia sudah tahu apa yang akan saya lakukan atau tidak lakukan. Dan meskipun demikian, Dia mengasihi saya. Dia mengasihi saya karena sifat-Nya adalah untuk mengasihi. Bagian D, kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan tanpa sebab. Dan tidak masuk akal, dan tidak ada habisnya. Tapi ini sisi lain, dari kasih Tuhan, kasih-Nya pun tidak terbatas. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Artinya adalah Dia selalu hadir di mana-mana. Seseorang berkata seperti ini, pusat Tuhan ada di mana-mana, dan lingkarnya tidak ada di mana-mana. Tuhan memenuhi langit dan bumi dengan hadirat-Nya. Alkitab mengatakannya seperti itu. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau. Dan Paulus berkata bahwa Tuhan, Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dan itu semua artinya adalah, di mana Tuhan berada, di situ pula kasih berada. Beberapa dari Anda berkata, baiklah, saya akan pergi ke suatu tempat dan menjauh dari Tuhan. Semoga beruntung. Dan jika Anda tidak bisa menjauh dari Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari kasih-Nya. Kasih-Nya ada di mana-mana. Jadi dimanapun Anda berada, kasih-Nya ada di sana. Bahkan ada Mazmur dalam Perjanjian Lama, Mazmur 139, yang berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan jika Anda mengizinkan saya hanya mengganti satu kata, Anda akan mendapatkan momen yang saya coba buat. Dari Mazmur 139, dengarkan ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi kasih-Mu? Kemana aku dapat lari dari kasih-Mu? Jika aku mendakit ke langit, kasih-Mu di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kasih-Mu. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di kasih-Mu akan menuntun aku, dan kasih-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan kasih-Mu. Mazmur 139 dengan penggantian kata kasih dalam teksnya. Mazmur 139 mengingatkan kita bahwa Tuhan dan kasih-Nya selalu hadir bersama umat-Nya. Sebagai seorang pendeta, saya telah berbicara dengan banyak orang selama bertahun-tahun yang merasa seolah-olah mereka telah mendorong kasih Tuhan keluar batas-Nya. Mereka berkata, itu dia, kamu telah melewati batas untuk terakhir kalinya. Tuhan berkata kepadamu, aku sudah muak dengan ini. Aku sudah selesai denganmu. Aku tidak akan mengasihimu lagi, karena kasih-Mu terus melakukan hal yang sama berulang kali. Dan kamu terus datang dan memberitahuku bahwa kamu menyesal, dan kemudian kamu pergi dan melakukannya lagi. Dan mereka menggambarkan Tuhan seperti kita menggambarkan manusia. Mereka menggambarkan Tuhan dengan mengatakan, itu dia, aku sudah selesai. Ini sudah berakhir. Aku tidak pernah mengasihimu lagi. Jangan kembali kepada aku lagi denganmu. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa pengalaman manusiawi kita mengajarkan kita seperti itu. Tetapi itu bukan cara Tuhan. Tuhan mengasihi. Jika Tuhan berhenti mengasihi, Dia berhenti menjadi Tuhan, karena Dia adalah kasih, dan kasih-Nya adalah siapa diri-Nya. Jadi, saya tidak mendorong Anda untuk menguji kasih-Nya. Saya hanya memberitahu Anda bahwa apapun yang telah Anda lakukan, ataupun situasi Anda, Anda mungkin berpikir Anda telah berdosa di luar batas kasih Tuhan. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin terjadi karena kasih Tuhan ada di mana-mana dan itu tidak terbatas. Bagian E, kasih Tuhan tidak berubah. Dan kasih Tuhan tidak berubah. Itu salah satu hal terpenting. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa hubungan yang kita miliki adalah hubungan manusia, dan salah satu masalahnya adalah mencoba untuk mendapatkan stabilitas, bukan? Maksud saya, konselor pernikahan akan gulung tikar jika kita bisa mencari jalan keluarnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan tidak berubah dan Tuhan adalah kasih. Alkitab mengatakan dalam kitab Maleakhi bahwa Tuhan tidak berubah. Dikatakan, aku Tuhan tidak berubah. Bagaimana dari hal itu yang tidak kita pahami? Mazmur 33 ayat 11 berkata, rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 102 ayat 27 berkata, "Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Sekarang saya ingin berbicara tentang bagian dari kasih Tuhan ini sejenak. Betapa luar biasa pemikiran yang mengetahui bahwa karena Tuhan tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Kasih Tuhan adalah konstan dalam kesetiaan dan terus-menerus diekspresikan. Kasih itu tidak berkurang, tidak akan hilang apapun yang terjadi. Seorang penulis yang saya baca mengilustrasikan hal ini dan ia berkata, "Terkadang kita bercanda dan kita berkata tentang pernikahan. Bulan madu sudah berakhir, tapi itu karena kita terbatas. Maksud saya, kita tidak bisa mempertahankan tingkat intensitas dan kasih sayang seperti saat bulan madu. Kita tidak dapat memperkirakan gangguan yang datang untuk waktu yang lama. Kita tidak bisa tetap bugar dan setampan dulu. Apakah ada yang setuju dengan saya? Kita tidak dapat menghasilkan hal-hal baru yang cukup untuk menjaga hubungan tetap tegar. Tetapi Tuhan berkata bahwa sukacitanya atas umatnya adalah seperti mempelai laki-laki atas mempelai perempuan. Dan dia berbicara tentang intensitas bulan madu dan kesenangan bulan madu dan energi bulan madu dan kegembiraan dan antusiasme dan kenikmatan. Apa yang Tuhan coba masukkan ke dalam hati kita adalah apa yang dia maksudkan ketika dia mengatakan bahwa dia bersuka cita atas kita sebagai mempelai laki-laki atas mempelai perempuannya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Allah Itu Kasih. Dr. David Jeremiah telah membahas tentang deklarasi kasih Allah dan deklarasi kasih Allah yaitu bahwa kasih Allah tanpa sebab, tidak masuk akal, tidak berkesudahan, dan tidak terbatas. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremiah tentang deskripsi kasih Allah dan juga arah kasih Allah. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111779986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: This is Heartline Radio.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

seperti Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

0: Kesaksian kita yang paling besar kuasanya bukanlah dari belakang mimbar, melainkan di tempat kita bekerja, di mana kita tinggal. Itulah kuasa Allah menghasilkan sifat ilahi di dalam dan melalui kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Upaya mengejar kekuasaan memicu sebagian besar kegiatan di dunia. Lapar akan kekuasaan intinya adalah hasrat untuk mengendalikan yang mudah sekali menjadi tidak terkendali. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley membahas hasrat akan kekuasaan yang berkobar-kobar dan mengarahkan perhatian kita kepada apa yang Alkitab ajarkan tentang kuasa Roh Kudus. Ingatlah bahwa kuasa di dalam bukanlah sesuatu untuk diarahkan dan secara memeningkan diri sendiri digunakan untuk mencapai sasaran kita sendiri, melainkan disediakan bagi kita untuk mencapai rencana Allah bagi kehidupan kita. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, sekarang adalah zamannya kekuasaan. Bangsa-bangsa mendambakan kekuasaan global. Para politikus bernafsu akan kekuasaan politik. Bisnis-bisnis menyusun strategi demi kekuasaan dalam hal keuangan. Bahkan di rumah tangga pun mengarah pada perebutan kekuasaan dan kendali. Sesekali Anda menemukan seseorang yang antusias untuk mengekspresikan kekuasaan atau meraih kekuasaan atau meraih kendali. Sebaliknya, ada juga anggota tubuh Kristus yang membicarakan tentang mengarahkan kuasa Roh Kudus. Intinya, mereka menginginkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka dengan sedemikian rupa sehingga mereka bisa melakukan hal tertentu. Apakah benar ingin mengarahkan kuasa Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus memberikan janji tentang kuasa bagi orang percaya. Izinkan saya menjelaskan. Ketika Alkitab membicarakan tentang kuasa spiritual, maksudnya adalah energi ilahi yang Allah mau ekspresikan di dalam dan melalui seseorang. Maksudnya juga adalah kewenangan ilahi dengan mana orang yang bersangkutan dapat melaksanakan karya yang menjadikan panggilannya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sungguh menarik bahwa setiap kali kitab suci menyinggung tentang kuasa Roh Kudus, hal itu selalu dikaitkan dengan kesaksian, dengan memberitakan Injil kebenaran supaya Allah dipermuliakan dan kehidupan kita dapat diubahkan. Anda mungkin mengatakan, kalau kuasa ini sungguh ada di dalam diri orang percaya, tentunya kita seharusnya dapat menggunakannya. Seharusnya kuasa ini tidak nonaktif. Demikianlah banyak orang beranggapan bahwa kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang perlu kita kendalikan dan kita gunakan untuk melaksanakan karya yang menjadi panggilan kita masing-masing. Saya maklum mengapa orang beranggapan demikian. Akan tetapi mari kita melihat apa yang kitab suci ajarkan tentang orang percaya yang dipenuhi dengan Roh dan hubungannya dengan kuasa Allah. Orang percaya yang dipenuhi dengan Roh adalah seseorang yang tiap saat bergantung pada Roh Kudus dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan mentaati bisikan-bisikan Roh Kudus. Roh Kudus tidak perlu memukul kepala kita atau memojokkan kita atau menekan kita. Orang yang hidup dalam Roh artinya dipenuhi dengan Roh Allah, dan Roh Allah bebas melakukan apapun yang Ia kehendaki melalui kita. Salah satu konsepsi keliru tentang Roh Kudus adalah begini. Bahwa kuasa Roh Kudus diturunkan kepada entah pendeta, misionari, guru Alkitab, atau seseorang yang menekuni bidang religius. Padahal, Roh Allah yang hidup di dalam setiap orang percaya menyediakan kuasa supranaturalnya untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilannya. Mari kita melihat bagaimana Allah bermaksud menyalurkan kuasanya di dalam dan melalui kita. Bukan saja Yesus Kristus melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayat 47, ketika Yesus mengatakan, "Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Lalu dalam ayat 49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jadi, tanpa kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus, bahkan murid-murid Yesus pun tidak diperlengkapi untuk melaksanakan karya Allah. Mereka bahkan tidak diperlengkapi untuk menjalani kehidupan Kristiani. Oleh karena itu, tanpa kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus, kita pun tidak diperlengkapi untuk melaksanakan karya Allah. Hanya dalam kepenuhan Roh Kuduslah ada kuasa supranatural dari Allah. Salah satu kesalahpengertian adalah bahwa orang cenderung ingin mengendalikan kuasa Roh Kudus agar dapat menggunakannya. Padahal, tidak satu ayat pun yang mengajarkan bahwa kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita gunakan. Ingatlah bahwa Roh Kudus datang untuk hidup di dalam kita dan menguasai kita seutuhnya. Roh Kudus datang bukan untuk kita gunakan, melainkan untuk menggunakan kita dan tinggal di dalam kita, untuk mengekspresikan melalui kita kehidupan Tuhan Yesus Kristus, energi ilahi dari Allah untuk melaksanakan pekerjaan yang Allah ingin kita lakukan. Jadi, kuasa Roh Kudus bukanlah untuk kita eksploitasikan demi diri sendiri. Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Setiap kali kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dihubungkan dengan pelayanan, dengan pemberian kesaksian tentang Injil Kristus.

Saudara pendengar, sekarang ini kita banyak melihat dan mendengar orang membicarakan tentang kuasa Allah. Segala yang mereka lakukan, katanya dalam kuasa Allah, padahal bukan. Sebab ada orang yang mempunyai kepribadian yang sangat meyakinkan, atau yang menggunakan psikologi untuk melakukan segala macam dan mengklaimnya sebagai berkat kuasa Roh Kudus, padahal sama sekali bukan. Apapun yang memuliakan manusia bukanlah dari Allah. Apapun yang dilakukan yang menunjuk kepada manusia dengan kemampuannya, talentanya, kepribadiannya, karismanya adalah dari daging dan bukan dari Allah. Camkan itu, bukan dari Allah. Apapun yang Allah karyakan akan memuliakan Dia. Terkadang orang terpesona oleh kepribadian, dan mereka menghargainya yang bukan seharusnya. Sebab hanya Allah seorang yang sanggup mengadakan mujizat. Hanya Allah seorang yang sanggup menjawab doa. Hanya Allah seorang yang sanggup mengampuni dosa. Manusia hanyalah sarana melalui siapa dan di dalam siapa Roh Allah mengalir. Roh Allah hanya mengalir melalui mereka yang bersih, murni, tunduk, dan taat kepadanya. Bahkan Yesus dalam belas pengasihannya tidak pernah melakukan apapun untuk menarik perhatian kepada dirinya, melainkan untuk memuliakan Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Aku hanya melakukan hal-hal yang aku lihat dilakukan oleh Bapaku." Orang yang mengutamakan mujizat dan keajaiban membutuhkan mujizat dan keajaiban yang lebih besar lagi untuk mempertahankan atau memperbesar imannya. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus Kristus, Allah dalam wujud manusia, tidak cukup? Kristus sendiri sudah cukup. Kalau kita hidup di dalam firman-Nya dan tinggal di dalam firman-Nya, Allah akan melakukan melalui kita apa yang Ia pilih lakukan. Bukan untuk meladeni rasa ingin tahu orang yang ingin melihat sesuatu yang dramatis dan tidak lazim terjadi agar iman mereka terangkat. Allah bisa saja menjawab doa dengan cara yang dramatis. Allah mengadakan mujizat yang jelas kita lihat. Berulang-ulang kita melihat Allah melakukan hal-hal yang hanya Ia seorang yang sanggup melakukannya, bukan untuk mendemonstrasikan sesuatu yang fantastis, melainkan untuk menjadikan kita rendah hati di hadapan-Nya dan mengakui kasih setia-Nya serta kemahakuasaan-Nya di tengah-tengah kita. Bukan kita yang menggunakan kuasa Allah demi kemuliaan kita. Roh Kudus datang bukan untuk digunakan, melainkan untuk menggunakan kita, untuk mengalirkan kuasa dinamisnya melalui kita. Sekali lagi mari kita membicarakannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Allah mau menyalurkan energi supranaturalnya, kewenangannya, hikmatnya di dalam dan melalui kita yang percaya. Dalam hal itu, setiap orang percaya berada pada tingkatan yang sama. Wajar bukan kalau Roh Kudus tidak mengalir melalui orang yang tidak taat? Roh Allah hanya akan mengalir melalui orang yang dipenuhi dengan Roh, yang saat demi saat hidup bergantung kepada, peka terhadap, taat kepada bisikan Roh Kudus. Sesungguhnya banyak orang yang tidak mengetahui seberapa besar potensinya kalau ia dipenuhi Roh Allah dan membiarkan kuasa Roh Kudus mengalir melaluinya. Saudara pendengar, dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Yesus masuk ke sebuah sinagoga, mengambil gulungan kitab suci dan membaca. Ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus mengetahui bahwa kuasa yang tersedia di dalam dan melalui dirinya itu bukanlah untuk memberi Dia kehidupan yang mudah, nyaman, dan senang. Yesus datang untuk melayani Bapa-Nya. Yesus datang untuk menyerahkan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesuslah kurban yang memadai menggantikan seluruh umat manusia karena dosa mereka. Yesus datang untuk memberikan dirinya dan Allah Bapa memperlengkapi Dia untuk melakukan panggilan-Nya. Sesungguhnya tidak seorang percaya pun yang tidak sepenuhnya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan apapun yang menjadi panggilannya, asalkan ia memilih taat kepada-Nya. Bagaimana kuasa Roh Kudus terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu cara Allah bermaksud mengekspresikan kuasa-Nya melalui kita adalah melalui buah Roh.
Mungkin itulah yang paling tidak menarik bagi sebagian besar orang. Sebab anggapan mereka tentang kuasa roh Allah adalah sesuatu yang ajaib, yang fantastis, yang dramatis, yang membuat orang takjub. Akan tetapi coba Anda merenungkannya. Yang mana yang kedengarannya lebih mencirikan Allah? Menciptakan sifat ilahi pada kita atau melakukan sesuatu yang dramatis melalui kita? Jelas menciptakan sifat ilahi. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita membaca buah roh, bukan buah orang percaya, melainkan apa yang roh Allah hasilkan melalui orang percaya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah karakteristik, kualitas yang kita semua tahu tidak mungkin kita hasilkan sendiri, terutama ketika kita sendiri tidak dikasihi, ketika badai mengamuk di sekeliling kita, ketika tidak ada orang yang menepati jadwal kita, ketika seorang bersikap tidak murah hati terhadap kita, ketika seseorang bersikap kasar terhadap kita, ketika seseorang tidak setia kepada kita, tidak lembut terhadap kita, dan segalanya lepas kendali. Ketika semuanya itu terjadi, mungkin Anda mengatakan, bagaimana mungkin saya diharapkan hidup dalam roh? Bagaimana mungkin saya diharapkan bersikap seperti itu? Memang tidak mungkin. Untuk itulah kita diberikan kuasa roh. Jadi, kalau kita menanyakan bagaimana roh Allah mengekspresikan kuasanya, terutama ada dua cara. Yang pertama adalah melalui buah roh. Dan kuasa roh Allah yang diekspresikan melalui buah roh akan menjadikan kita saksi yang kuat dengan tiga cara. Jangan lupa bahwa ketika roh Allah berkarya melalui kita, roh Allah akan memberikan kesaksian dengan menarik orang yang belum percaya kepada Kristus. Coba Anda merenungkannya.

0: Saudara pendengar, ketika Roh Allah mengekspresikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, padahal segalanya di sekeliling kita mendorong ke arah yang sebaliknya, sungguh besar kuasa pesan yang kita sampaikan, bukan? Sesungguhnya pesan yang paling besar kuasanya bukanlah khotbah atau perkataan yang kita sampaikan, melainkan kehidupan yang kita amalkan ketika kita tertekan. Ketika segalanya berjalan buruk, ketika kita dicobai dengan hebat, ketika masalah demi masalah menimpa kita, dan kita tetap tenang, damai, setia, taat kepada Allah. Demikianlah pesan yang paling keras didengar oleh orang yang belum percaya. Walaupun mungkin mereka menolak doktrin kita, satu-satunya yang tidak mungkin mereka sangkal adalah kehidupan kita yang benar. Mungkin mereka tidak suka, mungkin mereka menjadi gelisah atau bahkan marah, mungkin mereka menjadi sangat tidak senang. Yang jelas, ada sesuatu tentang ekspresi sifat ilahi di masa-masa sulit, ketika segalanya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Sebab, ketika segalanya damai, bahkan orang yang belum percaya pun bisa damai. Akan tetapi ketika segalanya kacau, namun entah bagaimana ada iman yang mantap, tenang, yakin kepada Allah, yang mengantarkan Anda melalui lembah kekelaman tersebut. Orang yang belum percaya akan bertanya-tanya, bagaimana ia bisa melakukan itu? Apa rahasianya? Bagaimana ia bisa menghadapi semuanya itu tanpa menjadi menyimpang, tanpa menjadi tidak beriman, tanpa menjadi meragukan atau mempertanyakan Allah? Demikianlah kesaksian yang paling besar kuasanya, yaitu kesaksian tentang karakter Kristus di dalam dan melalui kita. Cara kedua Roh Allah mengekspresikan kuasa dan pengaruhnya, serta menuntun orang kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan adalah kuasa rohani di dalam kita memberikan jalan sehingga kita bisa berhubungan dengan satu sama lain dalam tubuh Kristus dan melaksanakan karya Allah dengan berhasil. Ada semacam kuasa hubungan. Bagi tubuh Kristus, Roh Allah adalah ibarat oli bagi mesin mobil yang melumasi friksi sehingga segalanya berjalan lancar. Ketika olinya habis, akan terjadi friksi yang bisa menjadikan segalanya terhenti. Wajar saja kalau demikian banyak gereja yang bermasalah, yang terpecah belah, di mana para jemaatnya saling tidak menyukai satu sama lain, saling mengatai, dan pokoknya merusak kesaksian mereka di komunitas. Sebab, sebagian orang yang tidak dipenuhi dengan roh berusaha melaksanakan karya supranatural Allah tanpa kuasa supranatural Allah, sehingga mulai mengalami friksi di antara mereka sendiri. Hingga pada akhirnya, karena mereka tidak menyukai musiknya atau tidak menyukai khotbahnya, mereka menjadi marah dan bertengkar. Dalam nama Yesus mereka keluar dan membangun gereja baru. Tahukah Anda mengapa banyak gereja tidak bertumbuh? Sebab mereka dibangun dengan alasan yang keliru. Anda tidak mungkin mengabaikan Roh Kudus dan hidup dalam daging, lalu memulai sesuatu yang baru dan mengharapkan Allah memberkatinya. Kita tidak mungkin melaksanakan karya Allah kecuali Roh Allah yang memegang kendali, sebab akan terjadi banyak friksi, masalah, kepedihan, dan beban. Saya kasihan kepada orang-orang yang ilahi, yang terpanggil untuk mengkhotbahkan Injil di gereja-gereja yang dibangun karena alasan yang keliru. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan jemaat, namun jemaat itu sendiri terpecah belah dengan berbagai friksi. Maka mereka menjadi tidak efektif melaksanakan tugas mereka berkhotbah. Kalau Anda kebetulan menjadi anggota gereja yang seperti itu, Anda perlu berdamai dengan Allah, bersujud, dan mendorong persekutuan Anda untuk bertobat atas dosa mereka membangun gereja dengan alasan yang keliru. Anda perlu mengangkat pendeta Anda kepada Allah, mendoakannya, berseru kepada Allah agar memakai dia untuk mengadakan kebangkitan rohani dalam persekutuan tersebut. Barulah gereja Anda akan bertumbuh. Jangan membangun gereja tanpa Roh Allah, sebab Roh Allah tidak akan menetap dalam apapun di mana ia tidak disambut dalam hati manusianya. Hanya ada satu orang yang mungkin memegang kendali, yaitu Allah yang Maha Kuasa, melalui kewenangan yang ia berikan. Ketika kita mengabaikan hal itu, kita hanya akan mendapatkan masalah, kepedihan, beban, kekecewaan, perpecahan, konflik, dan sebagainya. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ekspresi kuasa Roh Allah itulah sistem pertahanan kita yang percaya. Coba Anda merenungkannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan yang manakah Anda paling bermasalah? Allah mengetahui kelemahan setiap orang. Itulah sebabnya Ia mengutus Roh Kudus untuk memenuhi apapun kebutuhan kita. Bagi saya pribadi, masalah terbesar adalah kesetiaan dan penguasaan diri. Setia itu tidak mudah, menguasai diri itu tidak mudah. Ketika pencobaan datang bertubi-tubi, terlepas dari Roh Allah, tidak akan ada penguasaan diri. Seperti binatang buas tidak dapat menjinakkan dirinya sendiri, hanya Roh Allah yang mungkin mengendalikan kita. Itulah sebabnya kita perlu hidup saat demi saat bergantung, peka, taat kepada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Saudara pendengar, Allah memberikan kuasa agar kita dengan sifat ilahi menarik orang yang belum percaya kepada Kristus, agar kita bekerja sama dalam kerajaan Allah, agar kita mempunyai sistem pertahanan di bidang-bidang yang menjadi kelemahan kita, untuk mengatakan tidak kepada dosa, kepada iblis, kepada pencobaan. Semuanya itu bukan bergantung pada diri kita sendiri, melainkan tergantung pada kuasa Allah yang disalurkan di dalam dan melalui kita. Sebab kuasa supranatural Allah tersedia bukan untuk kita gunakan, melainkan untuk mengalir melalui kita, untuk mendemonstrasikan sifat Allah. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah orang muda melihat karakter Allah tercermin dalam diri Anda? Atau apakah sikap Anda dikendalikan oleh keadaan? Ingatlah bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk memberdayakan Anda dalam mengatasi situasi apapun yang Anda jumpai. Allah menyingkapkan kebenarannya melalui Roh Kudus, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga?" Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga? Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak

Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam Heartener, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Dan hari ini kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa. Mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan dan menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 7 ayat 7, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami. Engkau ada bersama kami. Engkau hadir dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Malam ini kami mengimani Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Amin. Heart Dinas baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui. Silakan berbagi di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350.

0: Baik, kembali saya mengundang hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Silakan di 0812-8784-7210 atau di 021-5565-1350, 0812-8784-7210. Silakan berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui untuk saling menguatkan dan memberkati dan meneguhkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk juga datang dari Ibu Rita. Selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius, selamat melayani Seri and Prayer. Kiranya menjadi berkat untuk kami semua. Dan kabar duka cita, ponakan saya bernama Arkansa Prasetyo telah pulang ke rumah Bapak bersama para malaikat di sorga pada tanggal 25 bulan 5 2026 jam 5.30. Dari RSPAD langsung dibawa ke Wonogiri untuk dimakam di sana. Demikianlah kabar duka cita dari kami sekeluarga. Baik, Ibu Rita Mutiara turut berduka cita ya. Tuhan berkati dan Tuhan beri penghiburan bagi keluarga besar dan secara khusus untuk kedua orang tua dari Arkansa Prasetyo. Sangat berduka ya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana-rencangan yang baik buat Arkansa dan keluarga ya. Tetap kuat dan mampu menghadapi segala duka ini. Tuhan berkati. Baik, dan kita akan doakan ya untuk keluarga Ibu Rita Mutiara agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari sorga. Baik, dan juga pokok doa. Ya, selamat malam, ulayannya sangat bagus. Ya, dan nama Yesus menyelesaikan misi hingga selesai. Salib adalah tanda yang mengubah berbagai kekerasan di dunia ini. Amin. Baik, kita angkat telepon. Halo, Salom. Ya.
1: Selamat malam nih, Pak.
0: Baik.
1: Lagu Pak Beautiful Name Pak ya.
0: Baik, Kosani.
1: Lagunya buat Bebe Benici Pondok. Tolong doain Bebe Randy ya Pak, sama mama saya, sama Monica.
0: Baik.
1: Sama terus saya Pak ya, Pak Justinus, Pak Edward, Pak Ateng, Pak Emon, Pak Budi Dalmo, Pak Omar, Pak Randy, Pak siapa lagi, Pak Wacang.
0: Baik, Kosani. Tuhan berkati Kosani. Salam, salam. Baik, dari Kosani ya. Tuhan berkati. Sehat selalu. Ya. Oke, tadi ada lanjutannya ya. Salib adalah tanda yang mengubah berbagai kerasan dunia dengan memandang dan menghormati Dia yang bersalib. Dan kita akan dipulihkan. Baik, terima kasih responnya. Tuhan berkati. Ya, salib itu luar biasa ya, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita anak-anaknya juga belajar merendahkan hati ya. Baik, dan juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kesaksian malam ini sebelum acara ini Radio Heartline memutar lagu Kau Angkat Air Mata Jadi Permata. Terima kasih lagunya dan menggambarkan kehidupan saya. Terima kasih Radio Heartline dan operator dan Bapak Pendeta dan lagunya. Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya, yang selalu menguatkan saya setiap malam agar besok bisa kuat menjalani hari-hari saya. Sekali lagi terima kasih. Salam. Puji Tuhan ya Ibu Ave Maria Manuel, Tuhan berkati ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Tuhan menyertai Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini dan meneguhkan setiap kesaksian yang telah kita dengar. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu keluarga Ibu Rita Mutiara. Kalau kami mendengar, kami diberi kabar bahwa ponakannya Arkanza Prasetyo telah pulang ke rumah Bapa di sorga, dan keluarga ini sangat berduka, terpukul oleh karena anak yang mereka kasihi telah kembali kepada-Mu. Beri kekuatan iman, teguhkan hati agar mereka boleh bangkit kembali dalam iman mereka, hati mereka boleh mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang punya rancangan dalam kehidupan Arkanza Prasetyo. Kami juga percaya bahwa penghiburan dari Roh Kudus sanggup menerjemahkan semua rancangan yang mulia ini, sehingga keluarga ini boleh mampu melepaskan dan juga bersabar, tabah akan pulangnya Angkasa ke rumah Bapa di sorga. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka, berilah kekuatan untuk dapat melepaskan, mengikhlaskan kembalinya Arkanza ke rumah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu tercurah bagi keluarga ini, melimpah-limpah dari sorga yang mulia. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib buat anak-Mu Kosani yang selalu bersemangat, bersuka cita setiap malam dan setiap hari di dalam mengikut Engkau. Teguhkan imannya, dan Engkau yang selalu memberikan dia hikmat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Berkati mama yang dikasihinya ya Bapa, di umur yang sudah lanjut, berikan dia kekuatan, berikan dia penghiburan, sukacita dan kesehatan, damai sejahtera-Mu memenuhi ibu kekasih kami ini. Bahkan juga kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan juga limpahkan kesembuhan dari sorga, sehingga hamba-Mu ini boleh menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan, dicabut kuasa penyakit, disembuhkan kembali hamba-Mu Ibu Monica, dan diberi kekuatan, kenikmatan malam untuk beristirahat, sehingga ia boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Berkati juga anak menantu cucunya, agar mereka hidup dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Diberkati juga hamba-Mu yang telah memberikan pekerjaan teman sahabat daripada anak-Mu Kosani, baik Pak Edward, Pak Yulianus, Justinus, Pak Omar, Pak Randy, dan anak-anak-Mu yang lain. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan serta sukacita yang dari sorga, agar juga iman mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau. Dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan beri kekuatan, Tuhan melimpahkan sukacita, kebahagiaan, dan Tuhan Engkau yang menjadi damai sejahtera baginya. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapinya, kami percaya Tuhan membela, Tuhan meneguhkan imannya sehingga ia boleh melihat Engkau dan ia boleh berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang manis penuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel, dan sertai dia setiap hari, beri ketenangan bagi jiwanya. Segala was-was, ketakutan, kecemasan dicabut kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sumber dari segala apa yang diperlukannya, baik makan dan minum, dan juga kesehatannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Baik, kembali saya mengundang Hardiness. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210 atau di 0215 565 1350, dan silakan berbagi kesaksian hidup, pengalaman sepanjang hari yang dialami bersama Tuhan atau sepanjang minggu. Mari berbagi untuk memberitakan Injil kepada setiap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini membutuhkan kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan mungkin mereka juga belum pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, untuk meneguhkan iman dan percaya. Setiap kesaksian tidak akan pernah sia-sia. Setiap mereka yang mendengar pasti diberkati. Silakan berbagi di 0812 8784 7210 atau di 0215 565 1350. Dan selanjutnya juga datang dari Ibu Rit Indah, Ibu Indah Prihatinnya. Salam selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Saya Ibu Indah di Cipari Citra Raya. Saya mengucap syukur di mana keponakan kami Bagus sudah boleh menyelesaikan studinya. Puji Tuhan ya. Dan mohon dukungan doa Pak Pendeta untuk mencari pekerjaan karena tidak mampu melanjutkan, dan kiranya Tuhan Yesus menolong memberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, selamat melayani Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Indah Prihatin, terima kasih ya. Selamat maksud saya, selamat buat ponakan yang Tuhan tolong dan telah lulus ya, menyelesaikan studinya SMK. Dan kita akan dukung dalam doa. Tuhan beri hikmat dan Tuhan pimpin Bagus ya dalam studinya atau pekerjaannya kembali. Tuhan pasti beri yang terbaik. Dan selanjutnya kita akan juga terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Kita mohonkan dilimpahkan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan boleh melimpah-limpah dan dijauhkan dari segala krisis, dari segala persoalan ekonomi, politik, keamanan. Diberi kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa ini dan hikmat bagi para pemimpin. Kita juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kabar baik, sehingga melalui kabar baik banyak orang diberkati, dikuatkan, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu, menaikkan ucapan syukur atas pertolongan-Mu buat keponakan hamba-Mu Ibu Indah Prihatin yang bernama Bagus. Kalau Tuhan telah menolong hamba-Mu menyelesaikan studi dan semua karena anugerah dan kasih setia-Mu yang tak pernah habis bagi setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini anak-Mu Bagus ingin mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan baginya. Tuhan yang memberkati langkah anak-Mu selanjutnya. Engkau yang punya rancangan, dan biarlah ia boleh berjalan dalam rancangan-Mu, sehingga ia bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan, dan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, ia boleh sampai dan menemukan tujuan daripada hidupnya. Berkati Bagus, berkati Tuhan anak-Mu, berkati dia dengan sukacita dan kasih yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan dia hikmat dan juga Tuhan kekuatan baru, sukacita dalam menjalani perjalanan yang baru bagi

hidup dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang telah menetapkan mereka memimpin bangsa ini, negara ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan bagi hamba-hambamu, baik mereka yang ada di tingkat pusat dan daerah. Tuhan memberkati. Presiden kami diberkati Tuhan, wakil presiden diberkati, para menteri dan semua pejabat negara maupun juga kepala-kepala daerah diberikan hikmat yang dari sorga dalam memimpin bangsa ini dan membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih dahsyat lagi. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu, jemaatmu, anak-anakmu yang terus memberitakan, menyuarakan, menggaungkan kabar baik kepada bangsa kami ini. Kiranya Tuhan pakai setiap bibir, lidah, mulut, dan pengertian agar setiap Injil, kabar baik yang diberitakan dapat didengar dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan banyak di antara mereka yang mendengar dan mereka mengalami kehidupan yang luar biasa. Diberkati bangsa ini, diberkati Indonesia, dan diberkati segala sesuatu, orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Heart dan sebagai yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Demikianlah kisah hidup para hamba Tuhan yang melayani di tempat yang sulit, terpelosok, terpencil, dan mengalami kemiskinan hidup. Untuk keluar dari keadaan tersebut, kita dapat menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Itulah ajaran kitab suci. Para hamba Tuhan yang diberkati akan mampu memberkati serta menolong jemaatnya untuk lebih sejahtera. Pelayan Tuhan yang sejahtera akan mengangkat ekonomi jemaat lebih sejahtera. Untuk itu, saudara yang terkasih, Anda dapat mendukung mereka melalui Yaski.
1: Yaski telah banyak memberi bantuan kepada para hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: hidupku. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Anda dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Nats Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus memberi kita dua contoh dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memahami dengan jelas bagaimana Dia ingin kita melayani dan mewakilinya setiap hari. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, garam. Satu-satunya hal yang dapat membahayakan garam adalah garam yang didiamkan dalam pengocok terlalu lama sehingga menjadi lembab, kehilangan rasanya, dan tidak dapat ditaburkan. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Matius 5 ayat 13. Kata rasa berarti memperkaya. Tidaklah cukup hanya menikmati khotbah yang baik dan wawasan yang kaya dari bacaan Alkitab Anda. Anda dipanggil untuk membagikannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua, terang. Daripada mengisolasi diri dari dunia, Anda seharusnya meneranginya. Kegelapan bukanlah ancaman bagi cahaya. Di sanalah cahaya melakukan pekerjaan terbaiknya. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kata Injil berarti kabar baik. Di tengah dunia yang semakin putus asa, Anda dipanggil untuk membawa terang Injil kepada mereka yang hidup dalam kegelapan rohani. Jadi, kata untuk hari ini adalah, jadilah garam dan terang.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 100, Visi Hidup. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara pendengar, visi hidup orang percaya selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Visi itu dituangkan dari hukum Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dasar bagi visi, bukan kerajaan dunia dan kebenaran diri. Beban dari Tuhan ditanamkan di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Visi yang agung pertama-tama didasarkan pada kepentingan Allah, dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Visi hidup dari Tuhan akan mengarahkan pikiran, kehendak, sikap, dan tingkah laku. Hidup orang tanpa visi hanyalah menjalani hidup, sedangkan hidup orang dengan visi menghidupi hidup. Dinamika hidup dihembusi oleh visi hidup, sehingga visi itu melampaui ruang dan tempat hidup. Hidup tanpa visi akan digeser oleh usia hidup, dan hidup dengan visi akan menggeser dan melampaui usia hidup. Visi berada dalam hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tentang visi tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan bagi hidup seseorang. Tetapi, hati yang memiliki visi yang jelas akan berkobar dan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup. Hati kita menentukan kualitas hidup dan membuat hidup menjadi unik dan berbeda dengan orang lain. Apakah visi hidup pribadimu? Apakah Anda hanya menjalani hidup tanpa visi, atau visi hidup mengendalikan hidupmu? Mintalah visi dari Allah mengisi dalam hati, maka kita akan mengerti apa artinya hidup bagi Allah dalam dunia yang sementara. Selain itu, visi hidup timbul dari pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dilihat dan apa yang menarik perhatian kita bisa berubah menjadi visi dari Allah. Visi Allah timbul dalam hati Nehemia tatkala ia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Beban dalam hati Nehemia demi kepentingan Israel begitu mengendalikan hati dan pikirannya. Tanpa mewujudkan beban itu, hidup Nehemia tidak dapat tenang dan damai. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita memiliki mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam hati Allah melalui kehidupan sehari-hari. Visi hidup tidak jauh berada di sorga, sehingga kita harus memanjat ke sana. Visi itu berada dalam dunia ini bagi mereka yang memiliki hati Allah. Hati Allah berada di sekitar hidup. Tetapi hidup itu tidak sama dengan hati Allah. Janganlah berpikir bahwa hidup kita akan berakhir pada masa senja. Dengan visi Allah dan pengalaman hidup, Allah akan bekerja luar biasa di dalam dan melalui diri kita untuk memperluas kerajaan-Nya. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah Anda memiliki visi hidup? Apakah visi hidup itu? Kedua, apakah hidup Anda berakhir pada usia tidak produktif atau terus berkarya bagi kerajaan Allah? Ketiga, apakah visi hidup dari Allah mengendalikan pikiran, kehendak, dan tingkah laku Anda? Dan yang terakhir, bagaimanakah orang percaya memperoleh visi hidup? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Tom Landry, seorang ketua pelatih Dallas Cowboys, adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, Landry bertugas sebagai pilot B-17 di Eropa dan beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya. Meskipun saat itu dia tidak memahaminya, Landry yakin bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya untuk suatu alasan. Setelah perang berakhir, Landry kembali ke Universitas Texas, di mana karir sepak bolanya membawa ke Sugar Bowl dan Orange Bowl, lalu ke karir profesional. Landry mengatakan bahwa dia pernah berpikir jika dia mencapai puncak profesinya, dia akan bahagia. Tapi ternyata masih ada sesuatu yang kurang. Setahun sebelum dia menjadi kepala pelatih Dallas Cowboys, Landry menemukan elemen yang hilang itu. Seorang teman mengundangnya ke sebuah pendalaman Alkitab. Dan Landry menganggap temannya itu benar-benar gila karena tertarik pada Alkitab. Meskipun Landry sendiri tidak yakin alasannya, dia tetap pergi dan akhirnya menemukan apa yang kurang, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Meskipun Landry telah pergi ke gereja hampir sepanjang hidupnya, ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, hidupnya menjadi menarik. Landry percaya bahwa rahasia kemenangan tim dan rahasia kehidupan Kristen ditemukan dalam apa yang dia gambarkan sebagai bagian favoritnya dalam Alkitab, 1 Korintus 9, di mana Paulus menggambarkan atlet yang berpartisipasi dalam permainan Isthmian pada zaman Paulus dan kemudian menyamakan kehidupan Kristen dengan pertandingan atletik. Dalam formula ini, Landry melihat 4 elemen. Pertama, iman. Kedua, pelatihan yang mencakup kedisiplinan yang besar. Ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kemauan untuk menang atau determinasi. Dalam menekankan poin pertamanya tentang iman, Landry menceritakan bagaimana musim pertamanya bersama Cowboys berjalan buruk. Setelah beberapa pertandingan, pemilik tim menghadapinya dan berkata, "Kita tidak akan memenangkan satu pertandingan pun." Landry tahu hal itu, tetapi ia berharap pemilik tim tidak mengetahuinya. Pemilik tim menjelaskan, "Mereka selalu tahu siapa yang akan mendapatkan bola. 4 orang masuk ke huddle dan 3 keluar sambil terbahak-bahak. Dan yang keempat, pucat seputih kertas. Timnya membutuhkan lebih banyak iman." Tom Landry meyakini bahwa seseorang yang tahu di mana posisinya dalam hubungannya dengan Tuhan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berhasil sebagai atlet. Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa sesuatu yang Anda inginkan akan terjadi. Keyakinan bahwa apa yang Anda harapkan sedang menunggu Anda, meskipun Anda tidak bisa melihatnya. Dan definisi iman itu yang Anda dapat temukan dalam Ibrani 11 berlaku untuk realitas Tuhan serta realitas memenangkan sebuah pertandingan.
Landry sangat terbuka tentang komitmennya sebagai seorang Kristen. Pernah menjabat sebagai ketua Billy Graham Crusade dan ketua Dewan Fellowship of Christian Athletes, serta dalam banyak kegiatan Kristen lainnya. Satu hal yang saya hargai dari Landry bukan hanya bahwa dia adalah atlet dan pelatih yang hebat, tetapi bahwa dia adalah seorang pria yang berintegritas, yang menghasilkan pemenang. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa orang baik itu selalu kalah. Landry mengutip kalimat favoritnya, "Seorang atlet berusaha keras hanya untuk memenangkan piala, tetapi kita melakukannya untuk mendapatkan hadiah surgawi yang kekal." Tom Landry telah meninggalkan dampak yang abadi pada sepak bola Amerika. Hal ini adalah sesuatu yang mudah diukur, tetapi yang tidak bisa diukur adalah pengaruh besar yang dia miliki pada kehidupan orang-orang yang bekerja dengannya, yang bermain dengannya, untuknya, dan terkadang melawan dia, yang terus meneladaninya. Tom Landry akan dikenang lama sebagai salah satu pelatih terhebat sepanjang masa. Tetapi ketika dia berdiri di pintu surga Tuhan dan mengetuk, dia tidak ditanya berapa banyak gelar Super Bowl yang dia menangkan, melainkan apakah dia mengenal anak Tuhan. Tentang hal itu, Tom Landry yakin. Pendengar, hari ini kita belajar. Kehidupan Coach Landry menggambarkan bahwa keunggulan adalah hasil dari dedikasi, latihan, dan komitmen, bukan keberuntungan atau kesempatan. Pendengar, apakah Anda dapat menyebutkan atlet profesional terkemuka lainnya yang seperti Landry, yang merupakan orang percaya? Apakah Anda percaya bahwa segala sesuatu yang kurang dari upaya terbaik kita dapat memuaskan Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayaninya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: Anda merasa hidup Anda sudah tidak berarti lagi. Anda merasa penuh dengan dosa dan merasa tidak pasti apakah dosa-dosa Anda akan diampuni. Anda kemudian menjadi gelisah. Batin Anda menderita. Janganlah takut. Allah Bapa mengasihi Anda. Ia akan memberikan pengampunan kepada Anda jika Anda mau mengakui dosa Anda dan bertobat. Janganlah tunda lagi. Bertobatlah. Maka Allah akan memberi pengampunan oleh darah Yesus, dan pengampunan itu akan memperbaharui segala kehidupan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal-hal yang menghalangi kita. Karena Tuhan itu bijaksana dan maha mengetahui, Anda dapat menaruh keyakinan penuh pada rencananya atas hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena Tuhan memiliki segala pengetahuan dan hikmat, Roma pasal 11 ayat 33, Dia tahu pasti bagaimana setiap anaknya harus hidup. Tetapi karena pemahaman kita sebagai manusia terbatas, kita kadang sulit memahaminya. Pikirkanlah 5 penghalang umum berikut ini. 1. Keraguan adalah salah satu penyebab kita kehilangan yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Kita meragukan apakah Dia benar-benar tertarik pada persoalan kita dan mempertanyakan rencananya. 2. Rasa tak berharga juga dapat menghalangi. Jika kita merasa tidak layak, kita bisa menolak untuk mempercayai Tuhan dan rencananya atas kita. 3. Kesibukan sering membuat kita terhanyut. Karena kita terikat pada hal-hal lain, kita tak lagi mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. 4. Ketakutan mengaburkan pandangan kita dan membatasi kemampuan kita untuk memahami dan mentaati rencananya. 5. Dosa yang disengaja, seperti terus saja berkanjang dalam pikiran atau tindakan yang kita tahu salah, membuat kita tidak hidup di pusat rencana Tuhan. Saudara pendengar, gantilah 5 penghalang ini dengan kebenaran. Salib Kristus menunjukkan bahwa Dia dapat dipercaya dan kita berharga di mata-Nya. Salib menegaskan pentingnya Yesus dan juga kesempurnaan rencana Tuhan atas hidup kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 27 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus Sang Guru Agung, singkapkanlah rahasia kasih-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Biarlah kami semakin mengenal hati-Mu. Dekatkan kami kepada-Mu. Di dalam indahnya kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, boleh atau tidak boleh sering menjadi patokan benar salahnya tindakan seseorang. Namun, apakah hanya itu? Tidak adakah patokan yang lebih mendasar? Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu itu boleh, tetapi tidak semuanya berguna karena bisa memperbudak kita. Ia menegur anggota jemaat yang menggunakan tubuhnya sesuka hati dengan pemikiran bahwa tubuh yang fana akan dihancurkan dan tidak ada hubungannya dengan roh yang kekal. Ia mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya mencakup roh, tetapi juga tubuh. Karena itu, tubuh mereka harus dipakai untuk memuliakan Allah. Teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan pengajaran penting bahwa tubuh fisik kita pun telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Maka sudah semestinya kita bisa berpikiran jernih untuk menimbang dan memilah antara hal yang berguna dan tidak, tindakan yang memuliakan Tuhan dan tidak, bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Untuk apa saja yang kita konsumsi atau kenakan pada tubuh kita? Baiklah kita bertanya, apakah ini menyehatkan tubuhku dan memudahkanku untuk menyembah Tuhan? Jika iya, lanjutkanlah. Jika tidak, hentikanlah. Untuk tindakan kita, pertanyaan serupa hendaknya menjadi saringan bagi kita. Apakah dengan melakukan itu aku dapat menolong sesama dan mewujudkan kehendak Tuhan? Jika iya, lanjutkan. Jika tidak, hentikan. Dengan menerapkan saringan yang demikian, kita dapat bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang seluruh dirinya adalah milik Kristus. Kalau selama ini kita masih menganggap bahwa tubuh kita adalah benda fana yang hanya berhubungan dengan hal-hal sementara yang tidak penting, mari kita mengubah pemikiran kita dan menyelaraskannya dengan pikiran Kristus. Selagi kita hidup di dunia ini dengan tubuh fisik kita, marilah kita menjaganya baik-baik dalam kekudusan hidup serta menggerakkannya untuk membagikan kebaikan orang-orang di sekitar kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Guru yang Agung, ajarlah kami menjaga tubuh kami sebagai bait-Mu dengan hidup dalam kekudusan dan penghormatan kepada-Mu. Mampukanlah kami menggerakkan setiap langkah dan perbuatan kami untuk membagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan hidup kami sebagai alat kasih-Mu yang nyata. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat menikmati.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Berikut kesaksian pertama dari Pendeta Benyamin Tafui. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Benyamin Tafui, seorang gembala yang melayani di sebuah gereja di Kalimantan Barat. Pada tahun 2002, saya diutus oleh Sinode di Jakarta Utara untuk merintis pelayanan di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Waktu itu, kami memulai dengan sangat sederhana. Jemaat awal kami hanya terdiri dari 4 kepala keluarga dengan total 16 orang. Karena kami belum memiliki gedung gereja, kami harus pindah-pindah dari rumah satu jemaat ke rumah lainnya untuk beribadah. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 2007, Tuhan menambahkan jumlah jemaat menjadi 7 kepala keluarga dengan 22 anggota. Pada saat itu, kami bersama-sama berdoa agar Tuhan menyediakan gedung gereja bagi kami. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Pada tahun 2008, dengan segala keterbatasan yang ada, jemaat berhasil membangun gedung gereja sederhana dengan ukuran 6x9 meter. Sukacita jemaat begitu besar dan semangat untuk memuji Tuhan semakin berkobar. Hingga saat ini, atas anugerah Tuhan, jemaat di Kampung Riam telah bertumbuh menjadi 11 kepala keluarga dengan total 40 jiwa. Meski jumlah penduduk di Kampung Riam sekitar 100 kepala keluarga, saya percaya Tuhan terus bekerja melalui kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Di awal pelayanan, saya merasa tidak yakin apakah saya mampu merintis dan membangun gereja di tempat yang baru ini. Namun saya selalu diingatkan bahwa Tuhan yang mengutus, Dia pula yang menyertai dan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan baginya. Namun ada tantangan yang saya alami dalam melayani di sini. Kondisi ekonomi jemaat yang mayoritas adalah petani karet dan pekerja serabutan yang membuat mereka kesulitan untuk menggaji gembala. Dengan kondisi seperti ini, saya harus bekerja sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga, sambil terus melayani sebagai gembala. Harapan saya, kiranya ada dukungan agar saya bisa berkebun atau bertani guna menunjang pelayanan sebagai gembala di sini. Saya juga berharap kesaksian singkat ini dapat menyentuh hati Yayasan Yaski atau pihak-pihak lain yang tergerak untuk membantu pelayanan kami. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Berikut ini kesaksian kedua dari Pendeta Immanuel. Shalom, saya Pendeta Immanuel, dan saya melayani di pos penginjilan GKO Kompas. Pelayanan ini saya mulai sejak tahun 2023. Setelah perpindahan vikaris yang sebelumnya melayani di sana, saat itu jemaat di tempat ini tidak memiliki seorang gembala, dan hati saya tergerak untuk melayani mereka. Ketika saya pertama kali tiba, jemaat terdiri dari 23 kepala keluarga dengan total 108 jiwa. Puji Tuhan, kini jumlah jemaat bertambah menjadi 26 kepala keluarga atau 116 jiwa. Awalnya belum ada ibadah khusus untuk pemuda dan pemudi. Namun, saya memiliki kerinduan yang besar agar generasi muda bisa lebih aktif dalam ibadah. Dengan pertolongan Tuhan, ibadah pemuda-pemudi kini telah berjalan dengan baik. Namun saya menyadari bahwa tidak semua jemaat memiliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka masih terikat dengan tradisi nenek moyang, termasuk perdukunan dan penyembahan berhala. Saya sungguh rindu untuk membawa mereka memahami kebenaran firman Tuhan, agar mereka dapat meninggalkan kebiasaan lama dan dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kondisi ekonomi jemaat di sini sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang tidak mampu mendukung pelayanan secara finansial. Melihat hal ini, saya berinisiatif untuk membuka usaha mandiri agar pelayanan di pos penginjilan GKO Kompas tetap dapat berjalan. Saya juga mengajukan permohonan bantuan kepada Yayasan Yaski dengan harapan dapat membuka usaha yang tidak hanya membantu saya menghidupi keluarga, tapi juga menopang pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Saya mohon dukungan doa dari setiap saudara seiman, dan semoga pelayanan ini dapat terus bertumbuh demi kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar, surat dari hamba Tuhan di pedalaman yang hidup penuh tantangan dan kesulitan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, mereka tetap setia melanjutkan pelayanan demi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Yaski mengajak Anda untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mari kita berderap bersama mendukung mereka melalui doa dan dana. Kami percaya bahwa seberapapun dukungan Anda untuk mereka, itu sangat berharga. Dan apabila sudah datang waktunya, Anda akan menuainya. Kirimkan dukungan Anda ke rekening BCA 372-301-6262 atau CIMB Niaga 8000-8679-0500 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu Anda dapat klik donasi. www.yaski.co.id. Lalu klik donasi. Lalu silakan Bapak Ibu ikuti instruksi selanjutnya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Ketika gelombang kehidupan tinggi, seorang yang dewasa tahu bahwa Tuhan adalah jangkar jiwanya, hardliner. Tetaplah setia pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memberikan ketenangan dan membimbing dalam segala perkara.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Beritahu Mereka Selagi Anda Masih Bisa. Nats Alkitab, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Berikut ini beberapa hal yang perlu Anda pikirkan. Saya ingat ketika saya menabrakkan mobil baru Anda di jalan. Saya pikir Anda akan marah dan bersikap kasar kepada saya. Tetapi ternyata tidak. Saya ingat ketika kita pergi ke pantai dan Anda tidak mau pergi karena Anda bilang akan turun hujan. Kita pergi dan hujan turun. Saya yakin Anda akan marah dan berkata, "Sudah kubilang." Tetapi Anda tidak melakukannya. Lalu ada saat ketika saya menumpahkan jus blueberry di bagian depan tuxedo putih baru Anda. Saya tahu Anda akan marah dan menyalahkan saya. Tetapi Anda tidak melakukannya. Dan ingatkah Anda tentang acara malam formal itu? Saya keliru dan mengatakan bahwa acaranya santai saja. Anda mengenakan celana jeans biru dan merasa seperti ikan yang keluar dari air. Saya yakin

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian.

0: Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinon, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu pandangan iman Kristen yang sangat berbeda yaitu tentang pengangkatan. Karena kalau kita bicara tentang pengangkatan, maka ada dua macam pandangan. Yang pertama bilang, apa itu pengangkatan? Tidak ada pengangkatan. Apa itu pengangkatan? Lalu sebagian berkata bahwa, loh, hidup Kristen justru ada pengangkatan. Artinya sebelum hari kiamat terjadi, maka akan ada masa kesusahan, masa antikris. Nah, sebelum masa antikris itu, orang percaya sudah diangkat. Nah, jadi ada yang bilang ada pengangkatan, lalu ada yang bilang tidak ada pengangkatan. Tapi untuk orang-orang yang bilang ada pengangkatan pun terpecah-pecah lagi. Sebagian berkata sebelum masa sengsara. Sebagian lagi berkata di tengah-tengah masa sengsara. Sebagian lagi berkata, oh di akhir nanti masa sengsara. Jadi ada perbedaan lagi. Nah, tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lepas orang berpandangan apapun, tapi kita kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Kita gak usah dibingungkan dengan banyak teori-teori. Alkitab sudah katakan bahwa orang benar itu sebelum masa kesusahan, kita semua akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan antikris memerintah tubuhnya. Kenapa? Karena kita gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan kita tubuh Kristus ini tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk diperintah oleh antikris. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi kepala buat kita. Jadi selama Kristus yang menjadi kepala buat hidup kita, kita tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk ada di bawah pemerintahan antikristus. Karena apa? Karena Alkitab berkata setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Justru ketika Kristus mengangkat orang percaya, kita dibawa pada pesta perkawinan anak domba, pada saat itulah antikristus sedang berkuasa. Jadi pada saat antikristus berkuasa di muka bumi, kita diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan dan ada dalam pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang pengangkatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dia nih. Ini topik yang paling hangat, topik yang paling menyenangkan, tapi sekaligus topik yang buat sebagian orang sangat menakutkan, karena orang akan berkata bahwa, aduh, nanti kalau pengangkatan saya terangkat nggak ya? Loh, intinya cuma sederhana kok. Kalau kita nggak hidup di dalam Yesus, kita pasti tidak terangkat. Kita bisa saja jadi orang Kristen, kita bisa saja ke gereja, tapi kalau kita nggak hidup seturut firman Tuhan, kita nggak hidup di dalam Kristus, kita pasti tidak akan terangkat. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita lakukan firman Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, trompet Allah berbunyi, kita akan sama-sama naik dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan tentang pengangkatan ini kita sama-sama lihat dalam Wahyu pasal 11 mulai dari ayat yang ke-7. Jadi saudara ingat ya, antara sangkakala ke-6 untuk masuk pada sangkakala yang ke-7 akan didahului dengan peristiwa pengangkatan orang percaya terlebih dahulu. Karena kalau sudah lihat Wahyu pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera akan menyusul. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali kita pelajari bacaan-bacaan yang baru saja kita pelajari ini. Karena apa? Karena Alkitab sudah ingatkan bahwa keluarga-keluarga Kristen akan Tuhan pakai untuk kemenangan yang luar biasa, untuk menjadi benteng. Tapi apa yang terjadi? Melihat keluarga-keluarga Kristen penuh kemuliaan, akhirnya ada begitu banyak tekanan, siksaan, ancaman terhadap keluarga-keluarga Kristen. Dan kita berkata setelah waktunya genap, Tuhan kelihatannya mengizinkan supaya keluarga-keluarga Kristen ini ada yang diizinkan Tuhan untuk bahkan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ada kebangkitan, ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Tetapi justru di saat serangan-serangan memuncak ini, apa yang terjadi? Orang percaya diangkat Tuhan dalam awan-awan kemuliaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu gak ada yang perlu kita khawatirkan. Waktu kita melihat situasi dunia semakin parah, kita tetap tenang, karena kita tahu selama kita ditempatkan Tuhan di muka bumi ini, pasti ada kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Tapi ketika tekanan makin memuncak, oh Tuhan dengan kuasa mujizatnya akan membawa kita sekalian dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana sekali, apa syarat untuk kita bisa diangkat, ya kan? Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau tertinggal. Sudah pengusaha-pengusaha sudah berkata, oh saya mau turut terangkat. Saya percaya pedagang-pedagang berkata, saya juga mau turut terangkat. Bahkan orang-orang yang lagi pacaran bilang, aduh saya juga mau terangkat dong, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga juga bilang, ya saya juga mau terangkat, ya kan? Setiap kita mau terangkat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada syaratnya. Yang pertama saya pelajari, siapa yang diangkat itu adalah orang percaya yang tulus dan rela. Apa arti tulus? Tulus hidupnya, lalu rela menghadapi apa saja untuk Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Kristus justru akan mendapatkannya. Jadi Tuhan mencari orang-orang percaya yang tulus, orang-orang percaya yang rela. Artinya, Tuhan apapun saya mau buat untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pokoknya situasi apapun saya gak akan bersungut-sungut gitu. Karena saya bangga bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita jumpai kita mau diangkat Tuhan, tapi hidup pun masih dalam perjinahan. Ini bukan tulus, munafik, saudara-saudara. Ada banyak orang percaya yang cuma di gereja kelihatan baik, tapi keluar masuk diskotik, hidup dengan minum mabuk, hidup dengan seks bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oh jangan harap saudara bisa saja pergi ke gereja, tapi saudara gak akan masuk dalam pengangkatan. Kenapa? Untuk pengangkatan perlu orang-orang yang rela. Artinya ada tantangan, ada masalah, tetap dihadapi dengan sorak-sorai. Tetapi juga hidupnya bukan hanya rela, ada ketulusan, artinya benar, artinya hidupnya tuh setia sama Tuhan, hidupnya tuh mau berkenan kepada Tuhan, hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan cari orang-orang yang tulus dan rela, tulus hatinya, rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Yang kedua, apa syarat orang-orang diangkat? Yang kedua adalah orang percaya yang bertanggung jawab terhadap imannya. Artinya gini, dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia bertanggung jawab terhadap imannya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti dia menjadi pelaku-pelaku firman, yang artinya apapun yang terjadi dia laksanakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dia jalani firman Tuhan, karena dia tahu iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi setelah dia timbul iman, maka iman juga akan membawa dia untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berjalan dalam kemenangan Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas siapa orang yang akan turut dalam pengangkatan yang pertama, orang-orang yang tulus dan rela. Berarti siapa saja kita, kita bisa ada dalam pengangkatan, bahkan rencana Tuhan supaya setiap kita. Tetapi Tuhan juga mencari orang-orang yang tulus dan rela, artinya hatinya tulus dan dia rela hadapi apa saja untuk Kristus, dan dia tetap memegang kebenaran. Yang kedua, orang percaya bertanggung jawab terhadap imannya, bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang ketiga, yaitu orang percaya yang setia sampai akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja dalam perjalanan itu kita goncang, bisa saja dalam perjalanan itu kita sempat kecewa, bisa saja dalam perjalanan itu kita dalam keadaan tertekan yang berat gitu. Tapi waktu kita tahu Yesus segala-galanya, Yesus sudah mati, maka kita akan bangkit lagi dan bilang, Tuhan, pokoknya saya mau setia, walaupun air mata bercucuran, walaupun keringat bercucuran, tetapi Yesus tetap yang nomor satu dalam hidupku, Yesus tetap segala-galanya. Karena Alkitab sudah tegaskan kita, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, Allah rindukan masa yang besar ini, di mana setelah Antikris berkuasa, tubuhnya diangkat, kita menjadi mempelai Kristus, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Tapi ingat, kita harus menjaga ketulusan hati dan kerelaan untuk melakukan apa saja buat Kristus. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita. Dan yang ketiga, kita setia sampai akhir. Apa artinya kau berkata, aku mencintai Yesus, tapi kau tidak setia sampai terakhir? Artinya, mulai hari ini, tantangan apapun buat saya, Yesus tetap yang paling utama. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang didoakan secara khusus. Sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan mujizat, mereka yang sedang lemah, membutuhkan kekuatan, mereka yang rindu pemulihan dalam keluarganya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Kami mau tetap setia sama Tuhan, kami mau tetap hidup benar sama Tuhan, karena kami tahu ketika Antikris berkuasa, kami akan diangkat bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup tulus dan rela. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap iman kami. Dan tolong kami supaya kami dapat tetap setia sampai akhir dalam segala perkara, bersama dengan kasih anugerah dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami yang mengasihi kami. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita katakan amin. Amin, amin itu berarti saya percaya, biar terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal, Yesus hidup dan Yesus memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Hotline
2: FM. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar PMI yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, bertepatan dengan hari ini dirayakan oleh umat muslim berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Nah, dalam perspektif Kristen atau dalam pandangan Alkitab, perayaan ini juga adalah sebuah peringatan terhadap kesediaan Abraham untuk mempersembahkan anaknya atas perintah Tuhan. Kita bisa baca kejadiannya di dalam atau peristiwanya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Nah, dalam pandangan Kristen, dalam pandangan Alkitab, peristiwa ini adalah peristiwa pengorbanan Abraham terhadap anaknya Ishak di tempat atau di gunung yang diminta oleh Tuhan untuk Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu Gunung Moria. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 19 itu dikisahkan tentang bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke gunung untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak. Jadi dari peristiwa itu kita melihat inti atau basic atau dasar dari cerita itu, yaitu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Nah, dalam peristiwa itu kita bisa melihat ketaatan Abraham sampai pada titik di mana ia mau menyembelih atau membunuh anaknya. Tapi kita tahu peristiwanya. Akhirnya Tuhan menahan karena Tuhan mengetahui ketaatan Abraham. Tuhan mengetahui kesetiaan Abraham. Tuhan mengetahui bagaimana Abraham betul-betul mempersembahkan anaknya. Dan dalam peristiwa itu ketika Abraham hendak membunuh Ishak, Tuhan menahan dengan berkata, jangan bunuh anak itu. Lalu di akhir kisah itu Tuhan menyediakan hewan korban yang disembelih sebagai pengganti dari Ishak. Tuhan menghentikan tepat sebelum pisau itu turun dan menyediakan domba jantan sebagai gantinya. Karena ketaatan itu Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Jadi inspirasi kisah perayaan umat muslim pada perayaan hari ini yaitu Idul Adha adalah kisah Abraham. Dan itu tercatat tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, saya ingin membaca ayat kunci berkaitan dengan peristiwa itu, yaitu Kejadian 22 ayat 12 yang berbunyi, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini ujian iman, satu, ujian kesetiaan, dua, lalu yang ketiga ujian kasih. Tiga ujian ini dilewati oleh Abraham. Abraham mengasihi Allah atau Tuhan lebih daripada anaknya. Jadi kasih yang tertinggi itu adalah mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Yang kedua, ujian iman. Kalau kita baca Kejadian 22 itu dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan sekalipun meminta anaknya akan memberikan pengganti bagi dia. Itu ujian iman. Selain ujian kasih, ujian iman. Yang ketiga, ujian ketaatan. Kesetiaan kepada Tuhan. Ini level luar biasa sehingga Abraham disebut bapak segala orang beriman. Karena dia betul-betul dan sungguh-sungguh memberikan apa yang bagi orang umum itu tidak lazim atau tidak bisa. Kenapa? Coba bayangkan kalau Anda mempersembahkan anakmu sendiri, anak satu-satunya sendiri, itu kan sulit bagi seorang ayah. Sulit sekali. Karena rata-rata umumnya secara natural orang tua akan mengasihi anaknya. Tetapi kasih Abraham kepada Ishak tidak melebihi kasihnya kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga dia mentaati. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Kejadian 22 ayat 12 berkata, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Kita juga melihat dalam Kejadian 22 ayat 16-18, saya bacakan buat kita. Oleh karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman Tuhan, firmanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian mendengar FM yang diberkati Tuhan. Ketaatan Abraham, kasih Abraham, iman Abraham membuat dia diberkati oleh keturunan Abraham yang banyak itu. Tuhan memberkati semua bangsa di bumi ini. Sama seperti Tuhan memberkati bangsa di bumi ini melalui kehadiran keturunan Abraham. Mereka disebut patriark atau bapak-bapak leluhur Israel. Siapa saja itu? Yang pertama adalah Abraham, yang kedua adalah Ishak, yang ketiga adalah Yakub, dan yang keempat adalah Yusuf. Yusuf yang kemudian menjadi salah satu bagian dari suku Israel, 12 suku Israel. Ada 12 anak Yakub yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Oleh karena Israel, semua bangsa di bumi ini mendapatkan berkat. Karena Israel adalah bangsa terpilih, umat pilihan Tuhan. Dan oleh bangsa Israel, seluruh penduduk di muka bumi ini mendapatkan berkat. Melalui penemuan-penemuan mereka. Melalui apa yang mereka karyakan atau apa yang mereka hasilkan. Coba aja cek Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kurang lebih 170 pemenang hadiah Nobel itu berasal dari Israel. Dalam dunia kesehatan, teknologi, sains, pendidikan, psikologi, kimia, semua hasil dari pemikiran-pemikiran orang Israel. Nah, itulah bentuk berkat Tuhan kepada seluruh bangsa di bumi ini melalui penemuan yang dikontribusikan oleh orang-orang keturunan Israel. Nah, ini janji Tuhan terhadap Abraham yang terus menyebar, dinikmati oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pandangan Alkitab ada tiga poin penting, tiga poin utama yang Allah ingin berikan melalui peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak ini. Saya sudah menyebutkan tadi, yang pertama adalah ketaatan total kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya total kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi dasar kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan bisa menyediakan. Yehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Abraham mentaati perintah Tuhan, mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Moria. Tapi Tuhan akhirnya mengganti dengan anak domba jantan yang disembeli. Jadi Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Yang ketiga adalah pengorbanan sebagai gambaran penebusan Kristus atas dosa manusia. Korban domba pengganti Ishak dipahami sebagai gambaran Kristus yang mengganti, mengorbankan diri untuk menghapus dosa manusia. Dan ini menjadi sebuah makna, ajaran, gambaran yang jelas sejak perjanjian lama sampai tergenapi dalam peristiwa Injil. Penyaliban Kristus, kematian Kristus, lalu kebangkitan Kristus sebagai gambar, sebagai gambaran anak domba yang sempurna, anak domba Allah, putra Allah, Yesus Kristus, yang mengganti korban yang seharusnya binasa itu manusia, digantikan oleh Tuhan, Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan substitusi atau pengganti. Ini adalah gambaran yang sudah di, kisahkan sejak kitab Kejadian pasal 22 melalui peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Dan ini menjadi sebuah pengajaran penting secara iman dan kehidupan rohani kita. Untuk kita mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mendengarkan perintah, menjalankannya dengan taat dan setia sehingga kita akan diberkati. Keturunan kita akan diberkati, bahkan bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia ini akan diberkati oleh karena ketaatan yang diteladankan oleh Abraham. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Rabu, selamat menikmati hari libur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, Houseberg Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara mengatasi pengaruh kebudayaan yang tidak kudus. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Kejadian pasal 19 ayat 29. Ada waktunya Tuhan berkata, sudah cukup, dan tangannya pun menjatuhkan penghakiman. Anda bisa membaca tentang ini di kitab Kejadian ketika Tuhan mengutus dua malaikat ke Sodom untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sodom sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Sekarang pun nama kota itu mengingatkan kita akan kebobrokan secara seksual. Di tengah kebudayaan penyembahan berhala yang amoral, Lot berusaha membesarkan keluarganya agar mengenal dan melayani Tuhan. Namun, seberapa sukseskah ia? Tidak banyak. Istrinya yang tidak percaya akan ketegasan perintah kedua malaikat itu, mengabaikan peringatan dan kehilangan nyawa. Kedua putrinya yang lebih takut akan tidak punya anak daripada takut akan memiliki anak dari hubungan sedarah, membuat ayah mereka mabuk dan tidur dengannya. Tuhan mengeluarkan Lot dari Sodom, tapi pengaruh dari budayanya tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Baiklah, disinilah kita sekarang setelah ratusan tahun lewat. Tapi pertempuran antara kebudayaan dan kehidupan yang saleh tidaklah jauh berbeda. Bagaimana cara Anda mengurangi pengaruh dari budaya penyembahan berhala terhadap hidup anak-anak Anda? Atau mentalitas semua orang melakukannya, jadi kalau ingin sukses Anda sebaiknya melakukannya juga? Jadi kita memakai peralatan ilegal, belajar untuk memukul pemain tim lawan tanpa ketahuan oleh wasit, diam-diam memberikan suap, dan berselingkuh dengan istri tetangga Anda sambil berharap bahwa istri Anda tidak akan melakukan hal yang sama dengan pria lain. Bagaimana cara menghadapi budaya penyembahan berhala di zaman ini? Kita tidak punya opsi yang serupa dengan meninggalkan Sodom. Anda tidak bisa melarikan diri ke padang gurun atau pulau yang jauh. Namun, Anda bisa menghadapi kebudayaan Anda. Pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu Anda memutuskan. Isu pertama, apakah kekhawatiran Anda bersifat alkitabiah atau hanya kultural? Sesekali Anda memutuskan untuk menjadikan Alkitab sebagai panduan. Sebagian besar ketidakpastian itu akan hilang. Ada ratusan pernyataan yang dengan jelas berkata, ini benar, itu salah, yang mencakup sebagian besar dari isu moral yang dianggap kabur di zaman ini. Tentu saja Anda harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang ingin agar Anda merana. Jika Anda yakin bahwa Dia tahu bagaimana Anda bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan, hidup dalam kepatuhan akan menghilangkan sebagian besar dari keraguan kultural. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Yohanes pasal 14 ayat 15. Di luar dari pernyataan-pernyataan di Alkitab, ada prinsip-prinsip alkitabiah seperti prinsip yang menegaskan kekudusan hidup, yaitu isu-isu yang meskipun tidak disebutkan secara spesifik, tetap merupakan masalah hati nurani. Pengetahuan Alkitab yang luas membantu Anda mengambil keputusan yang baik bagi Anda dan anak-anak Anda. Terkadang menuruti hati nurani Anda adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi beberapa situasi. Isu kedua, bertanyalah, bagaimana dampak hal ini terhadap keluargaku, reputasi pribadiku, dan Tuhan yang aku layani? Sederhananya, semua perbuatan Anda berdampak terhadap orang lain. Dan meskipun ada hal-hal yang pada hakikatnya tidak bersifat salah, tapi tetap harus Anda pikirkan dampak jangka panjangnya terhadap orang lain. Isu ketiga, bertanyalah, apakah dampak dari keputusanku membawa kemuliaan bagi Tuhan? Jujur saja, ada isu-isu yang tidak benar atau salah, tapi kalau hal itu membuat saya terbelenggu menjadi hamba dari kebudayaan saya,

ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.